0: Apa yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

0: Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono menyatakan SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
1: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
2: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
0: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
4: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
5: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
4: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
5: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
6: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
5: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
7: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
5: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional, sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
8: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi tapi

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekadar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF, Mark Lee, dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis.

0: Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Jalen Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
0: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat. Maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari eksit tol Bekasi Barat. Sementara Sol Lintas dari Gerbang Tol Bekasi Barat akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon akan menuju ke Kalimalang dan Gerbang Tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
0: Terima kasih Brigadir Teras Linda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Lepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Baik, pendengar, Anda kembali bersama Salia Aulia di pagi hari ini, masih dengan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dari petugas damkar Kediri, kobaran api membakar lahan tebu di Dusun Ploso Kidul, Desa Ploso Kidul, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri. Pada Rabu 2 September 2026 kemarin, api sempat membesar setelah tertiup angin kencang dan merembet ke lahan tebu di sekitar Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri. Kebakaran bermula ketika sejumlah pekerja membakar daun tebu kering di lahan, namun kondisi angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat menjalar hingga ke bagian lahan tebu di sekitarnya. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 9.17 waktu Indonesia Barat. Petugas damkar Pos Parik kemudian bergerak pada pukul 9.21 dan tiba di lokasi sekitar pukul 9.55 waktu Indonesia Barat untuk melakukan penanganan. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam proses pemadaman. Masing-masing kendaraan memiliki kapasitas 5.000 liter air dengan dukungan 10% untuk memastikan kobaran api tidak semakin meluas. PLT Kasatpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satria Wicaksono, mengatakan petugas bergerak cepat setelah menerima laporan kebakaran. Penanganan dilakukan sesuai dengan prosedur untuk mencegah api menjalar ke area lain yang berada di sekitar lokasi. Menurutnya, keberadaan petugas di lapangan juga menjadi bagian dari upaya memastikan kobaran api tidak mendekati bangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri. Berkat penanganan petugas, api berhasil dikendalikan dan tidak sampai mengenai bangunan sekolah. Proses pemadaman berlangsung hingga sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, setelah dilakukan pendinginan dan memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Petugas menyatakan kondisi di lokasi telah aman, dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka. Namun kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 56 juta rupiah. Sementara itu aset yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai 168 juta rupiah. Kaleb mengingatkan masyarakat khususnya para pemilik maupun pekerja lahan agar lebih berhati-hati ketika melakukan aktivitas pembakaran daun atau sisa tanaman. Kondisi cuaca dan angin dapat membuat api sulit dikendalikan dan berpotensi merembet ke lahan maupun bangunan di sekitarnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38, semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini ya. Kita masih akan update informasi untuk Anda. Anda juga dapat memberikan informasi-informasi terkini ya di pagi hari ini terkait informasi lalu lintas atau mungkin agenda-agenda publik yang sedang berlangsung di daerah Anda ya. Bisa Anda informasikan di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa di SMS dan WhatsApp kami 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550 ya. Informasi selanjutnya dari pemerintah Kota Kediri yang memberikan perhatian serius terhadap pemulihan korban dugaan kekerasan seksual anak. Pendampingan secara berkelanjutan dilakukan untuk memastikan korban dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan aman. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan ke Makopolres Kediri Kota. Ia menjelaskan korban masih berusia 12 tahun dan diduga mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya. Kondisi korban menjadi perhatian dan itu sudah pasti akan melalui koordinasi dengan Kapolres Kediri Kota. Yang paling penting saat ini adalah memastikan korban mendapatkan pendampingan, merasa aman, dan trauma yang dialaminya bisa ditangani dengan baik. Menurut Vinanda, penanganan terhadap kasus kekerasan anak tidak cukup hanya melalui proses hukum saja. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan korban peroleh perlindungan serta pendampingan selama menjalani proses pemulihan. Di sisi lain, pendampingan terhadap korban terus dilakukan oleh UPT Rumah Aman. Petugas secara khusus mendampingi korban dalam menjalani aktivitas sekolah, termasuk saat berangkat maupun pulang sekolah. Adapun pendampingan tersebut dilakukan mengingat korban masih mengalami trauma, kehadiran petugas diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus membantu korban secara perlahan kembali menjalani rutinitas dan peroleh dukungan selama proses pemulihan. Vinanda menegaskan perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh maksud kami tidak hanya dilakukan setelah kasus itu terjadi ya, tapi juga harus diperkuat melalui upaya pencegahan. Koordinasi lintas sektor dan pengawasan terhadap lingkungan anak akan terus ditingkatkan ke depannya untuk meminimalkan potensi terjadinya kekerasan. Sementara itu, Kapolres Kediri Kota KBP Kresno Wisnu Putranto menyatakan pihaknya telah mengamankan terduga pelaku. Dalam proses hukum yang berjalan, terduga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Pengamanan tersangka dan proses hukum tersebut menjadi bagian dari langkah memberikan rasa aman kepada korban sekaligus sebagai pesan tegas bahwa setiap dugaan kekerasan terhadap anak akan ditindaklanjuti. Upaya ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus serupa pada kemudian harinya.

Baik, pendengar, sebelum nanti kita bergeser ke dialog ke diri menyapa ya, kita hadirkan dulu informasi yang berkaitan ya dengan tema kita nanti terkait LMI ya, perkuat langkah kemanusiaan untuk warga terdampak gempa Flores. Ketika sebagian warga Flores mulai berupaya kembali menata kehidupan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo, kebutuhan pendampingan dan bantuan di sejumlah wilayah terdampak masih terus berjalan. Kondisi tersebut mendorong Lasnas LMI memperkuat operasi kemanusiaan dengan mengirim tambahan personel rescue, kendaraan operasional, dan logistik ke Nusa Tenggara Timur. Tambahan dukungan tersebut diberangkatkan dari Surabaya sejak Kamis 20 Agustus 2026, dan saat itu LMI mengirim 2 personel rescue dan 1 mobil rescue, disertai logistik untuk memperkuat tim yang sebelumnya telah berada di wilayah terdampak. Menanggapi hal ini, pada Rabu kemarin, Direktur Operasional dan Pengembangan Lasnas LMI Johantara Hafian Haris Fauzi menyatakan penambahan personel dilakukan untuk meningkatkan kapasitas tim dalam merespon kebutuhan masyarakat di lapangan. Yang menurutnya personel tambahan akan memperkuat asesmen kondisi warga, distribusi bantuan, dukungan evaluasi, serta koordinasi dengan relawan dan berbagai pihak di daerah terdampak ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait hal ini ya, dimana respon peduli NTT ya, dan saudara-saudara di terdampak di gempa Flores yang tentunya ini masih terus butuh bantuan ya. Nanti kita akan bahasnya bersama dengan Susanto, Humanitarian Program Lasnas LMI. Kita bersama kami pendengar di Prosa RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu, yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

0: 1 RRI Kediri ya, di kesempatan pagi hari ini Dialog Kediri menyapa, kita akan hadirkan topik mengenai respon peduli NTT ya, dalam Dialog Kediri menyapa edisi Kamis 3 September 2026. Untuk membahas tema kita pagi hari ini, saya sudah tersambung bersama dengan humanitarian program Lasnas LMI, ada Pak Susanto di ujung telepon. Selamat pagi Pak Susanto, apa kabar?
1: Selamat pagi, alhamdulillah sehat, Mbak Alia, dan selamat pagi, semangat pagi untuk seluruh para pendengar RRI Kediri.
0: Oke, baik. Terima kasih pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya ya, Pak ya, untuk bisa memberikan informasi terkini terkait respon peduli NTT dari Lasnas LMI Kediri ini. Pak Santo, bagaimana kondisi terkini mungkin masyarakat di wilayah Flores yang terdampak gempa? Apakah sebagian warga sudah mulai bisa beraktivitas dan bangkit, atau mungkin masih banyak yang membutuhkan bantuan?
1: Iya, baik Mbak Lia dan seluruh para pendengar radio RRI Kediri. Jadi di pasca terjadinya gempa bumi di 15 Agustus lalu ya, yang mana skalanya cukup besar, yaitu 7,7 gitu ya. Ya sekarang itu kami dari LMI masih terus merespon di daerah-daerah yang terdampak. Yang mana kami fokus di berlokasi di daerah Kabupaten Nagoko, Bay. Yang mana itu yang menjadi titik utama gempa ya. Dan kami saat ini masih berada, tim kami masih berada di lokasi hingga hari ini, dan juga beberapa warga itu ada sebagian memang sudah pulang ke rumahnya masing-masing, namun cukup tetap waspada karena beberapa gempa susulan juga masih ada gitu ya. Dan masyarakat di sana juga masih ada istilahnya masih tinggalnya tetap di depan rumahnya atau di halamannya, karena masih trauma lah untuk tinggal di dalam rumahnya. Seperti itu kembali.
0: Oke, berarti ini untuk Lasnas LMI Kediri penempatannya di Kabupaten Nagikeo begitu ya?
1: Ya, jadi ada beberapa titik sebenarnya. Tim kami berada di Flores ya, terutama tim untuk di pos utama kami itu ada di Desa Langga, Bali, itu di Kecamatan Sandirampas, Manggarai Timur. Kemudian kami juga ada di pos bantu kami di Bay, di Kecamatan Asesa, Kabupaten Nagoko. Kemudian pos bantu kami yang di dua itu di Langga di Kantor Barat, di Kecamatan Mocang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Dan juga ada di pos 3 di

0: Kemudian ada apa sembako, 9 bahan pokok itu tadi, karena otomatis warga di sana sudah tidak ada lagi penghasilan ya, kehidupan. Jadi mereka hampir banyaknya apa membutuhkan bantuannya dari kita. Dan kemudian karena di sana masyarakat masih belum berani untuk tinggal di dalam rumah, maka mereka membutuhkan alas tidur ya, atau terpal, kemudian juga selimut. Ini sangat kebetulan kalau malam dingin banget gitu mbak. Dan ada beberapa kebutuhan-kebutuhan dari kompres, kemudian untuk kebutuhan family kit, juga hygiene kit, ya seperti itu mbak Kriya.
1: Apakah kebutuhan warga sekarang ini sudah mulai bergeser dari bantuan darurat menuju kebutuhan pemulihan? Nah, mungkin kebutuhan pemulihan apa yang saat ini juga menjadi prioritas begitu untuk masyarakat di sana?
0: Iya, jadi sesuai dengan SKPD ya, surat keputusan tanggap darurat yang diperpanjang hingga 12 September nanti itu. Memang sekarang masih dalam proses untuk pemenuhan kebutuhan darurat dulu ya mbak. Jadi belum masuk ke masa RR. Kalau itu nanti masuknya ke masa RR, pastinya yang diutamakan adalah perbaikan rumah, kemudian juga sarana dan prasarana ya, baik itu fasilitas pendidikan maupun fasilitas ibadah ataupun fasilitas-fasilitas lainnya, yang mana saat ini tim dari Laknas LNI sudah membuat beberapa pos-pos ataupun shelter-shelter untuk kebutuhan rumah ibadah gitu kan, kemudian juga shelter-shelter untuk keluarga untuk sementara mereka dibuatkan, bahkan untuk sekolah darurat pun kami buatkan untuk kebutuhan anak-anak biar jangan terlalu lakukan kita psikososial gitu ya, untuk mereka biar tidak terlihat akan traumanya, walaupun gempa susulan itu masih terus berada. Dan dapur-dapur umum juga kami hadirkan di sana, seperti itu.
1: Oke, pada akhir Agustus ya, tanggal 20 ya, kemarin melakukan penambahan personal rescue ya, dan ada kendaraan operasional juga logistik. Apa yang melatar belakangi penguatan tim tersebut ini Pak Susanto?
0: Iya, jadi untuk relawan, jadi kami yang pertama itu kebetulan relawan-relawan kami yang ada di Flores yang tadi saya sebutkan tadi itu juga sebenarnya sebagai penyintas. Mereka juga sebagai penyintas. Kami pada waktu mendapatkan informasi itu, kami menyampaikan kepada mereka tolong keluarganya di selamatkan dulu, nanti setelah keluarganya sudah selamat baru nanti mencoba untuk melakukan assessment. Nah, dari tanggal 15 sampai hari ini kondisi teman-teman relawan yang ada di lokasi itu kan bekerja terus ya mbak, dari pagi siang sampai malam itu, karena memang harus membutuhkan personil yang tambahan. Total seluruh yang relawan kami yang berada di lokasi itu berjumlah 16 orang setelah ditambahkan dari kantor pusat LNI dan didukung dengan sepeda motor untuk operasional di sana dan juga mobil rescue. Nah, ini kebetulan untuk mobil rescue ini sudah cukup kami ya mbak, bannya ini karena medannya itu cukup berat ya, ekstrimnya, dengan jalan yang berliku-liku, kemudian juga kondisi jalan.

0: aspal ya mbak. Jadi istilahnya makadam di sana. Dan akhirnya banyak beberapa kondisi dan itu juga mengalami lupus gitu. Nah dengan itu ya akhirnya kami mencoba untuk menambahkan kembali personil dan juga mobil personal seperti itu.
1: Oke. Okay. Baik, tadi kan ada beberapa wilayah ya yang menjadi titik LM untuk memberikan bantuan. Nah, bagaimana tim LM ini menentukan wilayah dan masyarakat yang menjadi mungkin prioritas penerima bantuan ini, Pak Santo?
0: Iya, pastinya kami mencoba di tempat pos LM dulu yang ada di lokasi itu. Kemudian sebagian tim itu melakukan asesmen ke daerah-daerah yang mungkin masih belum mendapatkan bantuan. Jadi program-program yang kami sudah salurkan untuk penyintas di sana, jadi ada di apa kami mendirikan pos-pos dapur umum di masing-masing tadi itu sudah memberikan manfaat kepada para penyintas itu sudah 3.310 penerima manfaat. Dan dapur umum kami juga mendistribusikan logistik itu sudah di 2.818 penerima manfaat. Selain itu juga kami membuat pos dapur air ya, karena karena di sana cukup panas juga gitu, dan ada juga layanan kesehatan. Jadi ada beberapa tim yang kami berangkatkan kemarin itu juga ada yang perawat juga, jadi bisa untuk memberikan layanan kesehatan dasar bagi beberapa warga yang terluka akibat gempa susulan kemarin. Dimana juga ada layanan psikososial juga tadi yang saya sebutkan untuk baik itu anak-anak maupun yang dewasa, dan paket-paket event kit yang sudah kita salurkan juga. Kemudian kami membangun beberapa shelter-shelter pengungsi, ya itu jumlahnya ada 51-an. Dan juga untuk yang dewasa atau itu kami juga menghidupkan kembali layanan melaju gitu ya. Jadi sekarang setiap maghrib, selesai sholat maghrib sampai isya itu diadakan melaju bareng biar tenang mereka seperti itu.
1: Oke, dari berbagai layanan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Santo ya, mana yang paling banyak dibutuhkan oleh warga di lapangan ini, Pak?
0: Ya, yang pasti di dapur umum ya, karena sehari itu minimal memang harus menyiapkan 100 gitu ya, menyiapkan 100 di satu titik-titik kita nyiapkan untuk di pagi, siang dan malam.
1: Oke, dapur umum, karena memang ini ya sehari bisa 3 kali itu minimal untuk memberikan asupan makanan, apalagi ya untuk kelompok-kelompok rentan ya, anak-anak juga lansia ya.
0: Betul sekali. Jadi kami memang memprioritaskan kelompok-kelompok rentan ya, mulai dari lansia, kemudian ibu hamil dan juga apa anak-anak seperti itu.
1: Oke. Hingga pembaruan terakhir nih Pak Santo, LMI memang telah menjangkau sekitar 1.102 ya penerima manfaat. Apakah jumlah tersebut masih terus bertambah seiring asesmen di lapangan, Pak Santo?
0: Untuk total penerima manfaat kami sudah 7.880 ya, Pak. Sudah sampai di sana, dan insya Allah LMI masih terus untuk membersamai saudara-saudara kita di NTT, mungkin nanti sampai ke masa RR nanti ya. Ya itu tadi yang mungkin apabila nanti warga yang membutuhkan rumahnya, ya kita mencoba mengikuti dari koordinasi dengan BNPB atau BPBD yang menyiapkan misalnya tentara atau himpap, dan pastinya kami juga akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan pihak teman-teman forum zakat, dengan BNPB, dengan BPBD atau stakeholder yang ada di sana, seperti itu Mbak.
1: Oke, lalu bagaimana mekanisme pendataan penerima manfaat agar bantuan memang nantinya benar-benar tepat sasaran? Jadi mungkin tidak terpusat di satu titik saja, bisa benar-benar merata begitu ya, mengingat kondisi dan kebutuhan masyarakat tentunya masih sangat dinamis ini, Pak Susanto.
0: Iya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami untuk sementara memang masih berada di Kecamatan Sambirampas, di Manggarai Timur tadi, di Kabupaten Majukuro, kemudian di Manggarai Barat, dan juga di Kabupaten Sika. Jadi di sekitaran pos-pos itu dulu saja kami untuk merespon atau memenuhi, membantu, meringankan beban dari para penyintas dengan penyisiran-penyisiran di daerah, mulai dari Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian Kabupaten Ngada, di Kabupaten Majukuro dan Kabupaten Ende serta di Sika. Ya, daerah-daerah itu yang kami mencoba untuk membantu memenuhi kebutuhan para penyintas. Tidak bisa semua kami untuk melakukan, kecuali kalau memang sudah ada datanya, sudah ada, kemudian ada permintaan dari ya tidak jauh dari pos LNI, maka kami berkoordinasi dengan teman-teman di forum zakat gitu ya, untuk menyampaikan kepada mereka yang kebetulan mungkin berada di kabupaten tersebut atau di desa tersebut. Jadi kami selalu koordinasi dengan teman-teman forum zakat. Jadi kalau memang nanti kami tidak berada di titik A, kami adanya di titik C. Nah, nanti yang dari teman atau dari lembaga atau mitra kami yang ada di forum zakat itu, maka dia yang akan memenuhi atau membantu kebutuhan para penyintas di daerah tersebut.
1: Oke, baik. Apakah ada wilayah yang secara geografis mungkin paling sulit dijangkau oleh tim LMI ini, Pak Santo?
0: Hampir semua, Mbak.
1: Hampir semua.
0: Hampir semua, Mas Yaya. Dan perjalanan tadi yang kami sampaikan gitu ya. Dan beberapa titik di pos kami memang kalau ke pantai itu paling kira-kira 500 meter. Jadi sangat dekat sekali ya. Jadi memang daerah itu juga cukup dijangkau, dan untuk pos satu ke pos lainnya itu sekitar 3 sampai 4 jam. Tapi jangan dipikirkan, jangan dibayangkan jalannya bagus. Jalannya cukup ya ekstrim ya, dengan kondisi yang berbatuan. Apalagi kalau misalnya, tapi alhamdulillah sih tidak hujan. Itu kalau hujan, aduh, benar-benar teman-teman di sana itu makanya motor ya, motor itu jauh lebih efisien dibanding mobil. Tanggal dengan mobil itu ya apa pergerakannya agak lambat dibandingkan dengan sepeda motor, karena ada kalau sepeda motor ada jalur-jalur khusus yang mana relawan-relawan lokal kami itu lebih paham dibandingkan kami yang kita yang dari Jawa yang tidak tahu lokasi di sana, seperti itu.
1: Oke, ya medannya hampir semuanya sulit ya Pak ya.
0: Iya. Dan, kemarin saja perjalanan ke pos utama kami ya dari Labuan Bajo itu 8 jam ya Pak. 8 jam itu perjalanannya itu bukan perjalanan yang mulus, tapi perjalanan yang penuh rintangan gitu ya.
1: Oh, rintangan. Oke. Okay. Ya, baik, baik, baik. Lalu salah satu tantangan juga ini di lapangan adalah masih terjadinya gempa susulan ya, Pak ya. Seperti apa mungkin kondisi yang dirasakan oleh tim dan masyarakat saat ini?
0: Wah, masya Allah ya, Mbak. Jadi kayak seperti kemarin cukup besar deh, Mbak. Kemarin itu 5,3 ya, 5,3. Itu cukup besar sekali kemarin di terutama memang di Ruteng ya, dan tercatat sudah mencapai 11.630 gempa susulan. Yang mana gempa susulan yang kemarin itu 168 kali ya, bayangkan. Dan teman-teman di sana itu, makanya itulah salah satunya kenapa masyarakat sampai hari ini itu belum berani untuk tinggal di dalam rumah.
1: Okay.
0: Jadi mereka lebih tenang atau merasa nyaman mereka tinggalnya di tenda-tenda darurat. Itulah makanya sangat dibutuhkan bantuan-bantuan terpal dari kita untuk mereka. Dan harganya di sana itu sangat amat mahal, Pak. Sangat amat mahal, ya. Makanya, dan insya Allah kami dari LNI di tanggal 4 besok ya, hari Jumat, itu kembali untuk memberikan kesempatan sebenarnya kepada masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita, terutama di terpal, yaitu untuk membuat apa namanya peserta-peserta untuk pengungsian. Itu masih sangat dibutuhkan gitu ya, karena harga di sana itu sangat mahal ya. Sangat mahal. Seperti okay. Itu
1: baik, baik, baik. Berarti besok ada rencana pengiriman kapal kemanusiaan untuk NTT ya?
0: Iya, misalnya mohon doanya juga. Dan ini masih apa ya, kami masih memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, teman-teman di Kediri, kalau memang ada kesempatan untuk membantu saudara-saudara kita bisa melalui Laknas LNI ya, di LNI Kediri baik yang di kabupaten ataupun di kota, atau bisa langsung masuk ke linknya infakinnya LNI. Nah itu situ bisa melihat apa saja yang dibutuhkan oleh petugas dan juga bagaimana cara untuk membantunya. Karena insya Allah barang-barangnya itu kami berangkatkan besok di tanggal 4 itu rencananya kan ada dua kontainer ya, Mbak. Ada dua kontainer. Yang satu kontainer itu isinya 20-30 ton yang masukkan. Itu nanti kami bersama teman-teman hasil zakat. Jadi itu nanti akan dilepas insya Allah juga bermula dari kantor agama, kemudian nanti dilepas oleh mudah-mudahan Ibu Kofifa, Gubernur Jawa Timur bisa melepas sampai untuk kapal kemanusiaan itu.
1: Oke, 20-30 ton macam-macam ya sembako dan lain-lain, tidak hanya sembako saja berarti ya, Pak ya?
0: Iya, tadi yang saya sebutkan tadi baik itu ada sembako, kemudian ada apa namanya terpal, limut, kemudian kebutuhan family kit atau baby kit, alas tidur, selimut itu, dan terutama memang apa panel surya ya, Mbak. Karena memang di sana itu lebih panas dan efektif kalau menggunakan panel surya seperti itu.
1: Oke, baik, baik. Jadi ini untuk yang ingin juga menyalurkan bantuan masih bisa ya, tapi mungkin dalam bentuk ini ya, dana begitu ya, Pak ya?
0: Iya, jadi biar mudah dibelanjakan di sini. Mbak kalau dibelanjakan di sana, ya itu tadi mbak, sangat mahal sekali.
1: Oke. Baik, itu bisa di mana nih, website-nya atau mungkin di media sosial yang bisa di-share kepada pendengar kita pagi hari ini, Pak Susanto?
0: Ya, jadi bisa dengan di LNI, itu bisa dengan infakun, itu Bapak Ibu bisa mengalirkan untuk bantuannya atau bisa langsung ke rekeningnya LNI di website-nya LNI Jakarta.
1: Oh, okay.
0: Di, atau bisa di infakun.
1: Oke.
0: Okay, nah, itu saat tidaknya di buka saja di aplikasi di LNI, nanti banyak sekali memudahkan masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita.
1: Baik.
0: Bukan hanya saja di NTT ya, di seperti di kebakaran hutan kemarin, itu juga masyarakat bisa membantu kebutuhan dari para relawan di sana ya, baik itu ada masker, kemudian ada kan di sana juga butuh apa pembelian bensin untuk operasional teman-teman di sana, kemudian logistik juga seperti itu. Jadi ya memang seperti yang kemarin di Bromo juga, dan sempat juga di sendiri teman-teman di apa ya, Gunung Batok ya, yang kemarin itu, kemudian di Tulungagung, kemudian yang di Perawang, jadi beberapa daerah-daerah lainnya. LNI dengan relawan rescue-nya selalu terlibat di dalam beberapa bencana yang terjadi di negara kita.
1: Oke, baik. Lalu bentuk dukungan yang paling dibutuhkan dari masyarakat luas agar upaya kemanusiaan untuk warga Flores ini bisa terus berjalan?
0: Ya, jadi mari kita bantu ya saudara-saudara kita, karena mereka itu kembali sekarang untuk proses dalam kebangkitan ya, dan bangkitnya mereka itu nggak bisa selesai dalam sehari, masih ada kebutuhan-kebutuhan, dan masih juga ada perjuangan-perjuangan, dan juga masih ada ruang untuk kita ikut membantu, dan kita bisa menjadi bagian dari ikhtiar ini cukup dengan Bapak Ibu sekalian mengadakan donasinya agar kebaikan-kebaikan itu bisa ikut menguatkan berbagai program-program LNI untuk mereka yang membutuhkan. Jadi jangan biarkan mereka itu sendirian, dan jangan biarkan kebaikan kita berhenti di satu titik.
1: Baik.
0: Jadi titipkan kebaikan kita melalui proses LNI.
1: Baik. Baik, pendengar, demikian perbincangan kita dalam Kedir Menyapa pagi hari ini ya, bersama dengan Pak Susanto dari Humanitarian Program Lasnas LMI. Di mana dari perbincangan tadi kita belajar ya, bahwa di tengah situasi bencana, kepedulian sekecil apapun ya dapat menjadi berarti bagi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Semoga berbagai upaya kemanusiaan yang dilakukan LMI bersama para relawan dan masyarakat dapat terus membantu warga terdampak gempa di NTT untuk bangkit dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik. Terima kasih banyak kepada Pak Santo ya, yang sudah berbagi informasi ya bersama kita pagi hari ini. Semoga seluruh tim yang bertugas di lapangan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan amin, kelancaran dalam menjalankan misi kemanusiaan.
0: Amin.
1: Baik, selamat pagi Pak Santo.
0: Pagi dan selamat semoga keberkahan selalu terlimpahkan untuk teman-teman RRI Kediri dan juga seluruh masyarakat pendengar radio.
1: Oke, baik. Pendengar Selia Aulia, yaitu tadi kebersamaan kita di edisi Kediri Menyapa ya. Dan kita akan nanti segera bergabung untuk mengikuti Jatim hari ini ya. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljina, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Jos Kleber. Memasuki era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Jatim hari ini ya. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Surabaya.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram aktif. Melansir dari artikel berita online berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026, lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.go.

0: www.kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya Pagi di edisi 3 September 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda dalam program Jatim hari ini berjaringan 10 Korwil Nus Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah kami rangkum bersama dengan reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Pendengar, pagi hari ini sebelum kami hadirkan bagaimana informasi-informasi bersama dengan reporter untuk Anda, kami akan hadirkan komposisi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita akan awali informasi untuk Anda bersama dengan reporter Emil Akbar. Petani bunga sedap malam di Desa Rembang, Kabupaten Pasuruan, mulai panen raya. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Kecamatan Rembang di Kabupaten Pasuruan dari dulu sampai sekarang dikenal sebagai daerah penghasil bunga sedap malam. Kenapa seperti itu? Karena memang hampir semua daerah, terutama Bali yang terkenal dengan surganya pariwisata, justru hotel-hotel yang ada di sana rata-rata kebanyakan mengambil bunga sedap malam sebagai wewangian di ruangan, mulai dari depan sampai belakang. Dari sini Desa Rembang, saya sudah bersama dengan Bapak Romli, salah satu petani sedap malam yang ada di Desa Rembang. Assalamualaikum Pak Romli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Romli sudah mulai tahun berapa jadi petani sedap malam?
2: Mulai tahun 2011
1: sampai sekarang.
2: Sekarang masih
1: sudah sekarang punya berapa hektar lahan kebun?
2: Insya Allah yang milik sendiri itu ada 3 hektar. Yang 2 hektar itu kita sewa.
1: 1 hektar ini bisa menghasilkan berapa, atau bisa ditanami berapa batang pohon sedap malam?
2: 10.000 ya. 10.000 batang.
1: Dari nanam sampai panen butuh waktu berapa lama Pak?
2: 6 bulan.
1: Oh, 6 bulan.
2: 6 bulan.
1: Dan ya, sekali panennya bagaimana sistem panennya?
2: Sistem panennya itu ya dicabut. Ada yang dicabut, ada yang dipetik. Sistem panennya.
1: Kalau yang dicabut itu untuk apa? Yang dipetik untuk apa?
2: Oh, untuk yang dicabut itu untuk apa itu? Untuk itu untuk hiasan kemanten, dekorasi itu untuk perhotelan, dan untuk yang tabur itu buat ya juga buat apa buat dekorasi, juga buat tabur seperti di Pahlawan itu.
1: Sekali panen bisa menghasilkan berapa banyak bunga sedap malam Pak?
2: Karena enggak semuanya saya buat panen, apa itu buat petian. Untuk yang sekarang ini cuma ada 4 gelangsing, 4 kali 15 lah, 15 kilo.
1: 1 kilonya dijual berapa Pak?
2: 1 kilonya dijual 35 per kilonya.
1: Dijual kemana aja ini Pak? Sekarang?
2: Dijualnya ke Banyuwangi, ke Surabaya, ke Malang. Pokok semua pasar di Jawa Timur itu ada bunga sedap malam.
1: Kecuali Pasuruan sendiri?
2: Kecuali di lokalnya itu ada, cuman enggak seberapa gitu.
1: Oh, gitu ya. Iya. Kalau bicara masalah pendapatan sendiri per bulannya sampai berapa Pak?
2: Per bulan sampai 2.500
1: ya. Bersih Pak ya?
2: Iya, bersih itu. Ya, alhamdulillah cukuplah untuk membiayai anak sekolah. Untuk ya, sisanya bisa ditabung.
1: Itu per bulan atau per minggu Pak?
2: 2.500. Per minggu.
1: Ya?
2: Per minggu.
1: Oh, baik. Nah, Pak, untuk perawatan menghasilkan bunga sedap malam yang bagus ini itu apa aja Pak yang dilakukan?
2: Oh, kita tuh harus menjaga apa itu jarak tanamnya bunga, kemudian cara perawatan, pemupukan, terus apa itu pengairan, itu yang harus kita jaga.
1: Terus apa lagi Pak?
2: Ya, sudah. Pupuk. Ya, pupuknya kita pakai, organik juga kita pakai, cuman kalau di Kecamatan Rembang itu organiknya itu rata-rata petani buat sendiri. Terus apa itu pakai urea sama NPK.
1: Oh, begitu ya Pak.
2: Iya.
1: Jarak tanamnya itu berapa lama Pak?
2: Jarak tanamnya itu ada 40 cm, kemudian tingginya itu lebar pedengan itu 80 cm.
1: Oh, gitu. Iya. Apa namanya, Pak? Ya, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Romli, salah satu petani sedap malam di Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Pendengar, kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ulfa Larasati yang akan berbagi kabar untuk Anda berkaitan dengan penyaluran bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026 di Kabupaten Madiun yang dilakukan secara bertahap. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Ulfa Larasati, silakan laporan Anda.
1: Baik, dari Kabupaten Madiun melaporkan penyaluran bantuan pangan beras melalui Perumbulok Kantor Cabang Madiun di Kabupaten Madiun hingga awal September 2026 telah mencapai 21,84% dari total alokasi 3.216.930 kg beras. Sebanyak 702.570 kg diantaranya telah disalurkan kepada warga. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Madiun Agung Saryanto menjelaskan bahwa bantuan periode Juli, Agustus, dan September 2026 ini menyasar sekitar lebih dari 107.000 penerima. Sesuai kebijakan pemerintah pusat, komoditas yang disalurkan pada alokasi kali ini murni berupa beras, di mana setiap penerima berhak mendapatkan 30 kg beras untuk jatah 3 bulan. Agung menyampaikan Perumbulok Cabang Madiun juga telah menyelesaikan penyaluran di sejumlah kecamatan di Kabupaten Madiun. Penyaluran di wilayah lainnya masih berlanjut dan ditargetkan rampung pada 15 September 2026, lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan Badan Pangan Nasional pada 30 September 2026. Terdekat penyaluran bantuan beras akan dilakukan di Kecamatan Dagangan dan selanjutnya penyaluran akan berlangsung secara bertahap di kecamatan lain hingga berakhir di Kecamatan Kare. Agung menjelaskan saat pengambilan bantuan, penerima cukup membawa undangan yang dibagikan melalui perangkat desa serta KTP. Bagi penerima yang berhalangan hadir atau lansia, pengambilan bantuan dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang berusia minimal 17 tahun dengan membawa KK dan KTP penerima. Bantuan pangan tersebut, tambah Agung, merupakan upaya pemerintah mengurangi porsi belanja masyarakat untuk kebutuhan beras sekaligus menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi pada komoditas beras di tingkat masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Dari informasi yang disampaikan reporter Ulfa Larasati, kita akan bergeser ke informasi lainnya. Gustavo Henrique dipastikan absen. Arema FC kehilangan striker subur jelang laga perdana Super League 2026-2027. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter William Nathan. William, silakan laporan Anda.
2: Arema FC dipastikan tidak diperkuat Gustavo Henrique pada laga pembuka BRI Super League 2026-2027 melawan Isen Mulang Kalteng FC. Penyerang asal Brasil itu masih menjalani pemulihan cedera dan absen dalam pertandingan di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang yang digelar pada Jumat 4 September 2026 mendatang. Absennya Gustavo Henrique membuat Arema kehilangan pencetak gol terbanyaknya pada Piala Presiden 2026 yang lalu. Penyerang itu mengoleksi 4 gol sekaligus menjadi

skor turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos mengatakan kondisi Gustavo belum memungkinkan untuk diturunkan pada pertandingan pertama dan tim pelatih memilih memberikan waktu pemulihan agar cedera yang dialaminya tidak semakin parah. Dan dengan absennya Gustavo, Marcos perlu menyiapkan opsi lain untuk mengisi lini depan Arema FC. Pergantian tersebut menjadi salah satu bagian strategis yang harus disiapkan tim pelatih agar pertandingan melawan Isen Mulang Kalteng FC bisa diraih dengan kemenangan. Sebelumnya memang Gustavo menjadi salah satu pemain andalan Arema FC di lini depan. 4 gol di Piala Presiden menjadi bukti bahwa penyerang tersebut adalah striker yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Aremania, supporter Arema FC, sepeninggal Dalberto Luanpelo ke tim di Brunei Darussalam. Kini, fokus tim pelatih adalah memulihkan Gustavo Henrique sekaligus persiapan menghadapi laga pembuka. Namun demikian, Marco Santos menargetkan Gustavo Henrique bisa diturunkan untuk pertandingan kedua Arema di BRI Super League 2026-2027. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita hadirkan informasi lain bersama dengan reporter Rizky Darmawan. Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan kawasan Gunung Buta. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pendakian Gunung Panderman hingga Kamis 3 September 2026 masih ditutup menyusul kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Buta, Kota Batu. Penutupan jalur pendakian ini dilakukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman setelah tim gabungan berhasil mengendalikan dan memadamkan titik api pada kemarin. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, Dodi Faturahman, mengatakan pembukaan kembali jalur pendakian masih menunggu arahan dari Perhutani. Belum ada kepastian kapan jalur pendakian ini akan kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih melakukan penyisiran di kawasan Gunung Buta untuk memastikan tidak ada bara api yang tertinggal dan berpotensi memunculkan kembali titik api. Penyisiran tersebut dilakukan dengan mengecek kembali titik-titik yang sebelumnya terdampak kebakaran. Langkah ini menjadi bagian dari penanganan pasca kebakaran sebelum jalur pendakian nantinya dinyatakan aman untuk kembali digunakan. Sementara itu, masyarakat yang sudah merencanakan pendakian ke Gunung Panderman diminta tidak memaksakan diri untuk tetap naik. Petugas di titik lokasi pendakian juga tidak akan mengizinkan pendaki menuju kawasan atas selama status penutupan masih diberlakukan. Sistem loket pendakian Gunung Panderman saat ini telah terintegrasi dengan aplikasi. Dengan sistem tersebut, ketika jalur pendakian dinyatakan ditutup, pendaki yang sebelumnya telah memiliki tiket secara otomatis tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju kawasan pendakian. Penutupan jalur ini berkaitan langsung dengan proses pemantauan kawasan pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Butak. Tim gabungan sebelumnya telah berhasil mengendalikan titik api dan saat ini penanganan dilanjutkan dengan memastikan bara yang tersisa benar-benar padam. Untuk sementara, jalur pendakian masih ditutup dan belum ada informasi mengenai waktu pembukaannya kembali karena proses penyisiran dan pemeriksaan kawasan masih dilakukan oleh tim gabungan dan hari ini juga akan dilakukan pembuatan sekat bakar di kawasan Gunung Butak. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program di kesempatan kali ini Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jawa Timur. Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ima Fadila yang akan mengabarkan soal kasus kebakaran di Kabupaten Sampang melonjak tajam hingga lebih dari 200% dalam 2 bulan terakhir. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ima Fadila, silakan laporan Anda.
1: Baik, benar, kasus kebakaran di Kabupaten Sampang akan sedikit data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang hingga tercatat sebanyak 148 kebakaran tajam terjadi pada 2 bulan terakhir. Hanya dalam bulan Agustus terjadi kebakaran sebanyak 58 kasus, naik lebih dari 200% dibandingkan bulan Juni yang tercatat 18 kejadian. Dari total 148 kasus tersebut, kebakaran lahan akibat kelalaian manusia atau human error menjadi penyumbang terbesar, yaitu 113 kejadian atau 76,35%. Dua kasus diantaranya, yaitu kebakaran lahan, merambat hingga ke fasilitas umum, menghanguskan dua gedung sekolah. Kasih operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sampang, Moktu Faturrahman, menegaskan adanya larangan untuk membakar sampah dan lahan demi menekan angka insiden.
2: Di awal itu kejadian ini cenderung berkurang. Terus dia untuk ini yang berlima dan berada di dapat. Jadi kita dia berjalan waktu
1: yang dia dasar larangan melakukan kegiatan pembakaran tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2026. Secara tegas, di dalamnya melarang pembakaran sampah, pembukaan lahan dengan cara dibakar, juga dengan kegiatan yang mengatasnamakan kearifan lokal serta berbagai cara pembukaan sampah lahan yang menggunakan cara dibakar, semuanya secara tegas dilarang untuk dibakar. Dengan lonjakan tajam dan larangan ini, seluruh elemen masyarakat Sampang dihimbau untuk saling mengingatkan agar tidak menyalakan api sembarangan. Lebih lanjut, Maftu mengingatkan perkiraan BMKG bahwa musim kering ekstrim akibat El Nino baru akan berakhir pada akhir September hingga awal Oktober. Dengan demikian, masyarakat Sampang diminta untuk selalu patuh tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan dengan alasan apapun. Kita.
0: Baik. Dari informasi yang disampaikan oleh reporter Imo Fadila, kita akan bergeser ke kabar lainnya di kesempatan kali ini bersama dengan reporter Ayu Citra. Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengajak keterlibatan berbagai lapisan masyarakat untuk mengevaluasi layanan kepada publik. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
3: Ya, padahal saat ini kesehatan Kabupaten Kediri sedang melakukan keterlibatan untuk masyarakat untuk melakukan evaluasi terkait dengan kesehatan kepada publik. Dapat itu benar disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Ahmad Khosid, pada hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa tujuan keterlibatan masyarakat itu akses layanan masyarakat ini tidak kemampuan data tersebut bisa sesuai dengan harapan publik. Adapun memang data tersebut pendengar dan sempat ini ikut mengajak kalangan disabilitas, kemudian lembaga swadaya masyarakat, ada pula perangkat OPD dan juga mengundang organisasi profesi kesehatan serta instansi dan sekaligus perwakilan kelompok pengguna layanan publik di wilayah Kabupaten Kediri.
4: Hari ini kita menggalakkan lembaga untuk membangun amanat pada permenpan nomor 60 tahun ini tentang pelayanan kesehatan. Setiap program kesehatan di era ini tentang harus melibatkan masyarakat yang pada nanti dan kita juga untuk menjawab mengangkat. Nah, tentu kita dan kita
3: akan mewakili dari pembina bagian dalam negeri. Ya, dengan sama para peserta forum organisasi publik asal Kediri turut meyakini bahwa kinerja layanan kesehatan wilayahnya ini semakin membaik. Hal itu tampak dari capaian kehadiran masyarakat Kabupaten Kediri ini dalam agenda cek kesehatan gratis atau CKG yang mana hingga 91 pendengar yang mencapai 14,07%. Dan diketahui pada tahun ini untuk wilayah tersebut mencapai 46% dari total populasi warga Kabupaten Kediri yang sebanyak 1,7 juta jiwa. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, dari informasi yang disampaikan reporter Ayu Citra, kita akan bergeser ke kabar yang akan disampaikan oleh reporter Gea Deborah bahwa mahasiswa UNEJ sahabat juara nasional pengolahan limbah kulit kopi. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Gea, silakan laporan Anda.
5: Baik, benar Pro 1 RRI Surabaya, limbah kulit kopi atau kaskara yang selama ini kerap terbuang tanpa pemanfaatan optimal di tangan masyarakat berhasil disulap oleh tim mahasiswa Fakultas Teknik Pertanian atau FTP Universitas Jember menjadi wadah minuman ramah lingkungan yang futuristik dan berkelanjutan dengan tajuk Plantara Smart Eco Cup. Dan inovasi ini diinisiasi oleh beberapa mahasiswa diantaranya Sinta Nuria, Muhammad Akil Syafiq, Devi Ashila Haryanti, dan memang berangkat dari keresahan terhadap penumpukan sampah organik pengolahan kopi serta wadah sekali pakai, tim FTP Universitas Jember merancang Plantara agar memiliki nilai tambah ganda dalam mendukung prinsip ekonomi sirkular. Dan menurut ketua tim Sinta Nuriam yang menjelaskan bahwa Plantara tidak sekedar berfungsi sebagai gelas atau wadah minuman biasa, melainkan dirancang agar memiliki siklus hidup yang tidak berakhir menjadi sampah atau zero waste. Dan berkat keunggulan konsep pemanfaatan limbah kaskara ini, karya inovasi Plantara Smart Eco Cup sukses mengantarkan tim FTP Universitas Jember meraih juara 2 dalam ajang Prisma Innovation and Paper Competition 2026, di mana kompetisi esai tingkat nasional tersebut diselenggarakan oleh UKM Prisma FISIP Universitas Hasanuddin dengan mengusung tema kontribusi inovasi Gen Z sebagai agen perubahan dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs 2030. Dan dalam ajang berskala nasional ini, inovasi mahasiswa mampu menyisihkan ratusan gagasan lain dan bersaing ketat dengan total 350 peserta dengan 205 karya dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dan melalui raihan prestasi ini, tim FTP Universitas Jember berharap inovasi yang mereka kembangkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas serta menginspirasi mahasiswa lain untuk terus berkarya. Gea Deborah, RRI Jember melaporkan.

0: Kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit, aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul, menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan.

0: Ma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Kita sudah bersama dengan reporter, kali ini reporter Aris Deka yang akan mengabarkan soal sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota atau Pemkot Madiun. Kabar selengkapnya Aris Deka, silahkan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, sepinya aktivitas jual beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah Pemkot Madiun. Area tersebut rencananya akan ditata ulang mulai 2027 mendatang dengan konsep baru untuk menarik kembali para pengunjung. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Ia mengatakan persoalan utama yang dihadapi lantai 2 Pasar Besar saat ini adalah minimnya kunjungan. Karena itu pihaknya turun langsung untuk melihat kondisi sekaligus menyerap masukan dari para pedagang. Dalam peninjauan tersebut pendengar, Bagus juga berdialog dengan sejumlah pedagang. Dari hasil perbincangan itu, sebagian besar pedagang mengeluhkan kondisi lantai 2 pasar yang relatif sepi pembeli. Menurut dia, salah satu penyebab minimnya pengunjung adalah belum adanya daya tarik yang cukup kuat untuk mengajak masyarakat naik ke lantai 2. Bagus juga menegaskan, rencananya perombakan tersebut bukan berarti Pemkot Madiun akan menggusur para pedagang, namun sebaliknya penataan dilakukan untuk menciptakan suasana dan aktivitas baru yang mampu meningkatkan kunjungan di Pasar Besar Madiun. Bagus juga mengatakan lantai 2 Pasar Besar Madiun sebenarnya memiliki sejumlah potensi, diantaranya keberadaan kuliner legendaris, namun sebagian besar tempat kuliner tersebut lebih ramai dikunjungi pada malam hari. Dan dinas terkait juga telah berupaya menghidupkan kawasan pasar tersebut dengan memindahkan beberapa kegiatan pasar di lantai 1 beralih ke lantai 2. Meski demikian, ke depan fungsi utama kawasan itu yang banyak dihuni pedagang konveksi akan kembali diperkuat. Menurut Bagus pendengar, Pemkot Madiun menargetkan proses perencanaan penataan lantai 2 pasar besar mulai dilakukan pada 2027 mendatang. Sejumlah konsep baru akan disiapkan dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan perilaku masyarakat. Dia juga mengatakan tantangan utama pasar tradisional bertingkat adalah mengajak pengunjung untuk mau naik ke lantai atas. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Madiun tetapi juga di berbagai daerah. Karena itu, pemerintah Kota Madiun akan menyiapkan berbagai alternatif daya tarik, mulai dari pengembangan kuliner, penataan fisik kawasan, hingga menghadirkan layanan yang berbeda dari pusat perbelanjaan lainnya. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Aris Deka. Pendengar, sesaat lagi kita juga akan simak bagaimana kabar-kabar lain bersama dengan reporter RRI daerah Jawa Timur. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya Tita Sasono yang menemani di kesempatan siang hari ini ya, untuk bisa menghubungi para reporter untuk bisa berbagi kabar, berbagi informasi berkaitan dengan kabar-kabar yang mereka akan hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Beberapa informasi tadi mulai dari reporter Emil Akbar, Ulfa Larasati, kemudian William Nathan, Rizky Darmawan, Ima Fadila, Ayu Citra, Gia Deborah hingga Aris Deka sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari reporter Aris Deka, kita bergeser ke reporter Angela Reska bahwa BPBD Pacitan mencatat hingga saat ini terdapat 57 desa yang mengajukan usulan dropping air bersih sebagai dampak dari musim kemarau. Kabar selengkapnya, Angela, silahkan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan mencatat hingga saat ini sebanyak 57 desa telah mengajukan permintaan dropping air bersih. Data tersebut masih terus diperbarui seiring dengan proses verifikasi dan asesmen yang dilakukan BPBD terhadap usulan dari masing-masing kecamatan. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan pendistribusian air bersih di sejumlah wilayah telah dimulai sejak 15 Agustus lalu. Namun intensitas pengiriman air bersih tidak dapat disamaratakan karena disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan. Erwin mengungkapkan rata-rata perharinya BPBD Pacitan mengirim sekitar 70 rit ke sejumlah wilayah terdampak. BPBD Pacitan menggunakan kendaraan engkel dengan kapasitas 3.000 liter, mengingat kondisi medan di beberapa wilayah di Pacitan yang sulit dilalui kendaraan yang lebih besar. Sementara itu, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau berlangsung mulai Agustus hingga November mendatang. Kondisi ini menyebabkan beberapa sumur di wilayah Pacitan Kota mengalami penurunan debit air bahkan kekeringan, seperti di Kelurahan Sidoarjo, Kelurahan Peloso hingga Desa Tanjung Sari. Oleh sebab itu, Erwin mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih selama musim kemarau, sehingga dampak kekeringan tidak akan semakin parah. Demikian laporan dari Angela Reska.
0: Pendengar, informasi dari reporter Angela Reska tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wellness 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

Pada akhirnya jatuhnya hari ini menemani pendengar semuanya di edisi pagi hari ini ya. Dan nanti akan ada Askariska yang akan menemani Anda di Kediri siang ini. Saya pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Siang hari ini saya Aska Ariska menggantikan Lia Aulia menemani Anda di perjalanan Kediri siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa juga kita masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di siang hari ini. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

Pendengar, berkaitan dengan kebakaran hutan dan juga lahan yang saat ini melanda di sejumlah daerah, tidak hanya di Kalimantan tapi juga di beberapa titik ya di wilayah Indonesia, termasuk juga di wilayah Jawa Timur. Dan sejumlah media asing ternyata ikut menyoroti kondisi Indonesia yang masih berjibaku dengan kebakaran hutan dan lahan serta juga kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Dampak kebakaran memang tidak hanya dirasakan melalui memburuknya kualitas udara, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat. Dan salah satunya adalah sektor pendidikan, dengan lebih dari 1 juta siswa terpaksa mengikuti pembelajaran jarak jauh akibat kondisi udara yang terus memburuk. Salah satu sorotan ya muncul dari Reuters dan Channel News Asia. Dalam media Reuters ada satu artikel berjudul World Fire Haze Forces 1.4 million Indonesian students into remote learning, yang diterbitkan pada tanggal 2 September kemarin, menyoroti dampak kabut asap akibat karhutla terhadap kegiatan belajar mengajar. Di mana Reuters juga melaporkan sekitar 1,43 juta siswa dari 12.874 sekolah di 6 provinsi di Indonesia telah beralih ke pembelajaran jarak jauh karena kualitas udara yang sangat buruk. Pejabat Kementerian Pendidikan Gogot Suharwoto juga mengatakan bahwa di Kalimantan, utamanya di Kalimantan Barat, ya ini menjadi provinsi dengan jumlah siswa yang paling banyak mengikuti pembelajaran daring atau jarak jauh, sekitar 1,1 juta siswa. Pembelajaran jarak jauh diberlakukan mulai tanggal 31 Agustus hingga 4 September, di mana kebijakan tersebut mendengar akan dievaluasi setiap 3 hari dan penerapan

6 national parks temporarily following forest fire, menyoroti langkah pemerintah Indonesia menutup sementara sejumlah taman nasional akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Sebanyak 9 taman nasional untuk sementara ditutup bagi pendaki, dan kebijakan tersebut diambil setelah kebakaran terjadi di sejumlah kawasan taman nasional, dan pemerintah memprioritaskan sumber daya pemadaman di 6 provinsi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. 9 taman nasional ini pendengar adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kerinci Sebelat, Gunung Ciremai, Tambora, Manusela, Bukit Baka, Bukit Raya, Gunung Gede Pangraro, kemudian Gunung Leser, dan jalur tertentu di Taman Nasional Lawrence. Selain itu, pembatasan pendakian juga diberlakukan di sejumlah kawasan termasuk Taman Nasional Gunung Rinjani, Gunung Merbabu, Cagar Alam Dataran Tinggi Hiang, dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pendakian hanya diberlakukan di zona-zona yang dinyatakan aman saja.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Komplek istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

0: Pendengar Penanambil Zakat Nasional Basnas RI kembali akan memberikan beasiswa santri 2026 bagi 2.500 santri berprestasi di seluruh Indonesia. Masa pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 14 September. Beasiswa santri Basnas dirancang untuk mempersiapkan santri kelas 12 MA sederajat dalam menyongsong seleksi masuk perguruan tinggi. Ketua Basnas RI, Sodik Mujahid, mengatakan bahwa beasiswa ini telah memfasilitasi 32.418 santri penerima manfaat dari berbagai daerah di Indonesia untuk bisa mengakses pendidikan tinggi. Dan kalau kita melihat data, peringkat di tahun 2025 ada lebih dari 7.300 santri lolos studi ke berbagai PTN, kemudian PTKIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan juga PTS Unggulan atau juga Perguruan Tinggi Kedinasan. Bahkan juga ada 4.779 dari 10.000 total penerima manfaat merupakan generasi pertama di keluarga mereka yang berkesempatan untuk mengejar gelar sarjana demi masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan beasiswa santri Basnas 2026 ini, pendengar, sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk seleksi tahap 1 yakni administrasi dibuka tanggal 15 hingga 30 September 2026, baru setelah itu nanti akan masuk ke seleksi tahap 2 atau substansi di bulan Oktober 2026. Untuk pengumuman SK kelulusan adalah di tanggal 17 Oktober. Setelah itu yang lolos, untuk santri yang lolos seleksi bisa langsung melakukan daftar ulang atau penandatanganan akad SPTJM, dan di akhir bulan Oktober nanti baru akan dilaksanakan pencairan beasiswa. Syarat umumnya adalah santri warga negara Indonesia ya, kemudian santri yang berasal dari pesantren yang telah terdaftar di Kementerian Agama dibuktikan dengan kepemilikan nomor statistik pesantren atau NSP. Kemudian santri adalah siswa aktif kelas 12 madrasah aliyah sederajat di sekolah formal dibuktikan dengan surat keterangan aktif sekolah dan kepemilikan NISN. Kemudian memiliki akhlak terpuji dan layak mengikuti seleksi program beasiswa dan direkomendasikan oleh pimpinan pesantren. Santri punya wawasan dan komitmen implementasi nilai-nilai keislaman. Kemudian santri punya prestasi akademik atau non-akademik dengan melampirkan rata-rata nilai rapor, sertifikat atau piagam penghargaan yang dimiliki. Kemudian juga untuk syarat khususnya, pendengar, santri yang diajukan ini adalah santri berprestasi dari keluarga duafa. Jadi khusus dari keluarga duafa ya. Santri telah mendapatkan izin dan persetujuan dari orang tua atau wali untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Santri tidak terikat kewajiban pengabdian di pesantren setelah lulus dari tingkat MA dan bersedia mengikuti seluruh rangkaian program beasiswa santri Basnas. Jika lulus sebagai peserta beasiswa, santri tidak diperkenankan menerima beasiswa lain yang serupa. Untuk tata cara pendaftarannya, pendengar, Anda bisa mendaftarkan diri yakni sebelumnya dengan mengunduh format dokumen persyaratan ya di basnas.as/format-BSB-2026. Nah, di sana nanti pesantren mendaftarkan secara online. Oh, jadi dari pesantrennya, pendengar ya, pesantren mendaftar secara online dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan sesuai format yang tersedia. Mekanisme penyaluran dana beasiswanya, dana sebesar 4 juta per santri akan diberikan kepada pesantren penerima manfaat untuk kemudian dikelola. Adapun komponen beasiswanya meliputi biaya program, baik itu bimbel, triot, kemudian sakti, buku sakti tembus PTN ya. Kemudian juga ada biaya operasional program, atribut pelaksanaan program, education expo, biaya wifi, kemudian juga beasiswa diberikannya sebanyak satu kali untuk durasi sampai lulus perguruan tinggi negeri atau favorit di tahun akademik 2026-2027 sejak ditetapkan SK Ketua Basnas Republik Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: istriku.
1: Pendengar, Indonesia disebut menjadi pionir dunia dalam penerapan bahan bakar nabati dengan tingkat pencampuran biodiesel mencapai 50% atau B50. Kementerian ESDM menilai penerapan B50 menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus juga mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Enia Listianeti mengatakan belum ada negara lain yang mengembangkan campuran biodiesel hingga 50% seperti Indonesia. Menurutnya, tingkat pencampuran biodiesel di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara lain yang juga mengembangkan bahan bakar nabati. Malaysia misalnya, pendengar, ini baru mengumumkan penerapan biodiesel B20 setelah sebelumnya menjalankan program B15. Sementara itu, sejumlah negara Eropa masih mengembangkan biodiesel dengan tingkat pencampuran sekitar 7% saja. Adapun negara-negara lain rata-rata menerapkan campuran biodiesel sekitar 10%. Tentu dengan tingkat pencampuran Indonesia yang mencapai 50%, pemerintah berharap B50 bisa mengurangi kebutuhan Indonesia terhadap solar impor termasuk jenis CN48. Ia juga menyebutkan kebutuhan bahan bakar tersebut nantinya diharapkan bisa dipenuhi dari sumber energi domestik berbasis sawit.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljinah, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Josh Kleber. Memasuki era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di Tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga.

Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich pembuka

0: Dia menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
1: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
0: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
1: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
0: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facum Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facum Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0. Sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3-7.

0: Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ke kabar sepak bola dalam negeri, manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sebagainya. Kita mengikuti aturannya. Sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu digarisbawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

meminjamkan fanbase di Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan

sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark.

Putri Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka

Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Beralih ke cabang olahraga catur, pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kung Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria

0: ipar mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Woman International Master Laisa Latifah melawan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Wang Dao memimpin 1,5 poin.

0: jadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mengeksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan

0: Datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan

0: tertib dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup. TKT adalah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau ada sudah memenuhi kriteria, maka

0: klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
1: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
2: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua, karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
1: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Report

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami siang hari ini. Saya Aska Ariska menemani panjenengan semuanya di Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Untuk Sekoci siang hari ini kita buka tadi dengan sajian lagu Kembang Rawe, lagu-lagu keroncong dan juga lagu-lagu campur sari siap menemani panjenengan semuanya di siang hari ini. Sembari bersantai siang ataupun juga sembari beraktivitas ya di hari Kamis siang. Anda bisa bergabung di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354-310-1108.

0: Terima kasih Anda kembali mendengarkan Sekoci Senandung Keroncong dan Campur Sari. Saya terima dulu untuk yang sudah bergabung di line telepon kita. Halo, selamat siang Sekoci.
1: Halo, siang Sekoci Senandung Keroncong dan Campur
0: Sari. Senandung Keroncong dan Campur Sari dengan Lito ya di Gede Kota.
1: Betul sekali.
0: Gimana kabarnya? Sama, pare juga cerah ya, tapi agak redup-redup gitu loh. Jadi agak enak lah ini hawanya siang-siang iya. Begini. Nggak terlalu panasnya tengah-tengah gitu loh itu.
1: Betul sekali ya.
0: Kota juga sama berarti ya, panas redup ya.
1: Yang penting tetap sehat.
0: Yang penting tetap sehat, betul. Enji, alhamdulillah, kula sehat pak. Jenengan terus pundi.
1: Alhamdulillah, lo tak keluar, lo tanpa kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah,
1: Enji. Yang penting itu.
0: Betul sekali. Wes lagunya apa ini, Ledul?
1: Lagu ini Ojo Dipleroi.
0: Ojo Dipleroi, siap. Salami monggo.
1: Kinarto Sabdo.
0: Oh, versinya Kinarto Sabdo.
1: Salami ini Kong Bani. Mbah Sugeng ini yang lama enggak muncul, Pak.
0: Mbah Sugeng enje to.
1: Bangun
0: kok mboten wonten suarane di mana? Bagi-bagi sehat. Atau ini aja, dengerin saja gitu kayaknya ya.
1: Iya. Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Jagung selamat Pak Mariono.
0: Yang
1: di JLS Selatan Tulungagung Mama Wanda.
0: Mama Wanda.
1: JLS yang Malang Sumber Manjingetan.
0: Sinten? Oh, Bulili nje. Mas Faris juga lama ya enggak kedengeran suaranya Mas Faris ini.
1: Oh, sering naik.
0: Oh, sekarang ya, sudah mulai sering pas. Lagi. Oh, nje. Alhamdulillah.
1: Ya, tetap mendengarkan ini nyemak. Ada Kediri Pak Mopo, Pak Agus ya.
0: Nje, nje.
1: Dan semuanya yang lagi mendengar Panjain ala bidit
0: di balik papan pun sedaya mawan jelek itu.
1: Dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Sekoci, salamipun, salam sehat, sehat selalu. Sampang sampai Merauke.
0: Nje.
1: Terima kasih, matur nuwun, Mbak Aska.
0: Siap, terima kasih kembali, Lito.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Lito ada siapa lagi nih? Halo, selamat siang, Sekoci.
2: Halo
0: Sekoci.
2: Sekoci Pare Senandung Keroncong Campur Sari.
0: Ini Bang tadi kok suaranya pare. Kecil sekali ya yang di tap ini ya.
2: Halo.
0: Halo Nji.
2: Jelas suara ya, jelas dong Mbak.
0: Sebentar. Tak artinya suaranya kok gak masuk di headsetnya penyiar ini.
2: Oh gak masuk.
0: Sudah.
2: Suaranya masuk itu Mbak.
0: Tapi sampun Nji, sampun Nji niki.
2: Masuk.
0: Sudah ini sudah kedengeran sekarang Nji. Ini Pak Setioko.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Pak Setioko, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nji, saya juga sehat alhamdulillah.
2: Oh, juga sehat ya.
0: Iya toh.
2: Iya.
0: Pak Setioko lagunya apa?
2: Aku ini Bengawan Solo.
0: Bengawan Solo, ge salame monggo.
2: Ge salame mangke mawon wonten rendang mawon, Mbah.
0: Oke, siap. Ditunggu nanti lagunya, Ji.
2: Ge ditunggu wonten pundi, Mbah?
0: Di rumah saja, jangan kemana-mana.
2: Oh, di rumah.
0: Aja ngluyur, Ji, maksudnya kan nanti saya putarkan lo lagune, ndak usah ngluyur nang omah ae.
2: Oh iya, aku kira suruh nunggu di terminal sana.
0: Terminal pun di terminal Kediri kota toh. Ambil dulan-dulan ngono ya.
2: Wes, Mbak,
0: engko ae kuwi ngene engko ae. Enjing siap nggih Pak Setioko
2: njing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bani. Pak Bani selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Sekoci.
3: Senandung Keroncong Campur Sari.
0: Senandung Keroncong dan Campur Sari. Pak Bani mau minta lagunya siapa Pak Bani?
3: Uma Suwung
0: judulnya Omah Suwung. Omah Suwung, Omah Suwung lagi. Omah Suwung.
3: Saya tak gulik. Saking Intan Caca monggo. Saking Salindri monggo.
0: Mbak Intan Caca je. Omah Suwung je. Okey, siap. Salamnya monggo Pak Hani.
3: Salam kagem Ridul matur semanun senggulane. Niki kurang sehat sih batuk pilek masyarakat.
0: Nggih, segera pulih nggih, Pak. Salam Ibu
3: mawon riyen nggih.
0: Oke, siap.
3: Uli Ibu, Ibu RT, Bapak Wanda Kusita Bini, Mbak Juli, Mbak Nawang, Mbak Fari Jalan, sejojo kemau tami, jangan sampur sari al-al ikiri.
0: Nggih, Pak Bani, sembahduan nggih, Pak.
3: Matur sembahduan, saya nonton telepon, mungkin-mungkin Mbak Askar tapi dengan
0: amin.
3: Selamat,
0: amin.
3: Sehat
0: walafiat. Ya dengan juga nje. Terima kasih Pak Bani juga ngesiang nje. Memang siang hari ini cuaca di Pare panas, tapi tidak yang panas gitu loh, sama seperti yang disampaikan oleh Lekdo tadi ya. Jadi cerah tapi agak redup, enak gitu loh ya. Untuk Anda yang mendengarkan siaran kami siang hari ini, saya ucapkan selamat mendengarkan Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Semoga Anda terhibur ya sembari menjalani aktivitas di

8 sekian sekian sekian. Selamat siang Sikoci, Senandung Keroncong dan Campurosari. Minta diputarkan lagu Tiwul apa ini? Tiwul Wonogiri ya. Oh iya, Tiwul Wonogiri ya. Terima kasih dari siapa di mana tadi disebutkan namanya ya. Terima kasih sudah mendengarkan Sikoci siang hari ini. Kemudian juga ada dari 0856 4970 sekian sekian sekian. Selamat siang Sikoci Senandung Keroncong dan Campursari. Dari fans baru di Kediri Kota, Pak Nurdin ya. Terima kasih, salam kenal Bapak. Minta diputarkan lagunya Taman Kusuma. Oke, nanti saya cek dulu nje Pak. Terima kasih sudah meninggalkan Sikoci siang hari ini. Saya ucapkan untuk Anda selamat siang, untuk Anda yang mungkin baru stay tune juga bersama dengan kami ya di 100,2 FM RRI Kediri. Selamat mendengarkan siaran kami, selamat mendengarkan Sikoci Senandung Keroncong dan Campursari. Yang lagi mobile hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, semoga selamat sampai tujuan je. Da usah ngebut-ngebut. Boleh juga pendengar Anda pun bisa bergabung bersama dengan kami. Selain request lagu, bisa juga berkirim informasi ya, peristiwa-peristiwa penting, kabar-kabar daerah di sekitar Anda. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

Pendengar tidak terasa tentang sudah saya Askar akan menemani panjenengan semuanya di Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Terima kasih yang sudah bergabung di WA dan juga di line telepon ya siang hari ini. Semoga Anda terhibur dengan sajian musik-musik yang sudah kami putarkan siang hari ini ya. Menemani Anda beraktivitas dan juga bersantai siang. Namun terus pastikan Anda bersama dengan kami pendengar, karena saya Aska Ariska masih akan terus menemani Anda semuanya di Kediri siang sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang.
2: Kamis 3 September 2026 bersama saya Sinta dan
1: Ida, inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Kediri didorong tingkatkan pengawasan terhadap penerapan konsep sekolah sehat dan ramah anak. Laporan Ayu Citra.
3: Untuk menciptakan generasi emas, akademisi dari Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri mendorong implementasi konsep sekolah sehat dan ramah anak. Seperti diungkapkan Kaprodi PG PAUD FKIP UNP Kediri, Dr. Ani Lestariningrum, MPD, saat mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi program studi PG PAUD FKIP UNP Kediri bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri hari ini. Ani mengatakan bahwa agenda pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema pendampingan implementasi sekolah sehat dan ramah anak berbasis pembelajaran mendalam di Satuan PAUD Kota Kediri. Adapun konsep sekolah ramah anak ini tempatkan sebagai satu kesatuan dengan proses pembelajaran. Dengan begitu, maka kesehatan dan perlindungan anak tidak akan berdiri sendiri, tapi menjadi bagian penting dari budaya sekolah.
4: Terkait pengabdian masyarakat yaitu pendampingan implementasi sekolah sehat dan ramah anak berbasis pembelajaran di Satuan PAUD, di mana konsepnya adalah bagaimana nantinya prinsip pembelajaran di PAUD mulai dari kesadaran, makna dan menyenangkan dapat menjadi integrasi dengan layanan holistik integratif, yaitu yang ada mewujudkan sekolah sehat dan ramah anak. Dengan permasalahan yang banyak dihadapi satuan-satuan PAUD, bahwa banyak muncul terkait bullying, kemudian standar sekolah yang belum memenuhi terkait inklusi, sehingga nantinya pendampingan yang kami lakukan dapat memberikan bekal kepada guru PAUD.
3: Sementara itu, hadir sebagai peserta kegiatan dan kepala sekolah TK Tama Indria Kediri, Dian Dwi Handayaningsih, yang mengaku sangat senang bisa mengambil bagian dari agenda pendampingan itu.
5: Begitu menginspirasi, begitu seru. Soalnya saya ketinggalan informasi waktu ada di grup itu. Ya. Ya, itu kan nggak bisa dibuka kan Google Drive-nya. Jadi baru tahu ini. Yang paling berkesan itu menambah wawasan saya tentang sekolah ramah anak, sekolah sehat. Bisa kita implementasikan di sekolah kami.
3: Berlanjut dengan penciptaan lingkungan belajar yang sehat, aman dan nyaman, serta menyenangkan. Maka proses pendidikan tidak hanya menghasilkan anak yang pandai secara akademik, tetapi juga berkembang secara utuh. Ayu Citra melaporkan.
1: Fokus kebersihan area muktamar Kementerian Lingkungan Hidup KLH, optimalisasi penanganan sampah publik. Laporan Santianov.
6: Pemerintahan daerah bersama tim kebersihan terus menggenjot upaya pemeliharaan kebersihan fasilitas umum guna menciptakan lingkungan yang asri, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Langkah proaktif ini dilakukan secara berkala demi mengantisipasi penumpukan sampah di titik-titik keramaian area muktamar. Dalam sepekan terakhir, volume sampah di beberapa kawasan publik dilaporkan mengalami peningkatan seiring dengan tingginya aktivitas warga. Menanggapi hal tersebut, tim kebersihan langsung mengarahkan personel tambahan serta armada pengangkut guna memastikan proses pembersihan berjalan dengan cepat dan tuntas. Anggota tim kebersihan, Ulil Muktakin, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar di lapangan bukan hanya pada aspek pengangkutan, melainkan pada tingkat kesadaran masyarakat.
7: Kita buat tim, setiap 2 jam sekali kita rolling, jika ada sampah di bawah kita ambil langsung bergerak cepat biar mutamirin yang datang merasa nyaman.
8: Itu di berapa titik?
7: Kami ada di tempat registrasi dan beberapa venue dan juga ada di pembukaan juga ada. Insya Allah dari tim KLH itu ada 700 peserta yang bagian mengangkut sampah-sampah. Dari Santi-Santi Tempat Beras sendiri. Juga ada beberapa relawan juga dari alumni. Kita juga menempatkan sampah di beberapa titik tempat sampah. Kalau bisa buang sampah pada tempatnya saja. Nanti insya Allah tim kami yang ada memakai tosa tadi tiap beberapa jam sekali muter untuk mengangkut sampah-sampah yang sudah diplastiki.
6: Dengan adanya aksi intensif ini, diharapkan estetika kota dapat terus terjaga dan potensi timbulnya genangan air akibat saluran tersumbat, sampah dapat diminimalisir dengan baik menjelang musim hujan mendatang. Chandanov melaporkan.
2: Anda masih di jalur lintas Kediri Siang, Kamis 3 September 2026. Pendengar, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengaku prihatin masih ada anak di bawah umur jadi korban dugaan kekerasan seksual. Informasinya disampaikan Ayu Citra.
3: Kepedulian terhadap korban dugaan kekerasan seksual anak ditunjukkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati. Upaya ini dilakukan dengan memastikan korban mendapatkan pendampingan dan penanganan trauma. Dari keterangan Vinanda, pada saat melakukan agenda kunjungan di Mako Polres Kediri Kota hari ini, dijelaskan bahwa korban dugaan kekerasan ini masih berusia 12 tahun. Adapun korban anak itu mendapatkan perilaku tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya. Atas insiden ini, maka Wali Kota Kediri melanjutkan langkah koordinasi dengan Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu guna memastikan penanganan kasus berjalan optimal.
8: Saya juga titip kepada Pak Kapolres untuk bisa menindak secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, karena memang visi kami Kota Kediri ini menjadi kota yang ramah anak, sehingga ya jangan sampai kasus-kasus seperti ini terjadi lagi di Kota Kediri. Kita harapannya ke depan nol adanya kasus kekerasan seksual.
3: Ditambahkan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu, untuk terduga pelaku kasus kekerasan seksual anak ini, maka sekarang sudah diamankan petugas dan berstatus tersangka.
9: Intinya saat ini kasus sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Kami masih mendalami terkait dengan modus operandi yang bersangkutan. Apakah memang yang bersangkutan sudah melakukan ini berulang kali? Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan lakukan penyidikan terus-menerus sampai dengan pelimpahan ke kejaksaan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini sudah masih kita dalami, nanti kalau seandainya memang sudah lengkap semua ceritanya, baru nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sudah diamankan sejak sehari atau dua hari yang lalu ya, sudah kita amankan pada saat kejadian itu dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan.
3: Dalam kasus ini pula, maka pemerintah Kota Kediri terus mengawal kondisi pemulihan dan pendampingan kepada korban, mengingat keadaan korban yang masih mengalami trauma. Bahkan ada petugas dari UPT Rumah Aman yang mendampingi korban baik berangkat dan pulang sekolah. Ayu Citra melaporkan.
1: Polres Jombang tangkap pelaku pengeroyokan dan pembakaran motor terkait konvoi liar perguruan silat. Santianov menurunkan liputannya.
10: Satreskrim Polres Jombang berhasil menangkap dan menahan sejumlah pelaku pengeroyokan, kekerasan serta pembakaran sepeda motor yang melibatkan remaja dan pemuda, di mana dua diantaranya merupakan pelajar SMP atau SMA. Peristiwa ini bermula ketika para korban yang merupakan pelajar asal Kediri, Tuban dan Lamongan datang ke Jombang secara liar tanpa undangan untuk berkonvoi menggunakan sepeda motor, sehingga memicu keributan dengan warga sekitar. Terkait penerapan hukum bagi para pelaku, AKP Magribi Agung Saputra, STK SIK menjelaskan bahwa para pelaku dikenakan pasal 308 ayat 1 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara, pasal 262 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda kategori 4, serta pasal 80 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta.
11: Dikenakan pasal 308 ayat 1 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara, pasal 262 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda kategori 4 atau pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang hukuman atas undang-undang nomor 23 tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak karena korbannya juga ada anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72.
10: Menanggapi kejadian ini, AKBP Ardi Kurniawan, SASIK CHPR, mengimbau para pelajar baik di dalam maupun di luar Kabupaten Jombang agar tidak melaksanakan konvoi dengan motor pada malam atau dini hari yang dapat memicu keributan dengan warga.
12: Terutama anak-anak pelajar SMP dan SMA baik di Kabupaten Jombang ataupun di luar Jombang untuk tidak melaksanakan konvoi kendaraan sepeda motor roda 2 pada malam hari ataupun dini hari dengan cara mengeber motor kendaraan, karena hal ini bisa menimbulkan keributan dengan warga sekitar.
10: Pihaknya menegaskan bahwa Satreskrim Polres Jombang berkomitmen penuh untuk mengusut kasus ini secara seadil-adilnya dan seterang-terangnya demi memberikan keadilan bagi korban. Masyarakat juga diimbau untuk segera melapor melalui nomor WhatsApp Polres Jombang atau cell center 110 apabila menemukan gangguan Kamtipnas. Cantianov melaporkan.
2: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Sinta dan
1: Ida bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan Ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Terima kasih untuk kalian semuanya pendengar. Anda masih bersama dengan kami di Rendang Request Dangdut. Sedap, gurih, enak pol. Oke, siang hari ini di Rendang Request Dangdut saya pun juga tidak sendiri karena ada teman-teman saya. Ini adalah teman-teman magang siang hari ini dari Win Syah Wasil ya. Namanya ada Ida, Sinta dan juga Diah Ayu.
1: Halo, halo Kak.
0: Bisa disapa pendengarnya siang hari ini?
1: Halo pendengar, selamat siang.
0: Ini ada penyanyinya warga Jombang ini, namanya siapa? Diah Ayu.
2: Enggak nih, kamu nyanyi apa kan? Penyanyi yang ini aja, yang untuk request-request aja gitu nanti
0: ya. Oke, siap di siang hari ini di Rendang Request Dangdut sedap gurih enak pol. Kita berempat ya siang hari ini. Kita seru-seruan bareng sampai nanti jam 3 sore pokoknya ya. Monggo Anda bisa request lagu dangdut pilihan dan juga bisa berkirim salam juga siang hari ini di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354310 1108. Kita temani Anda semuanya di Rendang sampai nanti jam 3 sore.

0: Anda kembali mendengarkan rendang request dangdut sedap gurih enak pol. Masih dengan saya Aska Ariska menemani Anda semuanya dan juga ditemani ada Ida, Sinta dan juga Diah. Ayo kita berempat di sini ya. Untuk yang ingin bergabung siang hari ini yang mau request lagu dangdut favorit Anda dan juga bisa berkirim salam hangat, monggo bisa langsung gabungan, bisa langsung di calling rendangnya ya di 08 12 34 60 02 89 atau 08 57 25 35 25 50. Bisa juga di line telepon kami 0 3 5 4 3 10 11 08. Ada yang sudah bergabung Pak Setioko, kita terima dulu ya Pak Setioko, selamat siang.
1: Selamat.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Setioko J.
1: Ya, ketemunya di rumah aja ya Mbak.
0: Iya di rumah, gak usah kemana-mana. Kita ketemu di udara ya Pak ya. Pak Setioko ada teman-teman magang baru ini Pak. Monggo disapa, ada Mbak Ida, Sinta dan juga dia.
1: Ya Mbak.
0: Ada Mbak Ida, ada Mbak Sinta, ada Mbak Dia. Halo Pak Setioko.
2: Halo Pak.
0: Nah, ya, sinyalnya muter-muter lagi Pak Setioko. Halo. Halo Pak E.
1: Halo ya, Mbak Nji. Ida, Nji.
0: Ida, Sinta dan juga Mbak Dia.
1: Oh, Mbak Dia. Ya, salam kenal.
2: Salam kenal Bapak.
1: Ya, dari mana ini, Mbak?
2: Mahasiswa Unceh Wasil Kediri, Pak.
0: Dari Stain Kediri, Pak. Dulu namanya Stain Kediri. Oh,
1: makanya kelihatannya kok.
0: Kelihatannya kenapa? Emang bisa kelihatan, toh, Pak Setioko?
2: Nggak kelihatan ini, Pak.
0: Halo, Pak E.
1: Ini kelihatan dari Gusnon,
0: Sobito. Di Terawang, Pak Setioko. Bisa tersenyum,
1: menambah cantik sekali. Ya.
0: Iso ae Pak Setioko iki. Ya wis, lagune nopo niki Pak Setioko?
1: Gimana?
0: Lagunya apa?
1: Ya itu acara yang cocok dengan mbak-mbak ketika itu.
0: Apa? Nopo?
1: Kan senyum kan juga sedekah kan.
0: Lagunya sedekah.
1: Iya. Ya lagunya sedekah. Mbak Mbak kerjaan When You Smell So Beautiful. Dan saat tersenyum apa sekali.
0: So beautiful ya Pak ya. Siap. Oke nanti saya putarkan Bang Haji Rumah Irama dengan sedekahnya. Salamnya monggo Pak Setioko.
1: Ya salamnya itu Mas Obet. Pak Zainal, Pak Rahmat, Pak Mariono, Putra Tutut, Pak Munoto, Pak Purbo, Pak Tarji, Pak Sukarji, terus BBNI, terus itu Bu Sulis ya, yang di mana Bu Sulis itu Mbak?
0: Bu Sulis itu, aduh di mana? Di rumahnya pokoknya aku lali om.
1: Ayo Bu Sulis yang masuk, lihat.
0: Iya iya iya.
1: Mama Wanda, juga Bu Eti. Putri, Bu Sita, Bu Farida dan Bu Lili dan semuanya lah.
0: Oke siap, terima kasih ya Pak Setioko.
1: Lagunya ditunggu di mana?
0: Di sini aja, di sini aja jangan kemana-mana.
1: Di mana?
0: Di sini aja Pak, di sini aja. Ya wes sembanuan sih Pak Setioko ya.
1: Aja disambung
0: berkatanya. Oke siap. Mantap sembanuan Pak Setioko.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Setioko ada siapa? Halo, selamat siang. Rendang
3: sedap gurih enak.
0: Sedap gurih enak pol. Ini dengan Pak siapa? Pak Obet ini ya.
3: Butul.
0: Oke. Pak Obet di Tulungagung, Pak Obet.
3: Kedung Waru,
0: Kedung deh, kan sama aja Tulungagung toh.
3: Iya.
0: Pak Obet di Tulungagung. Pak, ini ada teman-teman magang baru ini yang juga ikut siaran, ikut nimbrung sama kita siang hari ini. Monggo disapa dulu.
3: Namanya siapa?
0: Namanya ada Ida, Sinta dan Dia.
3: Waduh
0: apa iki kok waduh iki apa?
3: Calon
0: miliuner. Oh, amin ya Allah, amin.
3: soalnya kalau lawan dari sini, biasanya itu auranya itu aura positif.
0: Masya Allah.
4: Langsung suwenengkan jadi miliarder ya pak.
2: Langsung melihat ini.
3: Intinya itu kalau kita cari duit, jangan kita yang cari duit yang nyariin kita.
4: Nah pengennya gitu ya pak ya, kita nggak usah melakukan melaku mek meneng duitnya moro.
3: Ya.
4: Gak puenak ya.
3: Saya ambil contoh ini.
4: Enceh.
3: Duit nyariin orangnya, orang yang misalkan punya keahlian pengobatan, atau kiai, ya itu kan duit nyari sendiri.
4: Nah, rezeki tidak kemana ya pak ya.
3: Mudah-mudahan ketika gaji ini seperti itu.
4: Amin. Sukses semuanya nji pak.
3: Lagunya apa mbak Gempo enak?
4: Ya, kula marot jenengan. Maunya lagunya siapa?
3: Mbak Ida, tolong carikan Lautan Madu ya.
4: Lautan Madu? Waduh, Lautan Madu lagunya siapa ini Lautan Madu?
3: Cynthia Sari.
4: Oh, Cynthia Sari ada, dan nanti saya putarkan.
3: Oke, madu itu paling ditakuti wanita mbak.
4: Kenapa?
3: Wanita kan gak mau dikasih madu.
4: Ya kalau di madu ya gak mau, saya gak mau juga. Aku moh mbak wes aduh tak omongnya aku moh wes moh ya.
3: Bener tak mbak cinta mbak Ida?
2: Iya pak.
4: Iya pak betul pak. Bener lah pokoknya bener ya.
3: Jadi jangan mau dimadu ya. Padahal itu kan manis.
4: Meskipun manis tapi rasanya pahit gitu pak. Iya soalnya pak Obet jadi siap.
3: Terima kasih salam ikun. Sulit yang ada di Posara Kediri, Bung Bani,
4: Yang Kuba,
3: Mama Wanda, Pak Irfan, kemudian setelah dia putri yang ada di Merauke Papua,
4: semuanya teman. Oke siap.
3: Ada di seluruh Indonesia. Lagunya itu ya mbak.
4: Iya nanti saya putarkan.
3: Ya, terima kasih ketika jadi.
2: Sama-sama.
3: Semangat. Salam dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser lagi ke penelpon berikutnya. Ada Mas Dwi Cahyo di Tulungagung. Mas Dwi Cahyo, selamat siang.
5: Rendang request dangdut. Sedap gurih.
2: Enak kok.
4: Sedep gurih uwin apa? Mas Dwi Cahyo, sampun dahar apa dereng?
5: Oh, sampun dahar.
4: Lauke nopo siang hari ini?
5: Salah satu mie ayam geprek.
4: Ayam geprek, enak ya.
5: Bukan, mie tapi tapi ayam geprek gitu.
4: Oh, alah mie ini rasanya ayam geprek. Siap.
5: Mbak Aska ya?
4: Iya, dengan Aska Mas Dwi.
5: Iya, Mbak Aska. Saya pilih berita nomor
4: pilih apa? Berapa, ya? Ini programnya dangdut, bukan program berita. Yo.
5: Soalnya kan apa kalau ketemu Mbak Aska kayak ketemu di Pro3 gitu kan ya, pilih berita nomor berapa.
4: Iya, itu kalau pas tugas di sana, kalau di sini beda ya Mas ya. Iya, kau menyesuaikan. Mas Dwi, lagunya apa ini Mas Dwi?
5: Anu minta lagunya dari Revina Alvira, Anggur Terlarang.
4: Anggur Terlarang?
5: Iya. Dari Revina Alvira.
4: Anggur Terlarang dari Revina. Sebentar, saya cari dulu. Revina Alvira ya Anggur Terlarang. Jih, salamnya monggo Mas Dwi.
5: Oke, salamnya buat buat Pak Setioko, Pak Sukarsi, Kang Obet, Mas Rudiando, Mama Wanda, Bung Freddy, yang di Palu, terus yang di Malang Selatan, ada siapa yang di Malang Selatan?
4: Mas Faris toh.
5: Iya Mas Faris, terus yang di
4: Malang.
5: Garut ada siapa yang di Garut?
4: Di Garut itu Pak Ahmad.
5: Oh ya Pak Ahmad ya, sering dengerin Pro3 gitu. Ya beliau. Terus ada lagi titip salam juga buat Bung Zaini dan juga Bung Rudizen.
4: Oke, siap nanti disalamkan ya.
5: Oke. Teman seperjuangan Mbak Aska di Pro 3.
4: Iya betul. Terima kasih ya Mas Dwi ya.
5: Oke ya, oke ditunggu lagunya.
4: Nje Mas Dwi, terima kasih. Jadi Mas Dwi di Tulungagung. Jadi pendengar-pendengar kita dari mana-mana gitu ya. Dari Tulungagung, dari Kediri, dari Malang juga ada, yang dari luar negeri ini juga ada. Namanya Pak Widi. Cuman kadang-kadang gabungannya. Dan yang dari Merauke juga ada, dari Sulawesi juga ada, dari Balikpapan. Ya Allah, enggak mau Balikpapan ya, uang ya. Pak Zainal ini biasanya gabungan juga loh ya siang hari ini. Kita terima dulu di belakangnya Mas Dwi ada siapa lagi? Halo, selamat siang Rendang. Halo Rendang, dengan siapa di mana? Iya, terputus sepertinya ya. Kalau tadi Mas Dwi sudah makan siang menunya mie rasa ayam geprek. Tapi kalau ini teman-teman di depan saya ini sudah makan siang apa belum ini?
6: Waduh,
4: sudah. Tadi ya, makan siangnya pakai apa?
6: Kita tadi beli zupa zup, Kak.
4: Apa itu?
6: Tahu nggak itu zupa zup, Kak?
4: Apa itu?
6: Itu apa ya? Makanannya apa ya namanya ya? Makanan kekinian.
4: Kekinian toh?
6: Bukan, Kak.
4: Apa?
6: Semacam apa ya, kue? Kayak pastry gitu, Kak, tapi versi murcenya gitu.
4: Oke, kalau untuk Anda siang hari ini lagi makan siang menunya apa? Nah, ini bisa berbagi ceritanya juga dengan kita siang hari ini ya. Lagi makan siang sambil dengerin Rendang, tambah warak kayak ini ya. Ya, mas, kita putarkan dulu lagu-lagu request yang sudah diminta pendengar kita di siang hari ini. Yang ingin bergabung, tahan dulu, sabar dulu, karena yang request juga banyak ini ya. Nanti Anda bisa bergabung kembali di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih. Enak, Bang.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu 17 Agustus dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menjadi dua hal penting yang tak bisa dilepaskan dari perayaan kemerdekaan Indonesia. Siapa sangka kalau sosok di balik penciptaan keduanya merupakan orang yang sama, yakni Husein Mutahar. Bernama lengkap Sayyid Muhammad Husein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Negarawan satu ini lebih dikenal dengan nama H. Mutahar. Peran pertama yang ia miliki dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia adalah komposer berbagai lagu kebangsaan dan lagu kepanduan. Selain 17 Agustus, lagu karyanya yang tidak kalah sakral dan terus dinyanyikan hingga saat ini adalah Himne Syukur. Sementara untuk lagu kepanduan karya Mutahar yang tidak kalah populer adalah Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, dan Himne Pramuka. Bukan hanya komposer, peran besar Mutahar dalam masa-masa awal perjuangan kemerdekaan juga tercermin lewat berbagai peran lainnya, mulai dari sosok di balik pembentukan paskibraka hingga duta besar RI dengan kemampuan poliglotnya. Sementara itu, lagu terakhir karya H. Mutahar yang masih dikenang saat ini adalah pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-50 di tahun 1995. Ia mempersembahkan lagu berjudul Dirgahayu Indonesia.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di Tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta di siang hari ini berkaitan dengan video yang beredar mengenai Menteri Agama Nasruddin Umar yang mengundurkan diri dari jabatannya. Bagaimana kebenaran informasinya, kita simak bersama berikut ini.
2: Pendengar, di media sosial beredar informasi Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Berdasarkan penelusuran tim komdiki.go.id, informasi tersebut hoax atau tidak benar. Dalam penelusuran tim Cek Fakta, komdiki.go.id lansir dari kemenag.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Ashar, memastikan bahwa kabar itu hoax atau tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang telah disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke istana, serta pihak istana telah menerima dan merestui. Untuk informasi lebih lanjut melalui cnnindonesia.com, Nasruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Demikian hasil Cek Fakta kali ini. Tetap bijak dalam menerima informasi dan jangan mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda kembali mendengarkan rendang request dangdut sedap gurih win apa. Kita baca dulu yang sudah bergabung di WA ya.

0: dan air mata by Cak Fendi Adela. Salam damel semua pendengar Pro 1 Kediri. Selamat siang Mbak Aska, selamat bertugas, tetap semangat dan terima kasih.
1: Terima kasih dari Yang Purban di Tulungagung gitu ya. Terima kasih Yang Purban sih. Kita geser ke telepon dulu. Ada yang sudah bergabung di sana, dengan siapa di mana? Halo Rendang.
2: Halo.
1: Halo, Enji.
2: Rendang. Sedap, gurih. Wena pol.
1: Sedap gurih wena pol. Lek dul di Kediri Kota.
2: Ketemu lagi.
1: Enji, lek dul saya ditemani ada trio ini lek dul. Trio ya, cantik.
2: Cantik-cantik ya. Cantik-cantik.
1: Kayak ngundang anak ya, ngundang putri. Ya.
2: Udah kenal Mbak Aska kemarin.
1: Oh, ngaten Enji.
2: Di acara anu apa?
1: Itu aja apa?
2: Skoci.
1: Oh, Skoci.
2: Ya, cantik, kita kenal ya.
3: Sudah ya,
1: Pak. Heeh. Itu di Kediri Kota.
2: Iya, Mbak. Siapa tadi
1: cantiknya? Mbak Ida, Mbak Sinta, Mbak Dia.
2: Sudah kenal kemarin.
1: Enjek, alhamdulillah. Pak, lagunya apa ini?
2: Lagune Lek Dul minta diputarkan lagu. Tadi ada yang satu penyanyinya dari mana Jombang itu?
1: Dari Kediri ternyata. Tak pikir tadi saya keliru nyebutnya. Mbak Dia itu katanya penyanyi loh, katanya. Ikut tenang Mbak Dia.
3: Boten, tidak.
1: Boten,
3: tidak. Sekedar penyanyi-penyanyi kamar mandi, Mbak Aska.
1: Oke, Lek Dul kayaknya pengen kerungu suarane lek nyanyi piye
2: ngono ya. Aku minta cantik
1: ngono loh. Ini lagunya apa ini?
2: Cantik loh.
1: Oh, cantik. Cantik lagu dari
2: Cantik Arafik.
1: Oh wala, cantik Arafik ya. Siap, salamnya monggo.
2: Tadi ada Mas Ubed ya. Gak kenal sama Mas Ubed itu. Tapi kadang lali gak
1: disenggol. Jadi bariki disenggol-senggol bariki. Dieling-eling namanya.
2: Udah kenal itu Mbak Irin namanya. Mengaku sudah kenal loh.
1: Siap.
2: Dan semuanya ada yang sudah naik ya. Salamnya
1: untuk
2: yang sudah naik. Salam sehatnya selalu. Cantik-cantik. Jaga kesehatan.
1: Oke, siap.
2: Ini rencana berapa lama programnya?
1: Kenapa?
2: Cantik-cantik itu loh, berapa lama programnya?
1: Magangnya berapa lama?
3: Insya Allah 45 hari.
1: 45
2: sama
1: hari.
2: Sama ya Mbak, sama yang SMK ngaji.
1: Nah ini tergantung dari sekolahnya.
2: Oh gitu.
1: Jadi tergantung dari apa namanya, kampusnya ya?
3: Iya.
2: Ya, mudah-mudahan tutup tuntas sampai 45 hari.
3: Amin.
2: Dengan nilai yang terbaik.
1: Amin.
2: Jangan lupa jaga sehat, sehat selalu.
1: Siap, siap. Enjoy itu.
2: Dapatkan nilai yang terbaik.
1: Amin.
2: Juga nilai Dul. Bangka juga tetap sehat.
1: Enggih, terima kasih Lek Dul.
2: Sehat bersama keluarga.
1: Enjoy siap, bantu sebanduan. Sami-sami Lek Dul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Pak Bani. Pak Bani selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
4: Halo.
1: J.
4: Rendang. Rendang. Lebih candut. Sedap. Gurih. Enak. Pol.
1: Enak pol. Pol itu. Boy ram ya. Pak Bani, lagunya apa ini?
4: Ya. Bani. Oh, salam kenal.
1: Oh iya, salam kenal, Ji.
4: Mbak Cici Ayu, Mbak Ida, Mbak Cinta, tidak lupa yang punya rumah nih, Mbak Askar, Sika, semoga semuanya sehat, sehat.
1: Amin,
4: selalu.
1: Amin. Terima kasih Pak Bani. Lagunya apa,
4: lagunya,
1: Pak?
4: Lagunya dari Caca Handika nomor 1.
1: Angka 1.
4: Angka 1.
1: Siap. Salam memang enggak Pak Bani.
4: Di salamnya untuk Mas Robert tadi, terima kasih senggulanya. Untuk Pak Selamat, Pak Triyoko, Pak Sukarji, Pak Sugeng, Mas Gilang, Pak Menoto, Pak Meleno, Lek Dul, yang Purpo, Pak Jainal, Pak Agus, dan semuanya.
1: Oke.
4: Dan berdalam kesenggol, mohon maaf. Ini juga dibagi-bagi. Matur suwun.
1: Sami-sami Pak Bani, terima kasih Jepa Pak. Untuk yang belum bergabung, kita masih ada waktu ya. Siang hari ini monggo yang mau request lagu, kayaknya tinggal sedikit saja.

0: ada 4 lagu yang belum kita putarkan, masih ngantri juga. Takutnya nanti kalau banyak-banyak request gak nutut diputarkan ya. Yang mau kirim-kirim salam juga monggo, masih ada waktu kita ya, sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Kalau mau gabungan di mana nomornya? Coba dibaca dulu. Di nomornya di mana ini? Request dangdut ini. Nomor WA-nya, nomor teleponnya, biar diingat-ingat selalu pendengar RRI Kediri. Mbak Diah lagi, monggo Mbak Diah.
1: Bisa request lagu di nomor 0812-3460-0289 atau di nomor 0857-2535-2550 atau bisa dengan telepon 0354-3101-1108.
0: Terima kasih Mbak Diah ya, dan juga untuk pendengar monggo, kita masih ada waktu, silakan bisa langsung dikoneksi saja rendangnya siang hari ini.

0: Pendengar, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung siang hari ini ya di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Uin Apple. Dan juga Bu Sulis belum sempat terangkat sudah calling-calling ya di Rendang siang hari ini, ngapunten. Tapi terima kasih sudah mendengarkan siaran kami, Bu Sulis ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung di WA dan juga line telepon kita siang hari ini. Semoga terhibur semuanya, semoga happy dan apa ya, semoga tetap semangat mendengarkan siaran kami ya. Akhirnya saya Aska Ariska pamit, kemudian juga dia pamit, ada Ida juga, ada Sinta juga pamit, yeah, ya menemani ruang dengan
1: terima
0: Anda semuanya.
1: Terima kasih Kak kesempatannya.
0: Terima kasih juga buat kalian bertiga yang sudah menemani saya siang hari ini ya.
1: Sama-sama.
0: Oke, setelah ini akan ada Fauzi Ahmad menemani Anda semuanya mendengar Tiga Diri Sore sampai jam 8 malam. Sekali lagi saya Aska Ariska pamit, dia Sinta dan juga Ida pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita akan ikuti bersama Beranda Asta Cita Nasional yang akan disiarkan secara nasional dari program 1 RRI Jakarta, di mana untuk Beranda Asta Cita sore hari ini adalah produksi dari RRI Palembang, RRI Palangkaraya, RRI Semarang, dan RRI Batam.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar-benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan tentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung, dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme, dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai motor kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air, serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Astacita.
1: Iya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap recikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam, pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah, menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak, bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri,

0: Ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
1: Iya betul, seperti bawang merah.
0: Ukurannya?
1: Ukuran benya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
0: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
1: Oh, enggak juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
0: bawang bombay.
1: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
0: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
1: Iya, bawang bombay.
0: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang Dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
1: Iya.
0: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
1: Oh iya.
0: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
1: iya,
0: istilahnya.
1: Iya, betul. Sekarang kan kita memang alam, betul-betul alami, tanpa mengandung bahan kimia, dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah, kalau kurang kering, dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang, karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
0: Oke.
1: Iya.
0: Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya, Bu ya, untuk bawang Dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
1: Belum ada. Iya.
0: Karena benar-benar murni racikan sendiri, Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
1: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
0: Cuman merasa mabok aja di dalam.
1: Sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi gitu.
0: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang Dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
1: Iya betul.
0: Oke, yang terakhir barangkali Bu, sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang Dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
1: Iya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Untuk bawang Dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk langsung, kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang Dayak di pergelangan rumah.
0: Iya. Baik, terima kasih Bu.
1: Sama-sama.

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: di Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
1: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
2: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak. Oh, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh pucuk palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
1: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
2: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan. Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralihan dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
1: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
2: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di odor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium, dan lain-lain, misal ditaruh di odor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga apa ya Mbak, membantu menjernihkan air bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih Mbak, anggap aja apa ya, karena aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin Mbak, jadi nggak ada masalah.
1: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
2: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih Mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air. Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over. Mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
1: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
3: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, gitu-gitu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
1: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
0: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemu, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tajemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tajemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakosrip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tajemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Pokdaris Mangrove Pandang Tajemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah, gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tajemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat, juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam dan mendapatkan manfaat. untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung atau pelajar yang berkunjung atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya mendapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut, karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam seperti ini. Kita tancapkan cukup kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakosri. Kotopok Darwis Pandang Bajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tak Jemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakosrib. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakosrib ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama. Lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan, agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
0: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Nah, sebelumnya juga dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Wah, Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Suyitno bin Rohman umur 49 tahun agama Islam pekerjaan karyawan swasta dahulu bertempat tinggal di Perlis Utara nomor 20 RT 1 RW 10 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Campian, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2734/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Sufiyah binti P. Mariam sebagai penggugat dan Suyitno bin Rohman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Halimatus Sadiah binti Mustafa umur 36 tahun agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga dahulu bertempat tinggal di Jalan Sawah Pulau Jaya 1 nomor 3 RT 12 RW 11 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2747/PDT.G/2026/PA.SBY antara Aminullah bin Matrawi sebagai penggugat dan Halimatus Sa'diyah binti Mustafa sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Gubernur Jawa Timur sambangi sejumlah pasien korban keracunan makanan di Tanggul Angin Sidoarjo. Dampak kekeringan, sejumlah daerah di Jawa Timur alami krisis air bersih. Inilah info prima selengkapnya, edisi Kamis 3 September 2026, bersama saya Diana Riza. Kita buka kabar pertama sore ini, Saudara. RRI Malang gelar kegiatan donor darah sebagai wujud solidaritas terhadap sesama, sekaligus kolaborasi bersama aparat dan masyarakat. Berikut laporan Hanum Oktavia.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Malang menggelar aksi donor darah sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang ini menjadi ruang kolaborasi RRI bersama aparat dan masyarakat sekaligus bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Malang, Made Suputra, mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang mengedepankan solidaritas dan manfaat sosial bagi masyarakat. Made mengatakan antusiasme peserta cukup tinggi. Donor darah diikuti unsur TNI, Polri, serta masyarakat umum. Dari unsur TNI, peserta berasal dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Panitia menargetkan sekitar 200 kantong darah dapat terkumpul dalam kegiatan tersebut. Menurut Made, setiap kantong darah yang terkumpul memiliki arti penting bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.
3: Kegiatan hari ini,
2: sementara itu anggota Polwan Polresta Malang Kota sekaligus Wakapolsek Sukun AKP Siswati mengapresiasi pelaksanaan donor darah dalam kegiatan RRI Fest 2026. Menurutnya ini merupakan aksi kemanusiaan sekaligus wujud sinergi antara media, aparat, dan masyarakat. Siswati menyebut kegiatan sosial berupa donor darah juga rutin dilakukan jajaran Polresta Malang Kota secara berkala, setidaknya setiap 2 bulan. Dalam kegiatan donor darah RRI Fest 2026, Polresta Malang Kota mengerahkan sedikitnya 30 personel untuk berpartisipasi. Ia berharap kolaborasi melalui kegiatan sosial seperti donor darah dapat semakin memperkuat kepedulian masyarakat terhadap sesama.
4: Kegiatan donor darah
2: RRI Fest 2026 RRI Malang tidak hanya diisi kegiatan sosial. Puncak rangkaian kegiatan akan digelar pada 5 September 2026, memadukan pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, serta pemberdayaan UMKM. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Singo Edan membidik hasil positif pada laga perdana Liga Super 2026-2027 di Stadion Kanjuruan. William Nathan melaporkan.
5: Arema FC membidik kemenangan pada laga perdana BRI Super League 2026-2027 saat menjamu Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Jumat 4 September 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Arema FC Marco Santos mengingatkan timnya agar mewaspadai tekanan dan tingginya tensi pertandingan pembuka. Menurut Marcos, laga pertama kompetisi memiliki tantangan berbeda dibandingkan pertandingan pramusim. Karena itu konsentrasi pemain dan dukungan supporter menjadi faktor penting untuk membantu Arema mengawali kompetisi dengan hasil maksimal. Marco Santos menilai pertandingan pramusim yang sudah dijalani tidak serta-merta membuat laga perdana kompetisi menjadi lebih mudah. Tekanan pertandingan resmi tetap harus dihadapi sejak menit awal. Pelatih asal Brasil itu juga berharap Aremania bisa memenuhi Stadion Kanjuruhan.
3: Every first game in any competition, it's a hard game. Piala, like League One. It doesn't matter if we play 5-7 games, but we're going to start the league. So the first game is always a little bit harder. So that's why he's saying that would be very good for us to have Aremania here in the stadium, close to helping us, like they did at Reims. It's a completely different behavior. If you compare Reims and Delta today with no fans, it's very difficult for the players. So when they come here to help us, it would be great for us.
5: Dukungan langsung dari tribun dinilai dapat memberikan tambahan motivasi bagi para pemain. Marco Santos menyebut kehadiran Aremania bisa menjadi energi tambahan bagi Gabriel Silva dan kawan-kawan untuk menghadapi pertandingan perdana dan mengejar hasil positif. Arema FC dijadwalkan menghadapi Isen Mulang Kalteng FC pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Singoedan menargetkan 3 poin di kandang untuk mengawali perjalanan mereka di BRI Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengarkan melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
6: Iya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kekeringan di sejumlah wilayah Sumenep semakin memprihatinkan. BPBD Sumenep memprioritaskan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air paling parah. Berikut laporan Muhammad Ali.
7: Bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep tahun ini semakin memprihatinkan. Di beberapa desa berstatus kering kritis. Pengeboran hingga kedalaman 128 meter belum menemukan sumber air. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep, Abdul Kadir, mengatakan kondisi tersebut terjadi di antaranya di Desa Montorna dan Prancang. Kedua wilayah tersebut menjadi prioritas penanganan dengan distribusi air bersih setiap hari untuk memenuhi kebutuhan besar masyarakat. Sementara itu, sejumlah desa lainnya seperti Batu Putih Daya dan beberapa desa di Kecamatan Rubero mulai mengalami penurunan ketersediaan air.
8: Memang ada juga permintaan tanggul dari sana. Kita akan kirimkan tanggul juga, kemudian kita pasarkan ke desa nanti. Biar desa nanti akan mengatur bagaimana posisi tanggul yang sudah kita kirimkan itu. Apakah nanti untuk satu dusun satu tanggul atau satu dusun beberapa tanggul, sehingga masyarakat juga tidak kebingungan dalam konteks mendapatkan air bersih itu, sehingga nanti sama-sama bisa terlayani lah. Kita bisa memberikan pelayanan dengan baik. Masyarakat juga merasa terlayani oleh pemerintah melalui BPBD.
7: BPBD tetap menyalurkan bantuan sesuai permintaan dengan intensitas sekitar 2 hingga 3 hari sekali. BPBD mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan air secara bijak selama kondisi kekeringan berlangsung.
6: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia di sana. Silakan Prita.
9: Terima kasih, Ani. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui instansi terkait memetakan daerah terdampak krisis air bersih secara detail untuk penanganan kekeringan lebih spesifik sesuai wilayah. Kita ikuti laporan Imam Malik berikut ini.
10: Dampak kemarau semakin terasa bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi, di antaranya di Dusun Gagen, Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Diketahui puluhan keluarga tidak lagi dapat mengandalkan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sekarang ini warga mengandalkan kiriman bantuan air bersih dari pemerintah. Wakil Bupati Ngawi Dirento Jatmiko Antok menyampaikan pemerintah telah menyalurkan air bersih bagi warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan air. Pemerintah melalui instansi terkait juga memetakan wilayah rawan kekeringan lebih detail, yakni pemetaan hingga ke wilayah dusun untuk mengetahui kekeringan dan potensi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
11: Saat ini jadi Pemkab ini sudah melakukan pemetaan sama dengan BPD, Perkim, lalu juga PU. Jadi yang pertama basisnya diturunkan dari yang semula itu berbasis desa, ini berbasis dusun. Lalu ada mapping juga dari dusun tersebut yang sudah memiliki potensi pamsimas, akan tapi pada saat musim kemarau seperti ini debitnya kurang. Itu juga ada intervensi yang berbeda. Lalu ada yang sama sekali, misalkan gagan ini sama sekali pamsimas belum, lalu juga jaringan ke rumah juga belum. Ya ini treatmentnya ya harus mulai dari nol.
10: Lanjutkan dari pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai bagi masing-masing wilayah, sehingga kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi. Untuk wilayah yang sama sekali belum memiliki jaringan air bersih, pemerintah akan memetakan potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan, termasuk kemungkinan pembangunan sumur dalam. Sedangkan wilayah yang telah memiliki pamsimas tapi debit airnya turun akan diupayakan untuk ditingkatkan. Imam Malik, RRI Madiun.
9: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Sandy, silakan.
12: Baik, terima kasih Prita. Pemerintah Kabupaten Situbondo mulai salurkan air bersih ke warga terdampak kekeringan. Berikut laporan Diana Dinar.
13: Pemerintah Kabupaten Situbondo menyalurkan air bersih kepada warga di daerah terpencil, Desa Gunung Putri, Kecamatan Subo pada Selasa 1 September 2026. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo turun langsung menyalurkan air bersih kepada 2.000 lebih jiwa yang terdampak kekeringan sejak memasuki musim kemarau tahun ini.
14: Kita putuskan kita nambah armada, kemudian pasokan volumenya kita tambah dari seminggu sekali menjadi seminggu dua kali atau tiga kali nanti. Ya.
13: Sementara itu Ririn, salah seorang warga Dusun Sokaan Barat, Desa Gunung Putri, mengaku sudah mengalami kekurangan air bersih sejak Juni 2026. Artinya sudah 4 bulan air bersih sulit diperoleh.
15: Kilo,
16: Bu. 2 kilo.
15: Iya, Ongkon.
16: Berarti mari mandi ojong boleh,
15: Ki?
13: Ririn berharap ada sumur bor di desanya sehingga saat memasuki musim kemarau, warga setempat tidak mengeluhkan air bersih yang menjadi kebutuhan sehari-hari mulai dari memasak, minum, mencuci dan mandi. Sementara itu Kepala Desa Gunung Putri Titin Murtina mengatakan ada sekitar 2.000 warganya yang tersebar di 5 RT terdampak kekeringan saat memasuki musim kemarau dan hanya mengandalkan sumber mata air yang terus mengecil.
17: Katanya ya mudah-mudahan ke depan itu ada bor lagi, khususnya di RT 15 sama 16.
16: Oh, memang sudah ada sumur
17: ya,
16: bor.
17: Sering kekeringan dan sering kurang air di antaranya RT 14, 15, 16.
16: Di daerah ini ya, Bu Kades?
17: Ya, di daerah sini.
16: Oke.
13: Okay. Pantauan RRI, ratusan warga Dusun Sokaan Desa Gunung Putri mengantri untuk mendapatkan air bersih. Masing-masing warga boleh membawa beberapa jerigen yang akan diisi air bersih oleh petugas. Saat memasuki musim penghujan, masyarakat di wilayah pegunungan di Desa Gunung Putri ini mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air bersih mulai dari memasak, mencuci, dan mandi.
12: Puluhan lansia mengikuti wisuda sekolah Lansia Tangguh atau Selantang Bages yang digelar di Auditorium LPP RRI Jember. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong para lansia tetap aktif, produktif, serta mampu menjaga kemandirian di usia lanjut. Informasi selengkapnya disampaikan Gia Debora.
18: RRI Fest 2026 bekerjasama dengan Selantang Bages menggelar kegiatan wisuda bagi para lansia yang telah mengikuti program pembelajaran dan pemberdayaan. Kegiatan wisuda dilaksanakan di Auditorium LPP RRI Jember. Kepala Sekolah Selantang Bages Adi Wijaya mengatakan kegiatan pembelajaran bagi lansia diharapkan dapat memberikan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat dalam menjalani masa lanjut usia.
19: Bahwa lansia-lansia kita kedepannya akan semakin kreatif, mereka bisa mendapatkan pelatihan untuk kesehatan, untuk bersosialisasi. Semoga di dalam memasuki usia lansia, mereka bisa lebih produktif dan mengurangi amnesia ataupun kepikunan.
18: Sementara itu, salah satu peserta wisuda Amelia Budiman mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara rutin 2 kali dalam sebulan. Menurutnya, banyak pengetahuan yang diperoleh mulai dari kesehatan hingga pola hidup mandiri.
20: Selama kegiatan 2 minggu sekali, jadi dalam 1 bulan itu 2 kali. Kita banyak mendapatkan ilmu, jadi untuk menjaga diri bagi lansia dalam merupakan vitamin, makanan, terus caranya kita membawa diri sendiri supaya tidak tergantung sama orang lain, sama anak-anak, ya, jadi bisa mandirilah.
18: Semangat mengikuti kegiatan Selantang Bagus juga dirasakan oleh Sri kemudian Lina yang berusia 91 tahun dan Setiami. Ketiganya mengikuti prosesi wisuda dan mengaku senang dapat menjadi bagian dari program tersebut.
21: Saya Ibu Sri,
22: saya Mama Lina,
23: saya Ibu Setiami.
21: Saya S3 semuanya. Gimana perasaannya ikut Selantang Bagus, Bang?
22: Bagus sekali, bisa tambah ilmu.
18: Melalui kegiatan tersebut, RRI Fest dan Selantang Bagus berharap keberadaan program pemberdayaan lansia dapat terus dikembangkan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
24: Terima kasih Sandy. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membesuk sejumlah pasien korban keracunan makanan di Tanggulangin, Sidoarjo. Berikut laporan Ani Hasana.
25: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membesuk sejumlah pasien korban keracunan makanan yang merupakan santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo. Didampingi Kadinkes Jatim dan Kakanwil Kemenag Jatim, Gubernur Kofifa menyambangi satu persatu pasien di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Gubernur Kofifa menuturkan, agar kejadian seperti ini tidak terulang, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua lini, khususnya adalah kepada SPPG selaku pengelola dan penyedia manfaat terhadap MBG.
26: Bahwa ini kasusnya dimasak yang sama, dengan format yang sama, tapi ada yang pengirimannya itu relatif lebih awal dan itu aman. Tapi ketika kemudian pengirimannya terlambat, ini yang kemudian menjadikan masalah. Jadi mari kita terus berbenah bersama. Anak-anak yang dirawat juga mudah-mudahan terus sehat. Semua rumah sakit yang memberikan penanganan kami menyampaikan terima kasih. Itu ya, kawan-kawannya, makasih.
25: Kedatangan Gubernur Khofifa mendapat sambutan hangat dari para wali santri maupun santri sendiri yang masih dirawat. Salah satunya Priyani. Wali santri dari Ananda Zaidan ini mengaku bersyukur atas kunjungan dan perhatian orang nomor satu di Jatim tersebut.
27: Ya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Khofifa atas perhatiannya terhadap anak-anak yang tertimpa musibah lah ya, akibat keracunan. Ya senang lah ya, dapat perhatian gitu loh dari pemimpin dan Jawa Timur gitu aja.
25: Di Rumah Sakit Siti Hajar sendiri hingga saat ini masih dirawat sebanyak 27 santri. Kemudian 24 santri diantaranya direncanakan akan pulang hari ini, sedangkan 3 lainnya masih menunggu observasi. Ani Hasana melaporkan.
24: TNI Angkatan Darat terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur penyeberangan sederhana melalui program Jembatan Garuda di berbagai daerah termasuk di Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk membuka aksesibilitas masyarakat serta mempermudah mobilitas dan distribusi logistik. Faris Yarbu melaporkan.
28: TNI Angkatan Darat terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur penyeberangan melalui program Jembatan Garuda di berbagai daerah termasuk Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, meninjau langsung kesiapan Jembatan Garuda yang berlokasi di kawasan Kalianak, Surabaya. Dalam keterangannya, Maruli mengungkapkan bahwa program pembangunan jembatan berawal dari pengalaman penanganan bencana di Aceh. Saat itu, tidak adanya jembatan membuat prajurit harus memutar jauh untuk mengirimkan bantuan logistik. Selain itu, jembatan Garuda ini menjadi solusi awal untuk membuka akses masyarakat yang terhambat sungai dan infrastruktur yang kurang memadai.
0: Jadi di Aceh kita berpikir kalau jembatan tidak ada, anggota saya harus ngirim logistik sampai berputar sampai 5 kilo, 6 kilo untuk mendistribusikannya. Makanya pada saat itu saya sedikit memprioritaskan kegiatan untuk membuat jembatan di sana. Gitu. Di perjalanannya itu sangat efektif dan juga dari presiden melihat bahwa banyak sekali anak sekolah yang berangkat ke sekolah harus lewat sungai, jembatan rusak, dan lain sebagainya.
28: Jembatan perintis di kawasan Kalianak, Surabaya diharap dapat mempersempit jarak antar wilayah yang dapat mempermudah masyarakat. Paris Yarbo melaporkan.

0: wilayah Tuban banyak yang tidak mau terkait cuaca angin timur. Sampai hari ini mudah-mudahan bulan September ini agak reda, karena dari Juli Agustus ini mungkin panjenengan sendiri sudah menyaksikan kondisi para nelayan banyak yang parkir, ada yang dandan-dandan perahunya, ada dandan-dandan alat-alat tangkapnya dan sebagainya.
1: Keluhan juga disampaikan oleh nelayan pancing, Robin, yang mengatakan bahwa ia harus mencari sumber kehidupan lain untuk menyambung hidup keluarganya. Menurutnya, tabungan hasil tangkapan sebelumnya bahkan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Sudah berapa lama tidak melaut, Pak?
3: Sebulan setengah, Pak. Hampir dua
2: bulan. Terus bagaimana, Pak, untuk menghidupi keluarga sehari-hari?
3: Bagaimana, semua, Pak? Pinjam-pinjam.
2: Terus ini perkiraan mau berangkat lagi kapan, Pak, kalau...
3: Berangkat
2: rencananya
3: sekitar di Stony kilo stok.
2: Sabtu besok ini ya, Pak ya. Soalnya sudah agak mereda untuk.
3: Tidak, satu enggak. Senin wis ombak maneh, Pak.
1: Selain berdampak pada kebutuhan ekonomi masyarakat, pasokan ikan segar di sejumlah pasar tradisional di Tuban juga mengalami penurunan akibat minimnya ketersediaan stok dari nelayan lokal. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
4: Bergeser ke Jombang, polemik usai 196 jemaah umroh Jombang dipastikan berangkat usai di mediasi Kementerian Haji dan Umroh. Cantianov melaporkan selengkapnya.
5: Polemik penjadwalan ulang keberangkatan jemaah umroh yang dinaungi oleh KPIHU Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang akhirnya menemui titik terang setelah kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang turun tangan memediasi pihak-pihak terkait. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rahim, menyampaikan bahwa pihak travel telah komitmen penuh untuk memberangkatkan seluruh jemaah sesuai dengan tiket yang telah diterbitkan dan disepakati bersama.
6: PT Andisa Ahmada telah membuat skedul

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Reporter Farid.
2: Fenomena embun es.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Abaya, Siti Hodija mengatakan harga daging sapi yang dijual mulai dari Rp125.000 hingga Rp135.000 per kilogram.
4: Harus diturunkan harganya gitu, biar enak gitu. Sepi mbak, gara-gara munda.
5: Gara-gara?
4: Munda itu loh, sepi kan mari munda 2 bulan ini.
5: Oh 2 bulan ini. Memang naik, tapi yang seminggu ini tetap ya
4: stabil pancet. Ya kalau munda lagi ya gak ada orang beli.
5: Orang dari 2 bulan kemarin itu naiknya berapa?
4: Pertama itu 5.000, terus 8.000, terus 5.000. Hampir 20 lebih. Dari ya. Dari harga 107, 110 sampai sekarang 135. Berapa itu? 25.000. Makanya kepengennya itu di modern maning. Aja nih sapi larang.
3: Sementara itu, salah satu penjual daging ayam di pasar DTC Wonokromo Surabaya, Erni Wijaya mengatakan harga daging ayam saat ini turun Rp1.000 per kilogram. Untuk harga daging ayam ras sekitar Rp80.000 per ekor, sedangkan harga daging ayam broiler hanya Rp40.000 per ekor.
6: Harapannya ya jangan mahal-mahal Pak, biar masyarakatnya terjangkau. Kasihan Pak masyarakatnya.
3: Masyarakat Jawa Timur bisa mendapatkan informasi harga bahan pokok yang dijual di pasar melalui sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok.

0: Siska Perbapu. Sistem informasi ini dikelola Disperindak Jawa Timur. Farida Usnia melaporkan.
1: Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya memperkenalkan dua inovasi kendaraan hemat energi terbaru yang disiapkan untuk berlaga dalam kontes mobil hemat energi atau KMHE 2026. Oni Arianto melaporkan.
2: Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya secara resmi memperkenalkan dua inovasi kendaraan hemat energi terbaru, Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo. Kedua kendaraan tersebut dipersiapkan untuk berlaga dalam kontes mobil hemat energi KMHE tahun 2026 yang berlangsung pada 1-4 Oktober 2026. Direktur Kemahasiswaan ITS Nur Syaroni Kamis siang mengatakan pimpinan ITS memberikan dukungan penuh kepada tim Nogo Geni. Tim tersebut menjadi salah satu tim unggulan ITS karena secara konsisten mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
3: Kami dari pimpinan ITS sangat mendukung tim unggulan ini. Tim Nogo Geni adalah salah satu tim unggulan ya, yang biasa tiap tahun ini rutin mengikuti kompetisi baik itu nasional maupun internasional. Yang sebentar lagi ini bulan September ini mengikuti event kompetisi mobil hemat energi KMHE 2026 di UNEDS. Tahun lalu alhamdulillah ITS itu juara, baik itu urban concept untuk listrik maupun urban concept untuk etanol. Dan kebetulan waktu itu saya sendiri waktu itu hadir untuk mendampingi waktu itu. Dan luar biasa ya, adik-adik kami sangat mendukung tim-tim yang seperti ini.
2: Sementara itu Kabid Kepemudaan Dinas Kebudayaan Pendidikan Olahraga dan Pariwisata Kota Surabaya Farida Fitrianing Arum turut memberikan dukungan kepada tim Nogo Geni ITS. Pemerintah Kota Surabaya berharap tim tersebut kembali menorehkan prestasi yang membanggakan.
4: Ini saya berharap sih, kami dari pemerintah kota berharapnya tim Nogo Geni ini mencapai sukses yang luar biasa ya, karena kan sejarah sudah membuktikan, sudah berkali-kali jadi juara juga. Jadi harapannya tahun ini bisa mengulang kesuksesan yang sama sampai ke tahap-tahap selanjutnya.
2: Peluncuran Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo menjadi bagian dari persiapan ITS menghadapi kontes mobil hemat energi 2026. Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi tim Nogo Geni ITS untuk kembali menunjukkan kemampuan dalam pengembangan kendaraan yang inovatif dan hemat energi. Oni Arianto melaporkan.
1: Kita beralih ke kabar olahraga. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti tunjuk Deni Sulistiawan sebagai kapten tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini. Berikut laporan Farin Regi.
5: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menunjuk Deni Sulistiawan sebagai kapten tim untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bima mengatakan, sebelum menentukan kapten, dirinya telah berkomunikasi dengan sejumlah pemain senior seperti Hendro Seswanto. Dari pembicaraan tersebut, Dendi menilai memiliki karakter yang tepat untuk memimpin tim. Ia menilai keputusan Dendi tersebut dapat menjadi motivasi tersendiri bagi pemain Persela. Terlebih, Dendi memiliki pengalaman panjang di level kompetisi profesional dan kini juga berstatus sebagai anggota Polri.
6: Ya, saya sudah bicara sama Hendro, Dendi, kemudian saya bicara juga beberapa pemain. Ya, Dendi kan anak lokal dan dia sebenarnya banyak peluang untuk main di Liga 1.
5: Deni Sulistiawan mengaku sempat terkejut ketika ditunjuk menjadi kapten Laskar Joko Tingkir musim ini. Meski demikian, pengalaman sebelumnya sebagai kapten membuatnya siap menerima kepercayaan tersebut.
7: Agak kaget juga ya, karena di sini juga ada senior seperti Mas Hendro. Mungkin ada pertimbangan lain dari pelatih. Jadi ya, mau nggak mau harus
8: jadi kapten di klub kamu, pengalaman sendiri udah lama.
7: Ya untungnya udah pernah ya di tim sebelumnya, saya juga jadi kapten, jadi nggak terlalu berat. Cuma saya selalu lagi saya
5: asal. keberadaan Dendi sebagai kapten diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemain senior dan pemain muda. Pengalaman serta kedekatannya dengan Persela diharapkan mampu membangun karakter tim yang lebih kuat. Varian Raki melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diana Riza. Riza, silakan.
9: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
10: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: Baik pendengar ya, setelah kita dengarkan Branda Stasita ya dan juga Info Prima, saatnya kita kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri. Dan pendengar ya, di musik informasi ini kini akan mengupdate ya informasi terkini dan teraktual di seputar Kediri Raya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di rumah sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui rapat kerja kesehatan nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

Baik pendengar ya, untuk informasi kali ini ya dari Jombang, Kepala SPBG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Mangunan Kecamatan Kabupaten Jombang, Cakra Rizki Fortuna, buka surat terkait 70 murid SMP Negeri Kabuk yang mengalami mual muntah, pusing hingga diare usai menyantap menu MBG makan berisi gratis. Cakra menyampaikan pihaknya masih melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab pastinya munculnya keluhan kesehatan pada sejumlah siswa tersebut. Dugaan sementara mengarah pada salah satu bahan makanan yang digunakan dalam menu MBG, yakni udang yang digolongkan menjadi dengan saus padang. Cakra menjelaskan menu MBG yang disajikan pada para siswa saat kejadian terdiri dari udang saus padang, pepaya, sayur tumis, serta tahu. Punya proses pengolahan makanan dilakukan sesuai standar operasional prosedur. Sementara itu, distribusi menu yang sama dari SPBG Mangunan tersebut telah menjangkau sejumlah sekolah di wilayah tersebut. Cakra menyebut terdapat 19 sekolah yang menerima menu MBG dengan jumlah penerima manfaat hampir mencapai 2.900 orang. Meski menu yang sama dikonsumsi oleh ribuan penerima manfaat, 8 gangguan kesehatan hanya diterima dari siswa tingkat SMP. Cakra menyebut biayanya masih mendalami alasan mengapa keluhan tersebut hanya muncul pada kelompok siswa tertentu. Berdasarkan informasi yang disampaikan, satu-satu sekolah yang melaporkan kejadian tersebut adalah SMP Negeri 1 Kabu yang dengan jumlah menerima manfaat sebanyak 689 siswa. Namun, tidak seluruh siswa yang menerima menu tersebut mengalami keluhan kesehatan. Cakra menegaskan, pemeriksaan masih dilakukan untuk mencari penyebab utama kejadian tersebut. Sampel jumlah kemungkinan penyebab masih dalam tahapan pengujian laboratorium. Terkait proses pemeriksaan makanan tersebut didistribusikan kepada siswa, Cakra mengatakan tidak ada temuan masalah saat uji organoleptik atau pengecekan awal terhadap makanan. Namun, ia menyebut pada informasi mengenai aroma saat proses masak masih perlu dikaji lebih lanjut. Menurutnya, berdasarkan keterangan dari pihak yang memasak, kondisi udang saat proses pengolahan masih dalam karena sekadar tidak menunjukkan ada bau yang mencurigakan. SPBG Mangunan memastikan proses investigasi masih berjalan untuk memenuhi faktor penyebab munculnya keluhan kesehatan pada siswa SMP Negeri Kabu. Hasil pemeriksaan laboratorium nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan langkah lanjut terkait keamanan MBG yang telah dilakukan pada penerima manfaat.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljinah, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Jos Kleber. Masuk era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: atau fakta, kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik, pemirsa, saat lagi kita akan dengarkan Cek Fakta terkait hoax Yusril sebut banyak pejabat akan mati jika hukuman koruptor disahkan. Diayu melaporkan.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan, Yusril Isra Mahendra, menyebut pengesahan hukuman mati bagi koruptor akan membuat banyak pejabat mati. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Yusril membantah pernah mengucapkan pernyataan tersebut melalui akun Instagram resminya. Klaim tersebut merupakan narasi palsu yang dicantumkan pada gambar dengan menggunakan foto Yusril. Menurut Yusril, jaksa dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan perkara yang ditangani. Sedangkan keputusan mengenai hukuman merupakan kewenangan majelis hakim. Pemerintah juga tidak berwenang mengintervensi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan di pengadilan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Baik, benar ya, di Galeri Budaya Nusantara kali ini ya, kita akan membahas terkait tentang makanan rendang ya. Rendang merupakan salah satu hidangan bercita rasa lezat khas Sumatera Barat yang berbahan dasar daging. Menurut sejarah, kata rendang berasal dari bahasa Minangkabau, randang, yang merujuk pada teknik memasaknya, yaitu merandang, yang artinya mengadukan makanan sampai berjam-jam hingga menyisakan daging yang dibalut dengan bumbu berwarna hitam atau kerap disebut dadak. Dari catatan abad ke-19, rendang muncul ketika abad ke-16, di mana ketika itu perantau Minang suka melakukan perjalanan menggunakan kapal laut ke Selat Malaka serta Singapura. Perjalanan ini biasanya memakan waktu yang cukup lama dan sulit untuk mencari tempat singgahan kapal. Akhirnya perantau Minang memutuskan membuat hidangan yang bisa tahan lama. Dari sinilah terciptalah rendang. Selain itu, catatan lain juga menyebutkan kalau rendang sudah ada sejak masa Raja Tiawaman 1347 hingga 1375 Masehi, atau zaman Kerajaan Pangaryung. Waktu itu daging yang digunakan untuk membuat rendang bukan sapi melainkan kerbau. Menurut sumbernya, rendang diduga hasil perubahan dari kari asal India tapi lebih kering. Dugaan ini semakin diperkuat ketika pedagang Gujarat membawa kari ke Indonesia pada abad ke-14. Nah, dalam suhu ruang, rendang dapat bertahan sampai berminggu-minggu karena hasil dari proses memasak. Namun ada juga rendang yang dimasak dalam waktu singkat dan santannya tidak sampai kering, atau biasa disebut kalio. Kuahnya berwarna coklat. Kemasan untuk ketahanan dari kalium memang tidak selama rendang, umumnya hanya 2-3 hari. Walau begitu, rasa tetap lezat, tidak kalah dengan rendang.

Bagaimana ya, kita lanjut lagi ya terkait makanan rendang ya yang berasal dari Sumatera Barat. Pasti dari Wikipedia, rendang sendiri punya filosofi tersendiri bagi masyarakat Minangkabau, yakni musyawarah dan mufakat. Filosofi ini disinyalir merujuk pada empat bahan utama yang digunakan untuk membuat rendang, yang terdiri dari daging melambangkan Niniak Mama, pemimpin suku adat, kerambia, kelapa melambangkan cadia, pandai kaum intelektual, lado cabai melambangkan alim ulama, serta pemasak bumbu melambangkan masyarakat Minang. Menurut tradisi Minangkabau, rendang biasa disajikan ketika perayaan adat seperti kenduri, menyambut tamu kehormatan, berbagai acara adat Minang, dan lain sebagainya. Namun seiring waktu, rendang pun sering disajikan ketika perayaan keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan sekarang sudah banyak rumah makan Padang yang menjual dengan ciri khas masing-masing. Dan kalau ada banyak sekali varian rendang dan mungkin saja belum semuanya dicicipin ya. Ada rendang ayam terbuat dari daging ayam dan biasanya kebanyakan dibuat dalam bentuk kalio. Rendang teri, rendang maco terbuat dari teri atau ikan asin jenis lainnya dan merupakan hidangan khas Kabupaten 50 Kota. Rendang belut terbuat dari belut dan diberi campuran berbagai macam daun sehingga rasanya sedikit pedas dan asam. Hidangan ini berasal dari Kabupaten Tanah Datar. Rendang pensi terbuat dari kerang air tawar berukuran kecil atau biasa disebut pensi, dengannya khas dari Danau Minangkabau, Kabupaten Agam. Rendang telur, rendang talau terbuat dari telur ayam yang diberi berbagai macam bumbu, dikukus dan digoreng seperti keripik khas dari Payakumbu. Rendang suwir, rendang rutinah terbuat dari daging sapi atau ayam yang serat dagingnya disusui dan mirip dengan abon, tapi seratnya lebih besar, hidangan dari Payakumbu. Selain beberapa varian di atas, masih ada varian lainnya dari rendang, karena rendang makanan khas dari Sumatera Barat.

0: Baik pendengar ya, Tuntas Sudah Gali Budaya Nusantara kali ini membahas terkait tentang rendang ya, makanan khas Sumatera Barat. Dan pendengar ya, masih pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.
1: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasuran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada renungan kali ini coba kita mendengar nasihat dari ulama-ulama terdahulu yang disarikan daripada Al-Quran dan Sunnah, agar hati kita senantiasa terbimbing kepada jalan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i pernah mengungkapkan bahwasanya beliau mengatakan, "Aku mencintai orang-orang soleh meskipun aku bukan termasuk di antara mereka. Aku berharap agar bersama mereka bisa mendapatkan syafaat kelak." Bergaul dan berteman dengan orang solih itu adalah sesuatu yang sangat penting, karena mereka adalah orang yang bertakwa, orang yang benar dalam keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran surat At-Taubah ayat 119. Di dalam tafsir dijelaskan, bersama dengan orang yang benar adalah bersama orang yang benar di agama Allah secara niat, perkataan, perbuatan, dan keikhlasan. Karena kebenaran tidaklah ditemukan dalam sesuatu, pasti menghiasinya. Dan tidaklah ditemukan kedustaan dalam sesuatu, melainkan akan mencemarinya. Faidah daripada bergaul dan berteman dengan orang solih dan bertakwa akan memberikan pengaruh yang baik dalam keseharian kita, baik itu mulai dari amalan hati kita hingga amalan jasmani yang kita perbuat. Ibrahim Al-Khawas pernah berkata, "Dawa'ul qalbi khamsah asya." Obat hati itu ada lima macam. Yang pertama, qira'atul Qur'an bitadabur, yaitu membaca Al-Quran dengan mentadaburinya. Wa khala'ul batni, mengkosongkan perut atau puasa. Wa qiyamul lail, dan sholat malam. Wa tadarru'u 'inda sahri, dan memperbanyak berdoa di waktu sahur. Yang terakhir, wa mujalasatu salihin, yaitu memperbanyak bermajelis, duduk dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Oleh karena itu, berkumpul dengan orang soleh adalah mengobati hati kita, memperbaiki perilaku kita, baik dari hati kita maupun amalan jasmani. Demikian renungan yang mudah-mudahan bisa diambil faidahnya, diambil pelajarannya. Saya Eri Santika Dirasa SST. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Kota Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Selat Kediri, nah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: PT Andisa Armada telah membuat skedul pemberangkatan yang mana sebenarnya di tanggal 30 Agustus ada 40 jamaah yang akan diberangkatkan, akan tetapi jamaah ini tidak berkenan dikarenakan ingin berangkat secara bersama-sama.
3: Hari ini kita selenggarakan dalam rangka memenuhi amanat daripada Permenpan nomor 16 tahun 2017 tentang pelayanan publik, dimana setiap organisasi perangkat daerah dan organisasi publik harus melibatkan masyarakat dan pelayanan.
1: Sari berita, kepastian pemberangkatan 196 jemaah umroh Jombang usai dimediasi Kemenhas. Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam evaluasi layanan kesehatan. Inilah warta Kediri selengkapnya, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Fauzi Ahmad. Baik, untuk informasi awal ini diawali dengan
4: informasi selanjutnya adalah kepastian pemberangkatan 196 jemaah umroh Jombang usai dimediasi Kemenhaj. Santianov melaporkan.
5: Polemik penjadwalan ulang keberangkatan jemaah umroh yang dinaungi oleh KPIHU Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang akhirnya menemui titik terang setelah kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang turun tangan memediasi pihak-pihak terkait. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rahim, menyampaikan bahwa pihak travel telah komitmen penuh untuk memberangkatkan seluruh jemaah sesuai dengan tiket yang telah diterbitkan dan disepakati bersama.
2: PT Andisa Armada telah membuat skedul pemberangkatan yang mana sebenarnya di tanggal 30 Agustus ada 40 jamaah yang akan diberangkatkan, akan tetapi jamaah ini tidak berkenan dikarenakan ingin berangkat secara bersama-sama dengan jumlah jamaah yang sudah mengikuti kelompok dari KBAU Muslimat Kabupaten Jombang sebanyak 196.
5: Lebih lanjut, Ilham Rahim memaparkan bahwa sebelumnya sempat ada rencana keberangkatan 40 jemaah pada tanggal 30 Agustus. Namun, para jemaah menolak berangkat lebih awal karena keinginan untuk tetap berangkat secara bersama-sama dalam satu rombongan utuh yang berjumlah 196 orang. Sebagai jalan keluar, PT Andisa Armada menetapkan jadwal baru di mana sebanyak 20 jemaah diberangkatkan pada tanggal 31 Agustus, disusul 70 jemaah pada tanggal 1 September 2026, serta sisa jemaah lainnya yang dijadwalkan melalui alokasi tiket berikutnya. Senada dengan hal tersebut, Emma Umiyatul Kusna atau Neng Emma, selaku perwakilan Divisi Umroh sekaligus mediator KPIHU Muslimat, menyatakan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan akhir dengan pihak travel PT Andisa Armada agar seluruh 196 jemaah dapat diberangkatkan.
6: Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami sudah melaksanakan kesepakatan dengan pihak travel PT Andisa Armada dan telah disepakati bahwa seluruh jamaah umroh berjumlah 196 jemaah semuanya akan diberangkatkan secepatnya. Insya Allah kami sudah berkomitmen untuk berangkat semuanya, seluruh akomodasi mulai dari keberangkatan sampai kepulangan telah disiapkan. Terima kasih, semoga mohon doanya. Dan kami juga mohon maaf, semoga ibadah kami bisa berjalan dengan lancar dan mohon kami juga memberikan kemudahan oleh perusahaan.
5: Dengan adanya kesepakatan dan penjadwalan ulang ini, pihak KPIHU Muslimat maupun Kementerian Haji dan Umroh berharap seluruh rangkaian ibadah 196 jemaah asal Jombang ini dapat berjalan dengan lancar, aman, serta diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Jandianov melaporkan.
7: Informasi selengkapnya dari Ayu Citra. Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam evaluasi layanan kesehatan.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam mengevaluasi layanan kesehatan. Upaya itu disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Ahmad Khotib, hari ini. Menurutnya, tujuan keterlibatan masyarakat tersebut agar setiap pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah bisa terwujud sesuai dengan harapan publik. Adapun dalam evaluasi layanan kesehatan ini, daerah setempat mengajak pula kalangan disabilitas, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, perangkat OPD, ada pula mengundang organisasi profesi kesehatan, insan pers, hingga perwakilan kelompok pengguna layanan publik di Kediri.
3: Kata hari ini kita selenggarakan dalam rangka untuk memenuhi amanat daripada Permenpan nomor 16 tahun 2017 tentang pelayanan publik, di mana setiap organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik harus melibatkan masyarakat, mewujudkan pelayanan yang tentunya kita tidak bisa mengundang masyarakat secara luas, tentu kita mengundang berbagai perwakilan yang mewakili pengguna layanan di dinas.
8: Di tempat yang sama, seorang peserta forum konsultasi publik asal Kediri, Lulu, meyakini bahwa kinerja layanan kesehatan di wilayahnya ini memang kian baik. Hal itu tampak dari capaian kesehatan masyarakat Kabupaten Kediri dalam agenda cek kesehatan gratis CKG selama semester 1 yang mencapai 14,07%.

0: Diketahui target CKG tahun 2026 untuk wilayah ini mencapai 46% dari total populasi warga di Kabupaten Diri sebanyak 1,7 juta jiwa. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri. Waspada calo BPJS Ketenagakerjaan tegaskan pengambilan JHT 100% gratis tanpa pungutan biaya. Santianov melaporkan.
2: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri menegaskan kepada seluruh peserta bahwa proses pengambilan atau pencairan jaminan hari tua dipastikan bebas biaya atau Rp0. Penegasan ini disampaikan untuk merespon maraknya praktik oknum atau pihak ketiga yang menawarkan jasa bantuan pencairan klaim dengan mematok tarif atau potongan tertentu kepada masyarakat. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, mengungkapkan bahwa pihak kantor sama sekali tidak melayani perantara dalam proses klaim. Oknum-oknum tak bertanggung jawab seringkali hanya mendatangi warga untuk membantu mengoperasikan aplikasi, namun berujung dengan meminta tarif jasa yang merugikan peserta. Bahkan, pihak BPJS Ketenagakerjaan sempat mendapati laporan adanya calo yang meminta potongan hingga 25% bahkan 50% dari dana jaminan hari tua milik peserta.
3: Ingin saya sampaikan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengingatkan kembali bahwa untuk pengambilan jaminan hari tua itu adalah tidak ada biaya. Rp0 gitu. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin saya menyampaikan bahwa untuk pengambilan JHT itu bisa melalui aplikasi JMO, bisa mengambil antrean online atau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengulangi informasi bahwa tidak ada percaloan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jika ada oknum-oknum tertentu yang datang ke rumah Bapak Ibu menyampaikan sebagai petugas BPJS Ketenagakerjaan yang dapat membantu klaim jaminan hari tua, itu tidak benar Bapak Ibu sekalian, bahwa klaim di BPJS Ketenagakerjaan itu adalah 100% tidak ada biaya, artinya Rp0. Nah, jadi tidak perlu melalui perantara karena di kantor kami pun tidak melayani perantara tersebut gitu.
2: Untuk menghindari praktek pencaloan tersebut, peserta diimbau agar melakukan pengurusan klaim secara mandiri melalui saluran resmi yang telah disediakan. Proses pencairan kini semakin mudah melalui aplikasi digital JMO atau Jam Sostek Mobile untuk saldo di bawah 15 juta. Layanan lapak asik tanpa datang ke kantor atau dengan memanfaatkan sistem antrian online guna menghindari antrian panjang dan keterbatasan waktu. Bagi peserta yang mengalami kendala teknis seperti perbedaan data, kegagalan verifikasi biometrik atau wajah, maupun perusahaan tempat bekerja sebelumnya sudah tutup, masyarakat disarankan untuk langsung mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat di wilayah Kediri, mulai dari Kediri, Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, hingga Blitar, agar mendapatkan solusi alternatif secara resmi, aman, dan tanpa dipungut biaya. Cantia melaporkan.
4: Hingga kini, persoalan pembayaran iuran pedagang di Pasar Bandar Kota Kediri belum menemukan titik terang. Ayu Citra melaporkan.
0: Hingga kini, persoalan iuran pedagang di Pasar Bandar Kota Kediri belum juga menemukan titik terang. Hal itu disampaikan oleh perwakilan pedagang di Pasar Bandar Kota Kediri, Yunus, saat menghadiri pertemuan para pedagang DPR di Kota Kediri dan Perumda Pasar Joyoboyo pada hari ini. Ia mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, pedagang berharap agenda ini dapat menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai keluhan dari pedagang secara langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan.
5: Untuk hasil hari ini pertemuan yang kita harapkan dengan empat sisi itu, empat pilar, dari pihak pemerintah Kota Kediri, dari pihak ketiga yaitu PD Pasar, dari pihak pengawas regulasi DPRD Kota Kediri dan pedagang. Kami berharap bisa menyampaikan keluhan kami yang sampaikan sebelum-sebelumnya. Insya Allah nggak jauh dari itu, tetap fokus utama itu. Kami berharap keluhan kami itu disampaikan langsung ke pihak PD dan Pemkot, nanti kan ada segera tanggapan lanjut. Kami kalau dengan dua sisi dengan pihak PD aja, kita belum bisa menerima untuk membuat kesepakatan-kesepakatan apapun.
0: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Joyoboyo Jauhari Lutfi mengatakan bahwa pihaknya ini terus berkomunikasi dengan pedagang dan telah meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah Kota Kediri. Namun pada pertemuan bersama pemerintah Kota Kediri yang memang direncanakan terpaksa harus tunda dikarenakan adanya mutasi pejabat.
6: Hari ini hasilnya yang kita sampaikan kepada pedagang ya untuk menunda bahwa bertemu dengan pemerintah kota. Kami menjanjikan 1-2 hari ini bisa kami komunikasikan dengan pemerintah kota. Ya, dari pedagang meminta istilahnya menunda dulu, tapi aktivitas pasar tetap berjalan. Aktivitas jual beli
0: Lebih lanjut terkait dengan sikap pedagang yang menunda pembayaran, maka sementara waktu Perumda berupaya untuk mengikuti permintaan mereka sehingga permasalahan ini tidak akan semakin berkembang luas di tengah publik. Ayu Citra melaporkan.
7: Demikian Warta Kediri sehari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Tel serta news. Saya Fauzi Ahmad bersama divisi pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi pemberitaan Ayu Citra, Ana Kusuma, Heri Susanto dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan

menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

Baik pendengar, di Jelajah Ilmu kali ini kita akan membahas tentang fakta menarik burung cendrawasih, si burung surga yang indah. Tanah Papua memiliki sejumlah keindahan flora dan fauna yang memukau. Salah satunya yang terkenal adalah burung cendrawasih. Saking cantiknya nih hewan bersayap ini mendapat julukan si burung surga. Maka jangan heran kalau burung cendrawasih menjadi salah satu primadona dari Provinsi Papua. Tapi burung ini jangan sampai kamu buru ya, karena termasuk hewan satwa yang dilindungi dalam Undang-Undang Negara Indonesia. Nah, ada sejumlah fakta menarik mengenai burung cendrawasih. Penasaran? Simak pembahasannya secara lengkap dalam Jelajah Ilmu kali ini.

Kali ini kita akan mengenal burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih ini merupakan anggota dari keluarga Paradisaidae dan Ordo Passeriformes. Mengutip laman WWF, diprediksi ada sekitar 30 jenis cendrawasih yang ada di Indonesia, yang mana 28 jenis diantaranya bisa ditemukan di Papua. Ukuran burung cendrawasih ini juga sangat beragam, yang tergantung dari masing-masing spesiesnya. Misalnya ada spesies Kingbird of Paradise yang mungkin ukuran sekitar 15 cm. Lalu ada juga spesies Black Silk Labile yang berukuran 110 cm. Salah satu jenis burung cendrawasih yang paling terkenal dan banyak ditemukan adalah cendrawasih kuning besar atau Paradisaea, yang berasal dari genus Paradisaea. Burung cendrawasih ini memiliki karakteristik, yakni warna burungnya itu yang cerah dan memiliki perhatian seperti kuning, merah, biru, hingga hijau. Umumnya, burung ini dinamakan sesuai dengan warna dominannya, seperti cendrawasih kuning kecil atau cendrawasih merah. Nah, fakta menarik lainnya akan disampaikan selengkapnya.

0: terdapat sejumlah fakta menarik mengenai burung cendrawasih yang dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama, ada yaitu dijuluki Bird of Paradise. Nah, mengapa burung cendrawasih mendapat julukan khusus, yaitu Bird of Paradise atau burung surga? Di dalam jurnal milik ugm.ac.id, cendrawasih terkenal sebagai burung yang memiliki bulu yang indah dan menawan, terutama pada burung yang berjenis jantan. Nah, cendrawasih jantan ini mempunyai bulu yang berwarna cerah sehingga nampak indah jika dilihat dari dekat. Maka dari itu banyak orang yang tertarik untuk memburu burung ini demi mengambil bulunya. Nah, yang kedua, punya ritual kawin yang unik. Burung cendrawasih ini, bulu yang berwarna cerah itu ternyata digunakan oleh cendrawasih jantan untuk memikat hati cendrawasih betina. Bahkan, sang jantan dapat menari-nari demi menarik perhatian lawan jenisnya. Dalam tariannya, cendrawasih jantan akan menampilkan fleksibilitas bulu dan bentuk badan mereka, sehingga semakin menonjolkan keindahan warna bulunya. Oh, satu lagi, mereka benar-benar mempersiapkan sebaik mungkin, bahkan sampai harus membersihkan paruhnya sebelum menari. Nah, masih ada beberapa fakta menarik yang akan disampaikan selengkapnya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Baik, benar ya, tuntas sudah jelajah ilmu kali ini membahas terkait tentang burung cendrawasih. Dan pendengar, satu lagi kita akan dengarkan kumandang isya untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi Maha Penyayang.
1: Ya,
0: hanya milik Allah Asmaul Husna.
1: Ya,
0: maka bermohonlah

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar ya, satu lagi kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Kayaknya karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
4: Isoras hasil pembelajaran dari tuas Indonesia Irasia imeut очень глубокую и важную историческую отношения, которое длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia adalah salah satu Rusia Восточной Азии.
6: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Komisi bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet PD Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
7: Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
8: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
2: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
8: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
8: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan terdapat 3 kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
17: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform, dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Between Indonesia and Malaysia, including through telepon bilateral.
19: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
18: Between Indonesia and Malaysia, including through telepon
20: bilateral. Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong Tebedu.
18: Economic connectivity particularly in the Antikong Tebedu border.
19: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
21: Trying to make sure that how
22: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
19: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
23: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
24: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
23: Terutama untuk lembaga pendidikan.
1: pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
24: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
3: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform studi in Saudi.
24: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
4: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
24: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
5: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan tersebarnya COVID-19.
6: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
25: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
5: Ini kan

0: informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
2: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Iksan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengawal tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga si Duta Ricardo menang atas China Taipei Cengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei dan lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuci Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon pun panik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
3: Dari yang kini saya juga nonton kemarin langsung semua ya pada TV sendiri. Mungkin aja kurang beruntung, jadi satunya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
2: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

Baik, benar ya, di mimbar agama Islam kali ini ya kita akan dengarkan dengan tema menghadapi musibah dengan sabar, ikhtiar dan tawakal. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesempatan hidup, tetap sehat, dan tentunya yang paling utama adalah mudah-mudahan tetap dalam keadaan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saya Mukhlis Amal dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya, pada kesempatan ini akan menyampaikan hikmah dengan judul Berserah Diri Dalam Kenyataan atau dalam menerima musibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap menerima dan ada musibah yang terjadi. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, manusia itu tidak terlepas dari yang namanya cobaan ataupun musibah. Tetapi perlu diketahui bahwasanya musibah itu ada dua. Ada kalanya memang itu azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan perilaku dan apa yang kita lakukan memang tidak sesuai dengan tuntunan Islam dan dengan ridho Allah. Dan yang kedua, musibah itu berupa ujian. Ujian terhadap kita dari Allah Subhanahu wa taala sampai di mana kita mampu menghadapi, menjalani ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana jikala kita termasuk orang-orang yang mampu menghadapi, mengatasi dengan penuh kesabaran, penuh dengan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan solusi dan akan mendapatkan pengganti sebuah kebaikan, sebuah nikmat, sebuah hidayah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak henti-hentinya kita harus berupaya dalam rangka menghadapi semua itu dengan suatu hal yang sekiranya tidak merugikan kepada kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Ada tiga hal yang harus kita perhatikan dalam rangka menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita mendapatkan musibah ataupun cobaan, apalagi ujian, yang pertama itu adalah harus sabar. Sabar atas musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus yakin bahwasanya apabila ada musibah itu kita kembalikan kepada Allah. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan demikian kita akan tumbuh kesabaran kita serta kesadaran kita bahwasanya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita dalam rangka menghadapi sebuah musibah ini, kita harus ikhtiar. Jadi sabar, kemudian
ikhtiar. Apa yang dimaksud ikhtiar itu? Ikhtiar itu adalah berupaya dan berusaha. Berupaya dan berusaha, bagaimana caranya kita bisa dapat menyelesaikan musibah itu dengan baik. Bagaimana kita berupaya dan berusaha menghadapi musibah itu dengan kuat, sehingga cari solusinya, cari jalan keluarnya. Karena ini semua adalah, dan termasuk apa sebabnya kita mendapatkan suatu musibah ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan sesuatu yang jelek ini kalau itu bukan karena hambanya sendiri. Makanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar ataupun solusi manakala itu hamba berupaya dan berusaha untuk menyelesaikannya. Maka innallaha fi dhanni 'abdi, kata Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ana fi dhanni 'abdi, saya berada pada prasangka hambaku. Jadi apapun yang terjadi, kita harus berprasangka baik, kemudian harus ada keyakinan sambil berupaya bahwasanya semuanya akan berlalu dan semuanya akan berbalik dengan sebuah kebaikan. Harus yakin, karena Allah ana fi dhanni 'abdi, kata Allah, saya selalu ada dalam prasangka hambaku. Jadi harus berprasangka baik dan harus berprasangka bahwasanya ini akan terselesaikan semua. Makanya ini semua tergantung kepada kita. Bahwasanya semua permasalahan itu tergantung kepada kita sendiri. Bahwasanya kalau permasalahan itu ingin selesai, maka juga tergantung dari kita sampai di mana upaya-upaya itu. Bahwasanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sebuah kebebasan untuk berupaya dan berusaha dalam rangka menangani semua yang terjadi, baik sebuah permasalahan, musibah, apa saja yang sekiranya tidak enak dirasa, asalkan kita yang pertama harus sabar, yang kedua adalah harus ikhtiar, tentu itu akan bisa diatasi. Maka dari itu, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita memang harus ada tahapan-tahapan dalam rangka menghadapi hal-hal yang terjadi, sebuah musibah kepada kita. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah harus sabar, dan yang kedua harus berikhtiar. Ikhtiar ini sangat penting, penting bagi kita semua. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan sesuatu kecuali atas upaya-upaya daripada hambanya sendiri. Jadi kalau hambanya berupaya dengan suatu yang lebih baik, maka Allah pun juga akan mengarahkan kepada suatu kebaikan itu. Loh, kok ada umpamanya sudah berupaya, berusaha dan sebagainya, tetapi kok belum sampai dan tercapai? Nah, itu harus sekali lagi husnuzan, harus berprasangka baik kepada Allah. Mungkin apa yang kita minta, apa yang kita inginkan dan kita upayakan, kalau belum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal itu mungkin sementara ini belum baik untuk kita, belum pas untuk kita. Mungkin hal itu akan diberikan pada saat yang tepat oleh Allah, karena Allah lebih alam, Allah lebih tahu terhadap kondisi dan situasi yang ada pada hambanya. Ketika Allah sudah tahu dan sudah saatnya akan diberikan kepada hambanya, Allah akan memberikan hal yang diminta oleh hambanya itu pada saat yang tepat. Sebab Allah Halim, Allah itu sungguh-sungguh bijaksana, Allah itu adalah Rahim, sungguh-sungguh sangat belas kasih
belas kasih. Ar-Rahman, Ar-Rahim, belas kasih di dunia dan akhirat, dan belas kasih di akhirat saja. Ini sudah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kita sebagai hamba Allah, kita semua sebagai manusia, semua itu apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, apa yang terjadi kepada kita, itu anggap adalah sebuah ujian. Anggaplah kalau itu tidak baik adalah sebuah ujian. Kalau hal itu adalah baik, itulah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kembali lagi kepada tahapan-tahapan dalam rangka menghadapi sebuah peristiwa atau musibah itu. Dan tadi satu adalah harus sabar, yang kedua adalah ikhtiar, dan yang ketiga ini adalah harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setelah berupaya dan berusaha, setelah kita cari solusi dengan baik, mencari jalan keluar, sudah usaha ke sana ke sini, ini kita tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah. Apa yang diberikan, apa yang diputuskan, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ingat, yang ditetapkan oleh Allah itu adalah yang terbaik bagi kita hambanya. Sekali lagi ingat, Allah tidak akan memberikan sesuatu itu yang lebih, artinya tidak mampu terhadap hambanya. Pasti sesuai dengan ukuran. Hanya saja kadang-kadang kita tidak paham dan tidak mengerti bahwasanya itu adalah ukuran yang sudah pas, takaran yang sudah pas, yang sudah diberikan oleh Allah kepada sang hambanya. Makanya harus bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan husnuzan. Karena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagian daripada kelengkapan keimanan kita yang menuju kepada sebuah ketakwaan. Makanya kalau kita sudah sabar, sudah ikhtiar, dan sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mendapatkan predikat iman kita yang kuat, iman kita yang bertambah insyaallah, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan suatu predikat yang disebut dengan taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu diketahui para pendengar sekalian, bahwasanya takwa itu adalah hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah takwakum, ketakwaan panjenengan semua. Untuk itu para pendengar sekalian, mari kita upayakan tata hati kita, kemudian tata sifat-sifat kita, gerak-gerak kita, termasuk dalam rangka berpikir otak kita harus betul-betul ditata, bahwasanya semua itu ada dari Allah. Dan Allah memberikan, menjatuhkan kepada kita itu bukan tanpa kebijakan. Pasti itu kebijakan yang baik dan yang terbaik untuk kita semua. Makanya kita ingat sekali lagi, ada tiga tahapan itu ketika kita mendapatkan suatu cobaan dari Allah. Kita ingat bahwasanya sabar itu adalah yang paling utama. Sebab kita memang harus fasta'inu bisabri wassalah. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu cobaan,
minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bisabri, sabar menerima. Sabar menerima. Ini mungkin cobaan, ujian dari Allah. Tetapi ikhtiar salah satunya adalah bisalah, dengan selalu beribadah kepada Allah, ya salat dan lain-lainnya, sambil berdoa memohon kepada Allah agar supaya diberikan jalan keluar, diberikan solusi sehingga mendapatkan yang terbaik pada akhirnya dalam rangka penyelesaiannya. Tapi ingat sekali lagi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita upayakan, apapun yang kita usahakan, pada akhirnya kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah bertawakal kepada Allah, itu namanya sekali lagi sudah mengarah pada kekuatan iman, dan iman sudah kuat maka akan mengarah kepada sebuah ketakwaan. Sekali lagi, takwa itu adalah, ingat bahwasanya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ingat, itu salah satu rangkaian. Yang penting tadi sudah usaha, sabar usaha dan bertawakal kepada Allah. Kita sudah berpasrah diri dan bertakwa kepada Allah. Ketika bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan menjadikan jalan keluarnya, akan memberikan solusinya kepada kita semua yang sedang berupaya dan berusaha dalam rangka menghadapi kehidupan, hidup dan kehidupan ini. Untuk itu, pendengar Radio Publik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan ini tidak ada permasalahan-permasalahan yang berarti, tidak ada musibah-musibah yang sangat dan berarti, tetapi kalau terjadi itu adalah sudah biasa. Semuanya manusia pasti ada musibah. Likulli syai'in musibatun, terdapat pada segala sesuatu manusia itu pasti ada sedikit cobaan. Dan itu, kalau cobaan itu dijalani dengan hal-hal yang tadi disebut sabar, ikhtiar dan bertawakal, insya Allah kita akan mendapatkan sebuah kehidupan yang barokah, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang penuh dengan makna, penuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, barokah, nyaman, sejahtera, dan tentunya nanti akan selamat di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian para pendengar sekalian, sekali lagi kami atas nama, sekali lagi saya Mukhlis Amal dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jika ada manfaatnya itu semata-mata dari Allah, dan mohon maaf ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, itu pasti dari kami, dari saya selaku hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja mendengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, Kanal Inspirasi.

0: persembahan dari Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan tema perkara Wasteless. Dan pendengar ya, tuntas sudah saya membersamai di Kediri sore ini, dan nanti di Kediri malam akan dilanjutkan oleh rekan Willy Anugrah yang akan membersamai hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Fauzi Ahmad, pamit undur diri dari ruang dan Anda. Selamat beraktivitas.
1: Tes PNS gagal, punya tabungan 20 juta nihil, kuliah S2 tak jadi, target menikah malah putus. Astaga, kenapa sapu hidup begini-begini saja kah? Padahal semua ganti tahun. Sally, kenapa Ma? Tolong Ma, jangan ganggu Saka.
2: Ada apa sebenarnya Sally? Coba kau cerita di mama kah? Siapa tahu mama bisa kasih kau solusi.
1: Percuma juga cerita, karena pasti juga terada solusi, Ma.
2: Tapi kan lebih baik cerita tuh daripada kau pendam sendiri. Mama lihat, kau akhir-akhir ini macam banyak pikiran kah? Sampai sejam begini saja kau belum makan.
1: Nanti kalau saya lapar, saya juga pasti makan, Ma. Sudahlah, tolong mama kasih tinggal saya sendiri kah? Sekarang saya hanya butuh menyendiri.
2: Yakin nih, kok tidak mau cerita di mama kok pemasalah?
1: Iyo, saya yakin, karena semua ini percuma. Apapun yang saya lakukan pasti saja gagal. Padahal saya susah, saya su kerja keras, saya su mengalah, tapi tetap saya tidak berhasil. Sapu karir, sapu kisah cinta, sapu impian tahun ini hanya berakhir di atas kertas saja.
2: Sally, kok tidak boleh begitu? Kok belum gagal nak? Kok masih berjuang? Mungkin tahun ini belum waktunya saja.
1: Kenapa sih semua orang selalu bilang begitu? Saya muak dengan kata-kata penghiburan itu.

0: sudah dengar kabar terbaru kah belum?
1: Kabar terbaru tentang apa?
0: Kupu mantan Mario. Saya dia lihat di update story yo.
1: Oh kah? Saya sulam memblokir dia kah? Semenjak tong dua punya putus. Memangnya dia bikin story tentang apa?
0: Ku masih kepo juga ternyata
1: Lah, kan kau duluan yang kasih tahu toh. Lagian juga dia tara penting deh. Untuk apa juga bicara tentang dia? Palingan story tentang pacar baru toh.
0: Bukan Sally. Dia masih dengan cewek yang itu sudah. Malahan dombo su tunangan ke.
1: Oh, jadi dia pamer depu story tunangan. Baik sudah kalau begitu. Dia su ketemu depu jodoh. Akhirnya dia berhasil. Cuali sayang masih sendiri nih.
0: Ya, namanya juga hidup penuh misteri, Sally. Tapi sebenarnya, kok itu bukan gagal loh.
1: Terus kalau bukan gagal, namanya apa? Belum waktunya. Sudahlah, faktanya kan saya memang begitu. Gagal dalam segala hal. 3 kali tes PNS gagal, mau lanjut S2 tara kesampaian, pacaran bertahun-tahun juga gagal ke pelaminan. Lucu sepuh hidup ini. Bahkan dari 10 target di sepuh wishlist yang saya subuat, cuma 2 yang tercapai tahun ini.
0: Ya kan, setidaknya masih ada yang tercapai toh. Walaupun cuma 2, tapi itu lebih baik daripada terada sama sekali. Yuk ke terada.
1: Kayaknya nih saya tak akan pernah buat wishlist lagi deh. Apa gunanya coba katong buat rencana kalau akhirnya cuma kecewa yang katong dapat?
0: Selye, Tuhan itu kasih yang ketong butuh, bukan yang ketong mau. Lagian, hidup ini bukan lomba siapa yang paling cepat, toh.
1: Halah, lagi-lagi kalimat klasik menghibur. Yo, kok bisa bicara begitu, Vero? Karena selama ini kok hidup aman-aman saja, toh. Tara kayasa.

0: Sally, kok kenapa kah, nak? Macam orang yang terasa semangat kah? Kok masih pikir wishlist kemarin itu kah?
1: Mama ini, su tahu masih tanya lagi.
0: Sudah, lupakan saja itu kupu list yang kemarin ku buat. Coba ku buat list yang baru untuk tahun depan. Tapi kali ini fokus dengan yang ku bisa.
1: Ma, kalau bicara saja itu gampang. Buktinya, kemarin saja Satara bisa pertahankan satu hubungan dengan Mario. Mama tahu, Vero cerita kalau Mario sutunangan.
0: Sally, ku dengan Mario berpisah itu karena Mario sendiri yang toksik dalam hubungan. Jadi, jangan salahkan ku pu diri sendiri. Karena percuma bertahan kalau ku sendiri tertekan setiap hari. Ku terbahagia. Mama lihat, justru keputusan yang ku ambil su menyelamatkan ku pu diri. Ku terasa sadar kan, nak? Dulu ku mau buat apapun atau mau jalan kemanapun, selalu saja Mario larang. Mama sampai heran, ku bisa bertahan jalin hubungan dengan orang seperti itu bertahun-tahun.
1: Tapi Ma, semacam merasa bagaimana?
0: Mama mengerti apa yang ku rasa, nak. Ku itu hanya belum ketemu sosok yang tepat saja. Tapi ku harus tetap yakin dengan Tuhan perencana.
1: Tapi Ma, kenapa Tuhan ini macam tara adil kah dengan tompong hidup? Tahun ini saya rasa macam semua tara berjalan sesuai dengan sapu rencana.
0: Ku tara boleh bicara begitu, nak. Coba ku lihat di sekitar itu. Apa terada yang patut disyukuri?

0: Jadi toh, ketemu rencana makan-makan nanti.
1: Hei, sebenarnya Nisa su malas bikin rencana.
0: Ya elah, perkara wishlist ini su meramat kemana-mana ini.
1: Iyo, oh, su sampai tara semangat.
0: Saya kasih tahu koe, Seli. Koe itu yang terpaku dengan koe wishlist kemarin. Yang belum terwujud ya, mungkin belum waktunya toh. Kok target menikah tahun ini? Calonnya saja belum ada. Ya bagaimana? Lebih baik buat wishlist itu yang realistis untuk diwujudkan.
2: Mama setuju itu dengan yang Vero bilang. Sebenarnya sah-sah saja setiap orang itu punya mimpi. Tapi masalahnya, bagaimana kalau terlalu susah diwujudkan? Selain jadi beban untuk ketong pun diri sendiri, ketong juga bisa kecewa karena ekspektasi terlalu tinggi. Itu sudah yang kurasa sekarang.
1: Sudahlah, tak usah bahas itu lagi.
2: Eh Sally, asal kau tahu, dulu tuh mama pun impian jadi wanita karir. Tapi setelah adaku, mama lepas pekerjaan supaya bisa fokus di keluarga. Kupu bapak juga pernah kehilangan pekerjaan. Tapi di saat-saat sulit, pada waktu itu toh bapak tidak pernah menyerah. Begitu juga dengan mama.
0: Ku dengar itu Sally apa yang kau mama bilang.
1: Tapi kan saya juga capek. Kenapa coba saya tidak bisa kayak kau yang selalu berhasil tepat waktu? Saya su coba jadi si paling disiplin, tapi selalu saja ada yang tertinggal.
2: Jangan bandingkan kau pudiri dengan orang lain, nak. Hargailah kau pudiri sendiri. Nikmati tuh setiap proses yang kau jalani. Kalau kau capek, ya berhenti dulu sebentar, bukan berhenti selamanya.
1: Astaga, ini benar kah? Coba kau lihat Vero. Aduh, sama jam tarik percaya.
0: Mana-mana? Ih, betulan ini, Sally. Kau dapat terima kerja.
1: Mah, saya diterima kerja, mah. Di perusahaan yang saya impikan.
2: Ah, iyo kan, nak. Loh, bukannya itu perusahaan yang 3 bulan lalu kau bawa lamaran, toh, nak. Katanya sudah ada kabar lagi.
1: Sally juga tak tahu, mah.
0: Selamat deh, Sally.
3: Akhirnya, wishlist cadangan yang malah tercapai.
0: Terpapa sudah, tahun ini kau belum beruntung di tes PNS. Tapi kabar baiknya, kau bisa kerja di perusahaan yang kau impikan, toh.
2: Ingat, Sally, yang terpenting itu bukan berapa banyak wishlist yang bisa dicapai atau terlalu fokus dengan yang belum tercapai. Yang paling penting adalah menikmati setiap proses. Dan jangan lupa ya, nak, untuk selalu bersyukur.
4: Demikian drama radio Perkara Wishlist, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Komplek istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

0: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir gak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga gak ikut apel pagi tuh sampean.
1: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan PayLater numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
0: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
1: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
0: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
1: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini. Sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
2: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
1: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat

komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljinah, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Jos Kleber. Memasuki era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.

Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
1: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih kita, tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

Ya baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri malam ini. Untuk edisi hari ini di agenda hari Kamis 3 September 2026, masih di Pancar Waskan dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Memasuki segmen hiburan kesayangan Anda pendengar, apalagi kalau bukan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Di edisi malam hari ini pendengar, kita akan hadirkan koleksi-koleksi mancanegara ya, untuk tahun 80-an dan juga hingga tahun 90-an yang bisa turut Anda request pada malam hari ini, khusus lagu-lagu barat atau lagu-lagu mancanegara nostalgia. Ada nostalgia apa? Ada lagu oldies apa yang mungkin punya kenangan yang membekas begitu ya di hati Anda? Ini boleh Anda request pada malam hari ini lewat jalur interaktif yang sudah kita buka sejak awal tadi di segmen pertama untuk program Ruang Rindu edisi Kamis malam hari ini. Saya hadirkan dan juga saya nantikan begitu ya kehadiran Anda di jalur telepon kami di jalur on air 0354 310 1108, atau juga di jalur WA, ini juga bisa Anda akses di 0812 3460 289, kemudian juga di 0857 2535 2550.

0: Oke, baik, sudah ada yang bergabung di jalur WA kami ya, di 0812-34600-289. Ada siapa nih? Ada Pak Sukarji ya, di Minggiran, yang sudah mengawali jumpa kita di malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Oke, selamat malam Pak Sukarji.
1: Selamat malam Mas Billy, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Gimana kabarnya Pak? Enggak hujan ya?
0: Selamat malam Pak Sukarji. Alhamdulillah kabar baik. Ini cuaca juga cerah ini pare Pak Sukarji. Iya. Apa ada kabar hujan ya, ya Pak Sukarji?
1: Selamat malam juga Mas Billy.
0: Inggi.
1: Ini baik. Sama, ini juga agak sumuk-sumuk aja Mas Billy, enggak ya, ada hujan Pak. Tapi mendung tapi enggak ada hujan.
0: Iya, betul
1: mendung
0: sekali.
1: Mendung hujan tuh Mas Billy.
0: Iya, mendung tak berarti hujan ternyata. Oke, kabar sehat semuanya ya Pak Sukarji, keluarga ya Pak Sukarji.
1: Semuanya sehat, mudah-mudahan Mas Billy juga seperti itu ya, putra putrinya juga, keluarga.
0: Amin Pak Sukarji, terima kasih doa terbaiknya. Kami seluruh kru juga sehat-sehat malam hari ini, yang bertugas siap menemani pendengar semuanya sampai nanti jam 12 malam ini
1: ya, Pak Sukarji. Ya, itu kita harapkan seperti itu Mas Billy ya. Jadi apapun yang terjadi, ini kan semuanya ini mulai MBG, mulai tampil lagi,
0: aktif
1: ini
0: lagi,
1: naik lagi ini harga Mas Billy.
0: Iya betul. Iya.
1: Kemarin itu ibunya anak-anak itu beras dulunya 14, sekarang sudah 14.500 katanya.
0: Iya betul. Walaupun kenaikannya hanya 500 tapi ini cukup terasa ya Pak Sukarji ya untuk masyarakat kita. Betul. Belum lagi kasus keracunan juga naik lagi Pak Sukarji.
1: Itu Mas Billy ya. Itu manfaatnya apa? Apa gitu loh Mas Billy. Kalau kita itu merepotkan dinas kesehatan, merepotkan perawat-perawat, merepotkan rumah sakit, itu warnanya itu apa untuk apa gitu Mas Billy ya?
0: Iya betul sekali Pak Sukarji.
1: Nah itu kan ini Bapak kita sedang berbeda di
0: luar negeri,
1: Rusia ternyata pamer karena PMBG sukses di Indonesia.
0: Baru
1: dengan keracunan ini Mas Billy.
0: Baik.
1: Itu siapa ya kira yang yang apa yang seandainya yang membawa masalah seperti itu siapa gitu loh, karena kalau enggak Tuhan itu Mas Billy.
0: Baik, baik. Ya, Pak Sukarji.
1: Itu anu hanya mengingatkan, hanya mengingatkan.
0: Iya.
1: Ini seharusnya begini, seharusnya begini. Kalau ini terus seperti ini ya harga-harga naik,
0: betul.
1: Terus anu apa manfaatnya di anak-anak juga banyak yang keracunan.
0: Iya. Iya, jadi sudah
1: dan dana yang masuk itu kan gede banget Mas Billy ya.
0: Iya, pasti ya Pak Sukarji ya. Karena operasionalnya
1: itu hanya
0: besar gitu.
1: Ya, itu hanya apa? Pendapat dari orang-orang kecil seperti kita ini Mas Billy.
0: Iya, dan tidak satu dua orang.
1: Itu pendapat gitu. Orang besar kita nggak tahu ya.
0: Iya, iya Pak Sukarji. Mudah-mudahan ya segera ada perubahan begitu ya Pak Sukarji ya. Yang ya, istilahnya ini yang menguntungkan masyarakat begitu khususnya. Inge.
1: Nah ini kan dana untuk pendidikan ini kembali tahun 2028 masih jauh sama sembilan berarti ya.
0: Iya betul, masih ada 2 tahun lagi.
1: Yang dipotong itu belinya menurut MK itu kan 2028.
0: Iya.
1: Berarti masih hampir 1 tahun lagi.
0: Iya, iya Pak Sukarji, kita ya, tunggu kabar baik.
1: Apapun yang terjadi yang penting jangan lupa bahagia. Itu aja Mas Billy ya.
0: Itu ya pada akhirnya Pak Sukarji. Iya, terus mencari hiburan gitu.
1: Ada sempat.
0: Nggih.
1: Try little love, Mas. Try little love.
0: Try
1: little love.
0: Little love. Oke, dari siapa ini penyanyinya Pak Sukarji? Yeah. Barangkali bisa dibantu.
1: Mungkin dari siapa ya?
0: Oke.
1: Okay. Laki-laki tuh yang Mas.
0: Oke, okay, baik.
1: Lupa tuh.
0: Sambil saya carikan, mungkin boleh sambil salam-salam dulu Pak
1: Sukarji. Hai, lagi telau.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh, Oscar Haris. Ya.
1: Okay. Oscar Haris ya.
0: Iya.
1: Oscar Haris.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat Mas Reddy juga. Jadi Mas Widi ya di Tokyo, selamat malam. apa kita juga seperti itu di Tokyo ya, sama di Indonesia. Mungkin Tokyo enggak ya Mas Willy ya.
0: Iya baik, nanti Tokyo kita coba tanya ya.
1: Coba tanya Pak Willy, Mas
0: Widi,
1: Mas
0: Widi nanti
1: ya. Kira-kira Tokyo itu gimana gitu ya. Seperti seperti negara kita apa enggak. Sampai-sampai ada orang yang daftar menjadi tentara Rusia itu gimana
0: loh Mas Willy. Ini gebrakannya ada karena pokoknya setiap kan hari.
1: Di Indonesia dia kan dikit, di sana kan banyak mayoritas. Ya, saya lanjutkan untuk Bu Tri juga, Mas Freddy, enggak lupa ada Bu Farida, Bu Eti, terus Mbak Diona, Mas Irwan, Pak Zainal, terus enggak lupa juga ada Teh Dinda ya di Bogor, selamat malam
0: Teh Dinda.
1: Terus lagi ada di Malang, ini mungkin mengenalkan Mas Faris ini Mas Willy.
0: Oh iya Mas Faris, lama ini belum gabung.
1: Tadi ada Mas Arif, Mas Gilang, walaupun enggak muncul-muncul tak panggili biar
0: iya, kita juga menunggu ini.
1: Masih terbatek gitu.
0: Iya,
1: hatinya terbatek. Masih ke RRI gitu Mas Willy.
0: Inge, Pak Sukarji. Iya. Mudah-mudahan
1: juga nggak lupa ada di Pari, ada Pak Tarji yang rahmat, terus lagi ada Kusita, Mbak Niar, Pak Uco, terus Bobo Bani yang lagi sakit katanya sakit batuk Mas Wilim.
0: Iya Bobo Bani agak lama nih batuknya.
1: Yang mudah-mudahan sembuh.
0: Yang sudah penting
1: air putih masih. Saya air putih terus dan ternyata bisa sembuh kok.
0: Iya, air putih hangat nih.
1: Jangan
0: iya, terapinya.
1: Kasih gula. Iya. Terus air jeruk gitu aja. Jeruk lemon yang basah juga kasih gula.
0: Oke. Iya, iya.
1: Jangan lupa belum ngasung ada Pak yang purba ya.
0: Yang purba. Pak
1: Selamat di Kalambret. Terus nggak lupa juga ada siapa lagi ya, Bu Pipit.
0: Oke. Okay,
1: terus Bu Pipit. Pak Mariono, Pak Karyono.
0: Yeah.
1: Lupa juga ada Mas Ardian Wijayo ya, Mas di Tulungagung ini selamat malam.
0: Oke.
1: Okay. Nggak jalan di kota ada Litul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Sujianto di Bandar Lor, terus Pak Munoto, terus agar ada lagi Pak Upi ya di Bangsal nih selamat malam.
0: Di Bangsal, Kota Kediri.
1: Salam saya nanti saya sampaikan di Wates ada Bu Rini sama di Kandat ada Bu Siti Aisyah.
0: Oke.
1: Okay. Dan untuk semacam dia yang belum saya sebut mungkin lain waktu ya.
0: Siap Pak Sukarji.
1: Untuk seluruh penggemar Wang Tendu salam sehat.
0: Amin. Dan
1: jangan lupa bagi ya untuk Mas Willy sama tugas.
0: Siap.
1: Terima kasih, selamat malam Mas Willy.
0: Sama-sama Pak Sukarji, terima kasih kembali Pak Sukarji. Salam saya untuk ibu tercinta, istri tercinta ya Pak Sukarji di pinggiran sana beserta keluarga, sehat-sehat semuanya. Baik, sudah ada yang bergabung kembali, coba saya cek dulu. Nah ini ada Bobo Bani ya, sudah menyapa, tadi sempat disenggol juga sama Pak Sukarji. Kita sapa Bobo Bani ini. Oke, selamat malam Kong Bani.
2: Selamat malam.
0: Iya,
2: Kong Bani. Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Berbagi rindu dan memori.

Bo Pobani malam hari ini. Doa terbaik yang sama yang pasti untuk Kung Bani ya. Tetap semangat, yang pasti jangan lupa bahagia kalau kata Pak Sukarji. Sehat Kung Bani, mudah-mudahan batuk pileknya ini segera pergi, segera berlalu. Yang pasti Kung Bani mudah-mudahan segera sehat kembali karena sudah agak lama begitu ya. Mudah-mudahan bisa segera menemukan obat yang pas begitu untuk treatmentnya. Jadi kalau saran dari Pak Sukarji tadi, perbanyak air putih hangat begitu ya, tanpa gula yang pasti. Kemudian juga air jeruk, juga jeruk lemon, jeruk nipis, ini juga bisa ya treatment untuk batuk juga ini. Barangkali Kung Bani bisa mencoba supaya segera sembuh begitu batuk dan pileknya ya, karena memang sangat mengganggu ketika kita flu saja sudah sangat terganggu begitu ya, apalagi kalau disertai dengan batuk ini ya, ini apalagi dengan musim yang sekarang ya. Ini kemarau panjang, kemudian juga debu yang luar biasa banyak. Sementara kalau malam ini juga cuaca tiba-tiba berubah menjadi dingin. Ini memang menjadikan kita harus termotivasi untuk menerapkan pola hidup sehat ya, dimanapun dan juga kapanpun. Saya menyapa pendengar-pendengar semuanya yang sudah bergabung lewat jalur WA terlebih dahulu di 0812 3460289. Kali ini ada Bu Rahayu di Tulungagung, ada Bu Rahayu Widiarti ya, ini di Kepatihan Tulungagung yang sudah turut bergabung pada malam hari ini. Oke. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Dari Bu Rahayu di Kepatihan Tulungagung, requestnya Do dari Peter Mafai. Salamnya untuk semuanya, semoga sehat, bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Rahayu di Kepatihan Tulungagung ya. Sehat-sehat selalu bersama keluarga Ibu. Nanti ditunggu requestnya, nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar panjenengan. Saya menyapa siapa lagi yang sudah bergabung? Ada Pak Mariono ya, ada Pak Mariono juga yang sedang bergabung di 0812 3460289. Ini Pak Mariono, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Pak Mariono requestnya I Still Need You versinya Car Future ya nih ya. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Agus Eyang Purbo Ledul, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Willy Anugrah. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin ya rabbal alamin. Ditungguin untuk Pak Mariono di Tulungagung ya. Nanti kita coba carikan I Still Need You dari Car Future, nanti kita coba hadirkan kalau sudah ketemu yang pasti. Saya masih menunggu Anda yang mau bergabung, monggo di jalur on air yang belum bunyi ini sepertinya ya, di 0354 310 1108 masih bisa Anda akses, atau juga di jalur WA, baik itu chat maupun telepon juga masih bisa Anda akses. Nanti akan saya terima kembali dan saya buka kembali di segmen kedua, masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kafe Busar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
2: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
1: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
2: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
1: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
2: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
0: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
2: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Ya, baik, kita mau masuk segmen yang kedua untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu di edisi malam hari ini untuk agenda hari Kamis 3 September 2026. Baru saja hadir ke ruang dengar Anda Spending My Time dari Roxette ya. Ini satu lagu lama juga, tahun 80-an ya, 80 sekian begitu. Yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda mengiringi perjalanan kita dalam Kediri malam hari ini. Saya mengundang Anda kembali pendengar untuk bergabung di jalur on air di 0354 310 1108 untuk Anda request lagu-lagu oldies mancanegara pada tahun 80-an hingga 90-an. 2000 boleh ya, maksimal ya, untuk Anda request di malam hari ini. Saya juga membuka dua jalur yang lain di 0812 346 0289, kemudian di 0857 2535 2550, dan yang pasti sama nanti rapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita. Oke, baik, tadi sudah kita hadirkan request-request yang sudah Anda kirim begitu ya, baik itu lewat jalur on air, lewat jalur chat juga. Namun untuk Pak Mariono mungkin boleh diganti yang lain ya, masih ada waktu, jangan khawatir, 1 jam lebih nih waktunya. Monggo Pak Mariono di Tulungagung boleh diganti lagunya sesuai dengan ini ya, tahun begitu. Tahun 80-an boleh, 90-an juga bisa, kemudian tahun 2000 maksimal ini untuk lagu-lagu mancanegara bisa diakses begitu. Saya buka di jalur 0812 346 0289. Ini baru saja ada Eyang Purba ya, yang menyapa kita semuanya. Belum sempat saya terima, sudah terputus. Nah, boleh dicoba kembali Eyang. Nanti akan kita terima begitu ya. Oke. Coba, oh Pak Mariono sudah merevisi lagunya. Oke, nanti kita carikan ya Pak Mariono. Nanti kalau sudah mantap ini, mantap dalam arti sesuai dengan tahun, nanti akan kita langsung putarkan begitu ke ruang dengar panjenengan. Saya juga menyapa pendengar semuanya yang berada di mana nih? Luar Kediri ya, seperti di Trenggalek, kemudian juga di Blitar, di Tulungagung. Kemudian juga pendengar-pendengar semuanya yang juga mungkin berada di Jombang yang sedang mendengarkan kita semuanya, di Kertosono, kemudian juga di luar Pulau Jawa yang juga banyak biasanya bergabung pada malam hari ini, saya undang kembali di segmen kali ini untuk bergabung di 0354 310 1108, kemudian juga di 0812 346 0289, lalu di 0857 2535 2550. Oke, baik, kita terima satu penelpon dari Eyang Purba ini sepertinya ya, dari Tulungagung. Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Eyang Purba, Tulungagung.
1: Alhamdulillah, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Oke, selamat malam Eyang Purba. Apa kabar malam hari ini? Sehat, Eyang?
1: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah, Bang Yesu, insya Allah sehat.
1: Mas Billy
0: juga begitu, guys, ya.
1: Sehat,
0: ya.
1: Sekeluarga, kru RRI juga sehat semuanya yang berubah malam ini.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah semua sehat.
1: Amin, amin, amin. Inggih, Bang Yesu nipun. Monggo, ini mau mendengarkan lagu apa ini, mancanegara nih, yang purba nih.
0: Aku tak manca, tak nyewenan, mawon.
1: Apa nih?
0: Apa itu, The Power of Love, Mas,
1: ya? Oh, The Power of Love, ya, dari Celine, ya, oke.
0: Ya.
1: Siap.
0: Kemawon.
1: Monggo.
0: Pak Mariono,
1: Mariono
0: di Karang Baru selamat malam, sehat selalu keluarga.
1: Amin.
0: Kemarin Pak Selamat pun mengkan jaring Pak Semeni,
1: Pak. Pak Selamat masih belum sepertinya.
0: Belum
1: gabung.
0: Iya lah. Oke, sehat selalu Pak Selamat keluarga.
1: Amin, amin.
0: Malam itu, sehat selalu itu. Ada Pak Sukarji, selamat malam.
1: Iya, Pak Sukarji.
0: Kalau untuk Bung Ferdi, selamat malam. Kalau untuk Bu Edi, selamat malam juga. Ada lagi Bu Siti Aisyah, ada lagi Bu siapa itu? Siti Aisyah juga ada Bu Rini dasar
1: Bu Rini di Wates, betul.
0: Adalah Bu Tadi dasar malam. Kalau Pak untuk Bu yang di Palu itu siapa itu? Lupa toh.
1: Palu, aduh, saya harus mengingat-ingat juga nih yang berba.
0: Iya. Pokoknya saya masih pendengar ini, selamat malam.
1: Okay.
0: Buat Mas Willy, terima kasih Mas Willy.
1: Sama-sama. Iya, inggih. Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang purba, sehat-sehat juga kagem panjenengan bersama keluarga tercinta di Tulungagung tercinta. Waduh, ini kalau kita bicara tentang pendengar Tulungagung ini banyak ya di sana. Ada Pak Selamat. Pak Selamat ini ada dua. Ada Pak Selamat di Kota Kediri, ada Pak Selamat di kota di Tulungagung. Ada yang purba, ada Pak Mariono, ada Bu Rahayu. Ada siapa lagi? Ada Pak Obet, ada siapa lagi ya? Banyak yang pasti ya pendengar-pendengar dari Tulungagung ini yang juga setia memantau kita, tapi juga setia bergabung juga berinteraktif di jalur on air ini lewat program-program yang juga kita sajikan di setiap hari. Untuk pendengar-pendengar yang lain juga boleh, masih saya persilakan untuk bergabung kembali. Saya buka di jalur on air 0354 310 1108. Ada siapa saja ini kalau kita absen satu persatu biar bergabung. Ada yang purba tadi sudah ya, ada Bung Freddy biasanya dari Merauke. Kemudian juga, oh ini sudah ada yang bergabung nih, saya terima terlebih dahulu. Oke, baik, dari Bu Rini ya di Wates kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Bu Rini.
2: Selamat malam.
1: Selamat ruang malam
2: rindu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Apa kabar Bu Rini bersama keluarga di Wates, sehat semuanya Bu?
2: Alhamdulillah, luar biasa hari ini sehat.
1: Alhamdulillah, iya, baik. Cuaca aman di sana? Masih belum menandakan ada hujan?
2: Sangat aman.
1: Aman, cerah begitu ya Bu Rini ya?
2: Cerah sekali hari ini.
1: Oke deh, baik. Monggo, ini mau request apa nih Bu Rini nih? Biar saya kirimkan untuk teman-teman di Wates juga nih.
2: Baby Blue ya Mas Willy.
1: Baby Blue, oke. Siap.
2: Salam dulu Mas Willy ya.
1: Silakan, monggo Bu Rini.
2: Salamnya tadi ada Pak Sukarji.
1: Ya.
2: Juga ada Bobo Bani.
1: Oke.
2: Juga ada Pak Selamat yang purbo. Juga ada Pak Willy.
1: Oke.
2: Juga ada Bung Ferdi, selamat malam. Ya. Juga ada Mbak Dinda, Bu Siti Aisyah, ada Bu Eti, Ibu Farida, juga ada Pak Mariono.
1: Oke.
2: Ada Pak Agus.
1: Ya.
2: Ada Pak Tarji.
1: Pak Tarji.
2: Dan semua saja Mas Willy ya.
1: Oke, baik Bu Rini. Inggih.
2: Mas Willynya makasih banget.
1: Sama-sama Bu Rini, ditunggu requestnya.
2: Semoga
1: ya.
2: Semoga selalu sehat Mas Willy ya.
1: Amin, Allahumma amin. Bu Rini juga mudah-mudahan sehat selalu ya bersama keluarga di Wates.
2: Assalamualaikum.
1: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Rini di Wates, ditunggu nanti requestnya Baby Blue. Nanti akan coba kita hadirkan ke ruang dengar panjenengan. Sehat selalu Bu Rini bersama keluarga, bersama saudara-saudara di Wates, atau mungkin pendengar-pendengar di Wates yang malam hari ini sedang mendengarkan Ruang Rindu di Pro 1 RRI Kediri juga saya sapa. Selamat malam, selamat

bersantai begitu ya, sembari menikmati tembang lawas oldies mancanegara tahun 80-an 90-an yang setia kita hadirkan hingga nanti merapat pada pukul 11 malam ini.

0: Oke, baik, sudah ada yang bergabung di jalur on air. Kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Mori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar hari ini, Mas Juli?
0: Kabar baik, alhamdulillah, Bung Freddy di Merauke. Wow. Iya, apa kabar juga ini bersama keluarga tercinta di Merauke?
1: Iya, alhamdulillah kami keluarga sehat.
0: Sehat.
1: Iya, cuaca di Merauke masih panas hari ini, bahkan panas sekali.
0: Oke, oh lebih panas ya. Walaupun malam juga sama ini, Bung Freddy.
1: Malam lagi tidak panas.
0: Oke, baik.
1: Dan sedang, tapi malam hari ini tidak dingin. Kemarin dingin.
0: Sempat dingin banget
1: hari,
0: ya.
1: Ya, hari ini tidak terlalu dingin.
0: Oke. Wow. Oke deh, baik, saya bisa membayangkan gitu ya.
1: Cuacanya seperti apa tuh Kediri?
0: Iya, di Kediri masih sama malam di siang hari ini begitu terik ya. Kemudian juga sempat ada mendung tapi belum ada hujan sampai hari ini.
1: Iya, kalau kita ikuti kabar dari BMKG masih lama nih hujannya,
0: gitu ya?
1: Diperkirakan akhir November memasuki Desember,
0: iya,
1: gitu
0: betul.
1: Ya. Masih 2 bulan
0: ke depan. Masih 2 bulan ke depan ini harus berpanas-panas.
1: Luar biasa, iya ini.
0: Iya.
1: Yang apa? Oke, Willy. Malam hari ini mancanegara.
0: Mancanegara
1: ya?
0: Betul. Apa nih, Bung Freddy?
1: Tapi tidak terlalu lawas ya. Apa memang ini lawas?
0: Lawas juga boleh, monggo.
1: Lawas boleh ya.
0: Oldies juga bisa.
1: Oke, okay, kalau begitu ya. Oh iya, justru harusnya lawas ya, karena
0: Ruang Rindu.
1: Oke, saya kalau begitu request satu lagu dari Al Martino.
0: Al Martino, oke. Okay.
1: Ya, Al Martino. Siap. Judulnya Spanish Eyes.
0: Oh, Spanish Eyes. Oke. Okay.
1: Iya, Spanish Eyes.
0: Waduh, kita diajak jalan-jalan ke Spanyol rupanya.
1: Spanyol itu blue Spanish Eyes.
0: Oh, itu lagunya. Oke. Baiklah. Oke.
1: Oke.
0: Siap,
1: Bu Rini. Buat apa Bu Rini ya? Barusan kemudian Bu Siti Aisyah. Kemudian kalau yang banyak ibu-ibu itu banyak pendengarnya memang dari Tulungagung ya.
0: Betul.
1: Iya, semangat semua. Ada Bu Pipit, Bu Rahayu, kemudian juga ada Bu Dewi ya.
0: Oke.
1: Juga tadi ada yang Purba, yang Pak Purba. Slamet, Pak Agus, Lekdul, Pak Munoto juga. Iya. Pak Ucok, Pak Yoyo, juga Mas Ala, Mas Gilang. Ini Mas Gilang lama nggak dengar suara.
0: Iya, Mas Gilang nih.
1: Orang yo. Mau ini kemana
0: udah
1: ini?
0: Pada ngabsen semua loh ini.
1: Iya, Kang Maman, Kang Ahmad Irwan, Teteh Dinda, ada Mbak Diona di Kupang sana, Mbak Ayu di Masohi, kemudian ada Bang Le yang
0: Bang
1: di Kalimantan Utara sana ya, Bu Edi.
0: Oke.
1: Kemudian ya untuk semuanya saja tanpa kecuali ya.
0: Iya, Bung Freddy.
1: Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Mas Willy, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya.
0: Siap,
1: terbaik.
0: Bung Freddy, amin. Terima kasih.
1: Mas Willy bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima
0: amin.
1: Kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara jauh kita ya, Bung Freddy dari Merauke. Kalau tadi beliau banyak bercerita suasana di sana, cuacanya seperti apa, ini kita langsung membayangkan begitu ya, betapa indahnya Merauke. Bumi Merauke. Oke, kita coba terima kembali satu penelpon. Oke, masih belum ada ya. Coba saya cek dulu di jalur WA di 0812 346 1028.

Nah, ternyata betul. Ada Pak Uki ya di Bangsal, Kota Kediri, yang sudah menyapa kita semuanya lewat jalur chat ini. Selamat malam, Ruang Rindu, Mas Willy. Request lagunya Love dari The Mercy. Salamnya untuk fans RRI Kediri dari Pak Uki, Bangsal, Kediri Kota. Oke, siap. Pak Uki, mohon ditunggu lagunya. Ini Love dari The Mercy ya. Nanti kita coba hadirkan. Ini lagu tahun berapa ya ini? Yang pasti lagu-lagunya The Mercy ini, ya aduh, selalu nggak ada yang mengecewakan, tidak ada yang tidak spesial, semuanya bagus, yang semuanya spesial. Dan setiap kali mendengarkan karya-karya The Mercy ini, rasanya ya walaupun saya tidak ada di zaman tersebut begitu, belum lahir lebih tepatnya ya, tetapi rasanya begitu ngena begitu ya. Bahkan bisa dikatakan semua generasi, generasi saat ini, mungkin di bawah saya ada generasi Z, ini juga banyak yang menikmati karya-karya The Mercy. Terbukti bahwa banyaknya anak-anak muda yang mengcover karya-karya dari The Mercy, Ghost Plus, dan musisi-musisi legendaris lainnya.

Oke, okay, baik, kita putarkan beberapa request yang sudah masuk. Nanti di segmen ketiga saya buka kembali ya. Untuk Anda yang belum bergabung, monggo. Masih ada kesempatan 1 jam ke depan sampai nanti merapat pada pukul 11 malam ya. Silakan dimanfaatkan nanti di segmen ketiga. Saya buka kembali di 0812-34600-289 di jalur WA, 0857-2535-2550 di jalur WA juga, atau di jalur on air 0354-310-11-08. Thank you.

Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini,

0: tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kita memasuki segmen ketiga, masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Kita buka kembali jalur interaktif untuk Anda yang ingin bergabung di jalur on air 0354 310 1108, kemudian juga di jalur WA ya, baik itu lewat jalur WA chat maupun di jalur WA telepon. Masih di nomor yang sama di 0812 346 289 atau juga di 0857 2535 2550. Saya menyapa Teh Dinda yang ada di Bogor ya. Tadi juga sudah bergabung tapi belum bisa saya terima karena tadi pas kebetulan lagu sedang diputar ya. Nanti boleh berkesempatan untuk bergabung kembali Teh Dinda di line WA juga. Masih saya tunggu hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Saya mohon Anda untuk bergabung kembali juga di jalur on air ya, di 0354 310 1108, untuk pendengar yang saat ini masih terjaga dan juga memonitor siaran kami ya di perjalanan Kediri malam ini untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Seperti yang sudah bergabung di line on air telepon WA ya, ini kali ini ada siapa nih? Ada Pak Agus di Kota Kediri. Kita sapa terlebih dahulu ini. Selamat malam, Pak Agus.
1: Selamat malam. Bagaimana keadaan Mas Willy Anerga? Sehat-sehat ya.
0: Kabarnya alhamdulillah kabar baik, sehat semuanya. Kami beserta kru juga sehat ini Pak Agus, berkat doa panjenengan bersama
1: sehat,
0: pendengar.
1: Sehat semua, juga selalu diberi pada sehat pada Allah SWT.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak Agus. Ini bagaimana boleh dikabarkan ini situasi di Kediri pukul 10:30 PM ini seperti apa nih Pak Agus?
1: Ya, Kediri sudah sepi ini.
0: Sudah sepi ya jam segini ya.
1: Ya, jalur-jalur sudah sepi ini.
0: Iya, karena besok masih hari aktif ya, Pak Agus ya. Besok hari Jumat. Ya,
1: betul
0: ini.
1: Mas.
0: Oke, baik Pak Agus, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Monggo, ini mau mendengarkan lagu apa ini Pak Agus di sisa waktu 30 menit ini? Silakan.
1: Ini lagunya apa Mas Willy?
0: Lagunya malam hari ini khusus mancanegara, lagu-lagu nostalgia barat ya, nih ya. Pak Agus, Inge. Apa nih Pak Agus kira-kira requestnya?
1: Ya saya mau minta lagunya itu aja yang judulnya November kan tuh Mas, Novemberan.
0: Oh November Rain, oke siap, boleh. Walaupun masih belum bulan November, kita nanti putarkan ya Pak Agus ya.
1: Ya ini saya mendahului dulu.
0: Makanya Novembernya masih 2 bulan lagi ini Pak Agus.
1: Betul Mas, betul. Ini kalau itu bulannya musimnya musim hujan.
0: Makanya mudah-mudahan ya Pak Agus ya, nanti hujan segera tiba ini. Khususnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan yang sedang dilanda musibah juga ini ya. Harapannya seperti ya, itu.
1: Mudah-mudahan selalu semuanya dilindungi pada Allah SWT.
0: Amin, amin Pak Agus.
1: Ini buat Bung Widi yang di Jepang Mas.
0: Oh ya, silakan ya Pak Widi ya di Jepang.
1: Nah, untuk Widi juga Kalimantan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, Jenderal Widi juga yang di Balikpapan.
0: Di Balikpapan.
1: Untuk Bung Widi yang di Merauke bersama Ibu. Cedinda di Bogor.
0: Cedinda Bogor.
1: Okay. Untuk Pak Mariono di Tulungagung.
0: Pak Mariono
1: di Kediri Kota.
0: Oke.
1: Pak Slamet di Tulungagung juga. Yang perempuan juga di Tulungagung.
0: Oke.
1: Okay. Oh, Mas Gilang kok lama nih enggak muncul.
0: Mas Gilang. Ayo Mas Gilang.
1: Terus kali Mas Gilang ini melihat sepak bola itu. Tadi ada sepak bola itu.
0: Oh gitu. Iya, ini
1: pertandingan Indonesia itu 1-0 Mas.
0: Pokoknya kalau Mas Gilang nih kalau soal bola nih aduh, ini pasti ada info-infonya menarik nih.
1: Pokoknya okay. Mas Gilang sama Mas Ngadio itu kalau sepak bola cocok itu.
0: Makanya ini komentator-komentator dari perwakilan pendengar sepertinya ya.
1: Ya, ya ini saya semua salam untuk semuanya aja, mudah-mudahan sehat.
0: Bagus, amin.
1: Mas Gilang nanti kalau pulang hati-hati Mas Gilang ya.
0: Inggih, siap.
1: Mudah-mudahan selamat sampai tujuan rumah ketemu istri anak.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Inggih, terima kasih Pak Agus doanya.
1: Ya, terima kasih Mas Gilang. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Agus yang ada di Kota Kediri ya, yang baru saja menyapa kita semuanya. Katanya sudah sepi nih 10:30 gitu. Iya, udah sepi jam segini ya. Di Pare juga begitu ini. Sepi dari biasanya nih karena masih terhitung besok ini hari aktif. Coba kalau misalkan hari Sabtu malam gitu. Waduh. Rasanya ketika pulang siaran ini tetap ada temennya. Sesama makhluk nokturno ya, yang masih aktif di tengah malam tiba. Oke deh, kita terima dulu. Ada satu penelpon di jalur on air. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Halo, Selamat malam, Bang Rindu, Bapak Gerindu, Memorat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harus menerkan rekan dulu, ini dari siapakah? Dari Tulungagung kah?
2: Nasrun di Sulawesi Tengah.
0: Oh, ada Pak Nasrun di Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Nasrun malam ini, Pak Nasrun?
2: Alhamdulillah, sama-sama kita bangga, selalu sehat walafiat.
0: Oke, baik. Oke, baik. Luar biasa ini cuaca di Sulawesi Tengah seperti apa ya Pak Nasrun malam ini?
2: Alhamdulillah cerah ceria,
0: cerah ceria. Wedeh, mantap. Oke deh. Oke, baik, luar biasa. Silakan ini Pak Nasrun mau mendengarkan apa ini bersama keluarga di sana nih. Nanti kita kirimkan lagunya.
2: Lagu apa ini ya?
0: Mancanegara, lagu barat nih.
2: Oke deh.
0: Iya.
2: Saya putar saja Bang ya lagunya ya. Nanti Abang saja.
0: Oke.
2: Ah, yang pertama-tama Abang lagi nyara sahabat tugas setelah pulang ke rumah.
0: Oke, amin.
2: Perlunya RRI Kediri Abang juga semalam selalu selamat istirahat.
0: Amin. Siap.
2: Yang sudah bersalin selang kompak semuanya lah sahabat kocok di kota Kediri pada di luar kota Kediri.
0: Oke.
2: Dalam jabat hati-hati. Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun di Sulawesi Tengah yang sudah menyapa kita semuanya ya. Alhamdulillah. Walaupun sebentar ini masih bersua di udara. Sudah mengobati rasa rindu kita ya, ketemu sama pendengar-pendengar dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, yang pada malam hari ini masih setia mengikuti perjalanan Kediri malam ini di program Ruang Rindu. Pak Nasrun tadi request apa ya? Ya karena agak cepat begitu ya, saya kurang bisa mendengar. Tapi sepertinya tadi ngikut aja begitu ya Pak Nasrun. Mudah-mudahan saya tidak salah mendengar requestnya tadi sebelum sempat saya catat, karena saya juga tidak menangkap tadi apa yang disampaikan khususnya untuk request. Tapi tadi saya hanya menangkap doa-doa terbaik dari Pak Nasrun yang harapannya bisa juga kembali ke Pak Nasrun bersama keluarga tercinta di sana, di Sulteng. Mudah-mudahan juga doa terbaiknya, sehat-sehat semuanya, kemudian juga dilancarkan urusannya, dimudahkan segala macam persoalan yang ada, dan yang pasti tetap sehat jasmani rohani, jiwa raga lahir dan batin untuk kita semuanya.

Oke, baik. Saya langsung putarkan satu lagu yang tadi sudah di request oleh Pak Agus ya, November Rain. Katanya Pak Agus, saya mendahului Mas Willy karena Novembernya masih 2 bulan lagi. Oke, Pak Agus ini munculnya belakangan tapi langsung requestnya lagu yang durasinya 8 menit ini. Selamat menikmati ya Pak Agus ya, bersama keluarga tercinta sembari santai menikmati malam di kota Kediri yang katanya juga sudah sepi begitu ya di sana. Di menit 43 lepas dari pukul 22 masih melaju di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Iya baik, Ruang Rindu edisi Kamis di kalender 3 September 2026 ditutup sudah hari ini dengan request dari Pak Agus di Kota Kediri ya. November Rain dari Guns N' Roses ini sudah mengantarkan kita di menit 53 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Luar biasa, terima kasih untuk pendengar semuanya yang saat ini masih setia mengikuti perjalanan Kediri malam ini dengan hadirnya segmen hiburan Ruang Rindu yang sudah kita hadirkan sejak tadi pukul 21 hingga merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan juga terima kasih juga untuk pendengar semuanya ya yang tadi juga sudah menyempatkan waktunya untuk berinteraktif langsung di jalur on air, di jalur chat WA maupun telepon WA yang tentunya sudah mewarnai perjalanan Kediri malam ini lewat segmen hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu. Ada Pak Sukarji di Minggiran, saya sapa kembali. Kemudian juga ada Bu Rahayu yang ada di Kota Kediri ya, di Tulungagung, sampai di Kota Kediri, di Tulungagung, di Kepatihan maksudnya. Kemudian di Tulungagung juga ada Pak Mariono yang tadi juga sudah menyapa kita semuanya. Ada Kung Bani yang tadi juga sudah hadir walaupun dalam kondisi yang kurang fit, mudah-mudahan tetap selalu sehat dan segera sembuh ya untuk Kung Bani di Pare. Ada Yang Purba di Tulungagung juga yang tadi juga sudah menyapa kita. Ada Bu Rini di Wates, ada Bung Freddy di Merauke, Nanjau di sana, ada Pak Oki di Kota Kediri, kemudian juga ada Pak Agus yang ada di Kota Kediri juga. Lalu tadi sudah ditutup juga oleh Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah yang juga sudah menyapa kita di malam hari ini. Oke, baik. Hampir saja saya tinggal ya. Saya terima terlebih dahulu satu penelpon yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita terima dulu ya. Oke, baik. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Oke, baik, kita terima terlebih dahulu. Oke, halo, selamat malam Teh Dinda.
1: Akhirnya saya nunggu dari tadi
0: mas. Gitu ya Teh ya. Iya, malam ini trafiknya begitu ramai.
1: Betul sekali karena emang RRI nanti di bulannya nanti tanggal 11 September ini bulannya RRI.
0: Ya Teh ya. Oke, terima kasih yang pasti. Apa nih Teh? Requestnya apa?
1: Di Indonesia kan ya?
0: Mancanegara malam hari ini Teh. Iya. Apa nih?
1: Koleksi dari koleksi dari Maywood boleh?
0: Dari siapa?
1: Maywood.
0: Oke, tulisannya mungkin boleh dibantu Teteh?
1: Ya, seperti biasa May M-A-Y.
0: Oke.
1: Woodnya W-O.
0: Oh, W-O. Oke, siap. Oke, judulnya ada itu
1: koleksi,
0: ya.
1: Ada koleksi lagu apa aja?
0: Oke, kita coba cek dulu untuk May Wood ini. Oke, sebentar Teh, saya carikan dulu nih. Oke, baik. Ini banyak nih Maywood nih, ada Just a Little Bit of Love, ada Mother How Are You Today, kemudian ada I'm In Love for the Very First Time. Banyak nih Teh, apa nih?
1: Iya sudah. I'm In Love.
0: I'm In Love ya, for the Very First Time ya. Oke, siap Teteh.
1: Kalau begitu mohon maaf ya, ini udah di durasi nggak bisa lama-lama.
0: Iya,
1: udah
0: betul. Nggak apa-apa Teh. Iya. Terima kasih.
1: Doa terbaik untuk Bung Fauzi juga untuk RRI Kediri khususnya Pro 1 ya.
0: Baik.
1: Semangat terus.
0: Siap.
1: Tetap di udara.
0: Iya, selamat malam Teh Dinda. Terima kasih kembali sudah menyapa kita semuanya ya. Oke, gak apa-apa. Walaupun tadi sempat salah sebut Bung Fauzi. Apalah arti sebuah nama. Padahal Bung Fauzinya sudah, entah nih, sudah berada di alam yang mana ini malam hari ini Mas Fauzi. Karena tadi lepas dinas DP3 ya di Kediri sore ini. Sepertinya sudah terlelap ini ya, karena besok persiapan dinas pagi. Kemudian juga oke, saya langsung closing saja ya untuk malam hari ini. Luar biasa, terima kasih sudah ditutup oleh Teh Dinda. Tadi requestnya I'm In Love for the Very First Time, nanti langsung kita hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Yang pasti perjalanan Kediri malam ini belum berakhir. masih akan terus berlanjut sampai nanti merapat pada pukul 24 ya waktu Indonesia Barat. Masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tak lihat dari tadi kok mondar-mandir nggak jelas kayak orang bingung, Mas. Masih pagi loh ini. Tadi juga nggak ikut apel pagi tuh sampean.
2: Ya Allah, ada Pak Arman ternyata. Iya nih Pak, maafkan saya pimpinan. Ini Pak, saya panik. Tagihan PayLater numpuk, saldo minim juga, lalu asuransi kesehatan bulan ini juga jatuh tempo. Aduh pusing.
1: Mas Bejo ini lucu memang. HP-mu itu loh baru, lebih mahal dari HP saya. Tiap hari saya perhatikan juga ngopinya, ngopi premium. Giliran dikejar tagihan, langsung panik gak karuan.
2: Ya, mumpung masih muda Pak, biar gak dikatain teman-teman itu loh ketinggalan zaman. Sudah kerja, masa HP murah kayak anak sekolah. Mau ngopi di warung, ya gitu-gitu aja pilihannya.
1: Mas, gaya hidup ini gak bakal ada habisnya kalau diikuti. Itu sama saja dengan mengorbankan proteksi diri. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, orang tua sakit misal, atau mas mau nikah, semua kan ya butuh biaya toh. Mau bayar pakai kopi premium.
2: Iya Pak, saya belum bisa mengendalikan keinginan saya ini, sampai lupa sama yang namanya prioritas kebutuhan. Terima kasih nggih Pak, sudah diingatkan.
1: Jangan biarkan keinginan hari ini mengancam kebutuhan esok hari.
2: Turunkan gengsi, naikkan proteksi diri.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Soger banget ini teh angetnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
2: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
1: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
2: Oh, bisa banget, Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga, Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh, Pak.
1: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
2: Hehehe, monggo pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
0: Mari sukseskan urban farming.
2: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Eksplorasi. Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Kesulitan tunduk pada orang yang berjuang, kesukaran takluk pada orang yang sabar, kekuatan mengiringi orang yang ikhlas.

Baik pendengar, dengan demikianlah selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, kami mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 4 September 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 71 frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar satu arah di Kediri, di mana saja Anda berada. Pagi hari ini saya Aska Ariska menemani Anda di Kediri Pagi untuk edisi hari Jumat 4 September 2026. Dan kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik Anda untuk Anda ya di sepanjang Kediri Pagi. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami di Kediri Pagi untuk berbagi kabar-kabar daerah, peristiwa-peristiwa penting di sekitar Anda, ataupun juga menyampaikan opini Anda berkaitan dengan topik-topik yang akan kita ulas di Kediri Pagi. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau bisa juga di 0857 2535 2550, atau bisa juga di line telepon kami ya pendengar di 0354 310 1108. Dan untuk mengawali jumpa kita pendengar pagi ini, akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur dari RRI Madiun dengan narasumber ada Ustadz Dr. Haji Muhammad Miftahul Khoiri SHG MAG dengan tema kajian pagi, bagaimana satu kebaikan kecil mengubah wajah lingkungan sosial kita. Terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri.

0: berinteraksi bersama kami, baik di line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Dan pasti untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan bagi ini pendengar, topik kita adalah bagaimana satu kebaikan kecil dapat mengubah lingkungan sosial kita. Apa yang diajarkan Islam ya tentang membangun kebiasaan baik di tengah masyarakat, dan juga bagaimana agar kebaikan yang sederhana itu tadi bisa memberikan dampak yang semakin luas pastinya. Tentunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun narasumber kita, pendengar, ada Ustadz Dr. Haji Muhammad Miftahul Khoiri, SAG, MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz Choi.
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah. Selamat pagi Mbak Prita.
0: Alhamdulillah, lama rasanya tidak berjumpa aja.
1: Lama gak ketemu ya.
0: Iya, pagi hari nanti kita akan mendengarkan ya kajian dari Ustadz Choi, pendengar, ya jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Ustadz, mungkin bisa diberikan mukadimah ya pagi hari ini terkait dengan topik kita, bagaimana satu kebaikan kecil ini dapat mengubah lingkungan sosial kita. Dan mungkin nanti juga bisa diberikan contoh-contohnya seperti apa juga, dan bagaimana Islam juga memberikan pandangannya. Monggo silakan Ustadz.
1: Terima kasih Mbak Prita. Pendengar yang berbahagia, sering kita itu beranggapan bahwa perubahan masyarakat itu harus dilakukan dan diawali, dimulai dari sesuatu yang besar. Kita juga punya pikiran bahwa butuh dana yang banyak, dan mungkin kita juga membutuhkan tokoh masyarakat yang punya pengaruh besar. Tentu tidak selamanya hal ini benar. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang kita manfaatkan untuk perubahan masyarakat itu bisa diawali dari hal-hal yang kecil-kecil, tetapi kemudian dilakukan secara berkelanjutan atau secara istiqomah. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqallam." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang dilakukan secara berkelanjutan, walaupun kemudian amalan itu kecil adanya. Terdapat sebuah kisah yang cukup menjadi inspirasi bagi kita. Dikisahkan ada seorang raja yang ingin melihat bagaimana keteguhan masyarakatnya. Dikisahkan suatu hari raja membuat maklumat kepada masyarakatnya agar mereka mengumpulkan sesendok madu yang dikumpulkan di sebuah bejana pada suatu malam. Masyarakat menerima dengan senang hati atas maklumat yang disampaikan oleh raja itu. Tetapi ada sebagian mereka yang berpikiran, "Ah, paling kalau saya membawa sesendok air, tidak ada yang tahu." Apa yang terjadi pendengar yang berbahagia? Betul saja, di waktu yang telah ditentukan, seluruh warga diminta untuk datang ke satu tempat di mana bejana sudah disiapkan. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, raja mendapati bahwa di bejana itu tidak ada sesendok madu pun yang diharapkan. Karena ternyata semua punya pikiran, kalau saya membawa sesendok air, tentu tidak ada yang tahu. Dari kisah ini cukup menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita mau berbuat baik, mari kita bayangkan sesendok madu itu tidak banyak. Tetapi kalau kemudian sesendok madu itu kita campur dengan air yang jumlahnya satu gelas, tidak sebanding dengan jumlah air itu, tentu rasanya masih kita bisa rasakan. Tetapi kalau kemudian semuanya punya pikiran, "Ah, paling gak ada yang tahu saya membawa sesendok air," ternyata semua warga punya pikiran yang sama. Maka dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk berbuat kebaikan, mari kita mulai dari kita sendiri. Ibda' binafsik. Karena apa? Allah mengingatkan kepada kita, "Famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan, walaupun itu sebesar biji sawi kecil adanya, oleh Allah itu akan dihitung sebagai sebuah kebaikan. Sebaliknya, kalau kita ini berbuat kejelekan, walaupun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi pasti suatu hari akan ketahuan. Maka jangan sekali-kali kita ini berbuat kecurangan di tengah kehidupan bersama-sama. kecil mungkin ya, kita ketemu dengan teman, mungkin menyapa hanya sekedar menanyakan bagaimana kabarnya. Rasulullah mengatakan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin tolikin. Janganlah kita ini meremehkan sebuah perkara yang baik, walaupun hanya sekedar ketemu teman itu menampakkan wajah yang berseri-seri. Tidak hanya itu saja, Rasulullah juga mengatakan kepada kita, ittaqun nar walau bisyiki tamrotin. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka walaupun hanya berbagi dengan separuh kurma. Tentu itu tidak banyak, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kebaikan itu kita lakukan secara terus-menerus, kemudian ikhlas, fa insya Allah itu akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu Mbak Prita.
0: Oke, tapi seringkali Ustadz, kita tuh merasa ragu begitu ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil itu. Karena kok ini hanya sedikit, perasaan-perasaan itu muncul. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengikis itu Ustadz?
1: Ya, satu hal yang perlu kita yakini bahwa tidak ada sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu kemudian sia-sia. Ini yang harus kita yakini. Walaupun kecil adanya, kenapa? Sekali lagi, bahwa sesuatu yang kita lakukan secara ikhlas dan karena Allah subhanahu wa ta'ala, pasti itu akan berdampak pada diri kita. Minimal bagi kita, kalau kemudian kita bisa melakukan sesuatu kecil Mbak, misalnya di jalan ada batu, kalau kemudian tidak kita singkirkan, itu pasti akan menyebabkan orang lain celaka. Maka ketika kita bisa berbuat sesuatu walaupun kecil adanya, maka itu sejatinya satu, pasti akan menumbuhkan rasa syukur bagi kita, alhamdulillah kita ini kok oleh Allah diberikan kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu. Hal yang kecil, tetapi kemudian kalau kita lakukan berulang-ulang, kemudian orang lain itu juga mengikuti, maka lingkungan kita itu akan menjadi baik karena semakin banyaknya orang yang ikut berbuat baik. Contoh yang paling kecil misalnya, kalau di lingkungan kita itu ada donasi, setiap hari nggak usah banyak-banyak lah, 2.000 begitu. Tapi kalau itu dilakukan secara istiqomah, tinggal kita kalikan aja 2.000 kali 360 hari, maka jumlahnya begitu banyak. Tetapi kalau kemudian tiba-tiba, oh saya kok dimintai dana segini ya, itu akan terasa berat. Lah disinilah yang harus kita yakinkan bahwa sebuah kebaikan walaupun kecil adanya, kita lakukan secara terus-menerus, fa insya Allah kegiatan itu akan bermanfaat tidak hanya saja untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Oke, karena nilai sebuah kebaikan itu tidak hanya bergantung pada besar kecilnya saja ya Ustadz ya. Karena maksudnya yang dilakukan terus-menerus begitu konsisten begitu dan niat kita. Tapi kadangkala lagi-lagi Ustadz, ketika memang kita sudah berbuat baik begitu ya, tapi tidak mungkin mendapatkan apresiasi atau bahkan justru dianggap remeh begitu. Nah, ini bagaimana juga Islam mengajarkan kita agar tetap istiqomah begitu ya, meskipun kita sudah dilakukan, kita sudah melakukan hal baik begitu, tapi kadang apa yang kita terima pun juga kurang baik kadangkala. Ini seperti apa Ustadz?
1: Ya, bisa jadi begini, ada orang yang sinis melihat kita begitu ya. Bahasa kuyonya, kok kamu ini kayak baik sendiri aja kan begitu ya. Koyo api-api odiwi katanya kan begitu ya. Tetapi bagaimana sesuatu yang kita yakini sebagai sebuah kebaikan, nahnu ashabul haq, bahwa kita ini adalah semuanya orang-orang yang berusaha untuk berbuat kebaikan walaupun dicibir orang. Mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa kita ambil pelajaran ya, ada orang yang mohon maaf misalnya untuk membiayai dirinya sendiri aja susah begitu ya, tetapi karena dia ingat kebaikan yang dia lakukan itu pasti di kemudian hari itu akan dipanen. Ada contoh petani mangrove gitu ya, dia habiskan uangnya itu untuk menanam mangrove di apa ini, di pinggir-pinggir laut begitu ya. Artinya apa? Bahwa dia berharap betul dengan seperti itu abrasi itu akan tidak terjadi begitu, karena kesediaan kita untuk bagaimana mencintai lingkungan. Maka alhamdulillah, di beberapa tahun terakhir ini kita melihat ada yang namanya kurikulum cinta begitu. Salah satunya adalah cinta lingkungan. Ada cinta kepada diri sendiri, kepada sesama. Tentu ini adalah luar biasa kalau kemudian kita memahami dengan baik dan benar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak hanya saja untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi sebagai bentuk cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba kalau itu tidak kita lakukan, maka kemudian itu akan berbahaya. Contoh beberapa waktu yang lalu kita lihat ada musibah musibah yang menimpa negara Nepal misalnya. Yeah. Kalau ada satu orang saja yang memberikan informasi bahwa telah datang bencana, maka berapa banyak orang yang bisa terselamatkan andai kata kita bersedia untuk berbagi informasi kepada orang lain. Inilah yang barangkali perlu kita pikirkan secara bersama, bahwa jangan pernah berhenti atau jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan, walaupun kemudian kita ini bisa jadi dicibir oleh orang lain. Begitu. Pangan sendiri aja kurang kok berbagi dengan orang lain kan. Dimakan sendiri aja kurang kok, apa ini berbagi dengan orang lain. Tapi begitu orang itu percaya dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah, itakun naro walau bisiki tamrotin, jagalah diri kalian walaupun hanya sekedar berbagi separuh kurma. Berapa sih kurma yang apa ini hanya separuh kan begitu, itu artinya kan tidak banyak. Artinya penting bagi kita bahwa ketika kita ini berniat baik dan kita lakukan secara tulus, fa insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan memberikan dampak. Tidak hanya saja untuk diri kita sendiri, mungkin juga bagi orang lain.
0: Nah, kalau tuntutan atau mungkin kisah dari Rasulullah sendiri ya Ustadz, yang mungkin atau juga dengan para sahabat, yang menunjukkan bahwa kebaikan-kebaikan sederhana itu juga akhirnya bisa memberikan pengaruh besar. Dan ini bisa kita contoh, meskipun tadi beberapa sudah diberikan juga, disebutkan sama Ustadz Choi gitu, tapi mungkin dari kisah-kisah Rasulullah juga yang bisa kita teladani sebagai umat Islam seperti apa, terkait dengan hal-hal sederhana yang ini juga membawa kebaikan dan dampak besar juga, Ustaz.
1: Terima kasih Mbak Prita. Satu tahun yang lalu, alhamdulillah saya diberi nikmat untuk bisa berkunjung ke rumah Rasulullah SAW di pedalaman Taif begitu ya, masya Allah. Kalau kita melihat betapa rumah Rasulullah bersama Sayyidah Halimatus Sa'diyah itu tidak lebar, tidak luas begitu ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan rumah kita, rumah beliau itu tidak sebegitu luas. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah dengan kesederhanaannya, bahkan ditunjukkan oleh mutawif itu di mana tempat Rasulullah mengembala kambing. Artinya bahwa Rasulullah itu adalah figur yang baik bagi kita, teladan bagi kita, uswatun hasanah bagi kita. Maka bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita, beliau berdampingan hidup dengan para sahabatnya. Beliau biasa berbagi dengan para sahabat. Misalnya ketika suatu saat ada sahabat yang diundang oleh Rasulullah datang di rumah beliau, beliau menyediakan minuman yang tidak begitu banyak. Tetapi kemudian karena kehebatan Rasulullah, salah satu mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin menurut ukuran kita itu tidak wajar. Bagaimana mungkin satu teko susu dibagi dengan 70 orang begitu? Tapi semangat Rasulullah bukan itu sebenarnya. Bagaimana memberikan rasa bahagia untuk para sahabatnya, satu teko susu yang tidak begitu banyak, tetapi keberkahan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah dengan para sahabatnya, ternyata satu teko itu bisa dibagi dengan sahabat yang jumlahnya begitu banyak. Pelajaran penting bagi kita adalah bagaimana kesediaan kita untuk berbagi kepada orang lain, dan jangan pelit begitu. Kenapa? Orang yang pelit itu biasanya tidak dekat dengan surga, tetapi justru dekat dengan neraka. Inilah yang penting untuk kita pikirkan secara kita bersama-sama, bahwa tidak ada ceritanya ketika orang itu berbagi karena lillah, berbagi karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kekayaannya itu menjadi hilang atau berkurang. Tetapi justru sebaliknya, kesediaan kita untuk berbagi dengan orang lain itu menjadikan apa yang kita miliki itu berkah. Cuma yang menjadi masalah adalah yakin atau tidak, itu masalahnya.
0: Masalahnya adalah yakin atau tidak begitu ya. Oke, Ustadz, kita angkat terlebih dahulu line telepon di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, baik, silakan pertanyaannya.
2: Saya Ahmad Abdullah dari Depi, ya, dengan setiap satu hari di pagi. Kok begini dekat? Ini secara agama ini dengan sangat iris ya. Mengapa kalau
0: Mohon maaf. Iya, bisa diulangi lagi pertanyaannya, Pak? Kurang terdengar jelas di kami, ya? Semoga tidak ini ya, apa namanya, tadi saya sedikit menangkap begitu karena kurang terdengar.
1: Iya, kurang jelas, terdengar ya. Jelas Mbak Brita.
0: Tapi tadi ya. Ada satu apa namanya yang ditanyakan adalah ketika memang kita sering berbuat baik begitu ya, kenapa seringkali hidup kita malah kurang baik begitu?
1: Oh, iya.
0: Dan tadi kalau tidak salah apa yang bisa dilakukan ya untuk apa yang mungkin bagaimana cara kita agar tetap istiqomah begitu ya, tetap konsisten ya, lagi-lagi itu Ustaz gitu. Nah ini seperti apa, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu sebelum saya nanti juga angkat untuk pertanyaan berikutnya.
1: Iya, terima kasih Mbak Brita. Ini pertanyaannya alhamdulillah bisa ditangkap begitu ya. Suaranya kurang begitu jelas begitu, yeah. Tapi terima kasih sudah dibantu untuk bagaimana menangkap pertanyaan itu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat beliau ini hendak perang begitu ya. Ada seorang sahabat yang kemudian datang suan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya ini pekerja keras, suka membelah batu, tangan-tanganku banyak yang pecah-pecah karena saking beratnya alat yang aku angkat, sehingga dari situlah kemudian tanganku ini pecah-pecah begitu ya." Maka mohon didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah ini memberikan pekerjaan yang layak, yang lebih baik dari hari ini begitu. Tetapi apa yang terjadi, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya apa? Tangan sahabat yang mau diajak perang ini kemudian diambil oleh Rasulullah, kemudian dicium sambil dikatakan, "Tangan-tangan seperti inilah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tentu dari kasus ini adalah bagaimana sesungguhnya kesediaan kita untuk mencari rezeki Allah dengan sungguh-sungguh, tidak dilihat apakah pekerjaan itu menghasilkan jumlah uang yang banyak begitu. Tapi kesungguhan kita bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru inilah yang kemudian akhirnya mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulnya. Maka jangan pernah berhenti untuk selalu berbuat kebaikan, walaupun bisa jadi kita sudah bersungguh-sungguh di dalam melakukan apa ini, usaha-usaha untuk melakukan kebaikan itu, tetapi kemudian justru bisa jadi kesulitan-kesulitan itu akan datang di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Al-Quran memberikan semangat bagi kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah itu sejatinya adalah zat yang menjadikan kematian dan kehidupan bagi kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memberikan ujian siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Maka kalau kemudian perbuatan baik yang kita lakukan itu ternyata tidak relate, tidak ada hubungannya dengan kelancaran dan kemudahan rezeki kita, maka jangan putus asa. Bisa jadi atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia itu pahalanya tidak diberikan saat ini, tetapi yang perlu kita yakini, mudah-mudahan di akhirat kelak nanti pahala itu akan ketemu dengan kita, sehingga menjadi penolong syafaat bagi kita di yaumul hisab.
0: Iya, ibaratnya tabungan begitu Njih Ustadz.
1: Iya, bisa jadi begitu.
0: Belum tahu nanti kapan begitu. Penting tetap berpositive thinking begitu ya, atau meyakini bahwa ada hal-hal baik setelah itu begitu. Kita angkat juga di line WhatsApp pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Selamat pagi Mbak Brita. Selamat pagi Pak Ustadz.
0: Jee. Selamat pagi. Dengan siapa di mana Niki?
3: Dengan Musang Ratu Ibu Wira Sidoarjo, pendengar Pro 1 Surabaya.
1: Masya Allah. Terima kasih.
0: Silahkan Bu Ira.
3: Ya. Oke, terima kasih. Lingkungan sosial bisa mengubah karakter manusia melalui proses interaksi, adaptasi, dan proses internal norma yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan dari saya adalah, bagaimana dengan proses perubahan karakter itu sendiri? Yang kedua, bagaimana dengan bentuk pengaruh di lingkungan atau lingkungan itu sendiri? Sekian dan terima kasih pertanyaan dari saya untuk Pak Ustadz dan Pak Prita. Semoga sehat selalu. Hai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa ditanggapi dulu Ustadz pertanyaan pertama tadi.
1: Ya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa begitu ya. Al-Quran mengajarkan kepada kita ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Kita ini diperintahkan untuk saling tolong-menolong untuk berbuat kebaikan. Al-birru husnul khuluki, bahwa yang disebut dengan kebaikan itu adalah perilaku yang baik. Bagaimana kalau kita ini, mohon maaf, kecil ya, ketemu dengan teman misalnya bilang assalamualaikum kemudian sambil senyum, betapa bahagianya orang hanya sekedar disapa begitu. Tetapi apa ya, sesuatu yang menurut kita ini kecil hari ini menjadi begitu langka, apalagi kalau kita ini hidup di perumahan begitu. Seakan-akan hidup itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri begitu. Dengan tetangga tidak ada yang kenal, amat gitu ya, perhatian amat begitu. ada yang bilang begitu. Kita ini sosial misalnya begitu. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, walaupun kita ini hanya sekedar menyapa begitu, maka Rasulullah mengingatkan kepada kita la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita ini menganggap remeh terhadap sebuah kebaikan, walau antal ka akhaka biwajhin talikin begitu. Walaupun kita ini ketemu dengan teman kita menampakkan wajah yang berseri-seri begitu. Okay. Itu adalah energi yang positif begitu. Kalau kita ini ketemu dengan tetangga-tetangga kita, dengan teman-teman kita, mengucapkan salam sambil senyum, kelihatannya sederhana begitu ya.
0: Sangat sederhana.
1: Iya, tetapi bagi orang yang hatinya ini sudah dipenuhi dengan problem sosial begitu ya, suntuk setiap hari pusing gitu ya, pusing dengan anaknya, pusing dengan suaminya, atau pusing dengan istrinya begitu, tidak nyaman, merasa hidup di lingkungan, kenapa kita ini kok membuat neraka dalam diri kita sendiri begitu ya. Maka kalau pada saat itu, mohon maaf, kita bisa memberikan nasihat kecil saja untuk saudara kita yang sedang menghadapi masalah besar, maka itu sejatinya adalah energi yang sangat positif dan kebaikan yang sangat bermanfaat bagi orang yang sedang menghadapi masalah. Maka sekali lagi, jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan, walaupun hanya sekedar menyapa, mengucapkan salam. Apalagi kalau kemudian ketika ada orang lain mendapatkan musibah, kita bisa berempati, berbagi bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Itulah agama mengajarkan kepada kita ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udban. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengingatkan kepada kita bagaimana kita pentingnya menghargai waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladina amanu wa aminus solihat, bahwa orang-orang yang memperhatikan waktu itu tidak akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tentu kalau kita membincangkan tentang amal soleh itu, ragamnya itu banyak begitu ya. Mulai dari hal-hal yang sederhana sampai sesuatu yang sifatnya kompleks begitu, Mbak Prita. Maka watawasau bil haq, untuk saling berwasiat bagaimana agar kita ini selalu berbuat kebaikan. Karena apa? Ada orang yang punya pikiran begini, berbuat jujur hari ini kan tentu menjadi sesuatu yang langka begitu.
0: Sangat
1: ya,
0: langka ya.
1: Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kita ini dianjurkan untuk berbuat kebaikan, dianjurkan untuk berbuat jujur, karena sejatinya kejujuran itu bisa mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan. Ada juga yang bilang begini, jujur acur goroh nguripi katanya.
0: Iya, karena kata-kata jujur acur itu sering gitu kadang-kadang saat ya.
1: Iya, padahal itu sesuatu yang sangat berbahaya. Mari kita bayangkan kalau semuanya berlaku seperti itu, maka kehancuran sebuah masyarakat itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau semua punya pikiran bahwa sesuatu yang jelek itu menjadi satu tradisi, maka tidak ada tersisa sedikit pun.

0: di dalam ceramahnya itu nggak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Dan saya mungkin terus apa lingkungan itu, orang-orang itu, ibu-ibunya jamnya itu nggak menggubris gitulah apa yang dipaparkan beliau di apa di kajian itu gitu. Itu bagaimana kalau misal kalau menurut penjenengan bagaimana Pak Ustadz gitu? Kalau soalnya nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu. Dia itu misalnya kalau ada iuran-iuran gitu untuk sodako ini itu dia itu mesti ngeresulo gitu. Bahasa kita itu ngeresulo. Oh, untuk ini untuk apa gitu. Itu gimana menurut penjenengan? Apa paparan beliau itu apa enggak sah gitu loh maksudnya itu. Karena sudah enggak dihiraukan sama masyarakat itu. Gitu aja Ustaz, terima kasih Mbak Prita.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi dulu Ustaz.
2: Iya. Kita aja deh. Dakwah bilhal itu ternyata penting. Dakwah dengan contoh itu penting. Maka ibda' binafsik, kita mulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita ini mengajak orang lain, mari kita memulai dari kita sendiri, daripada kemudian kita ini mendapat label jarkoni begitu ya, bisa berujar tapi ora iso nglakoni. Kan suatu pernyataan yang gak enak banget begitu Mbak Prita ya. Ngajak orang lain tetapi kemudian kita sendiri tidak melakukan, atau melakukan tetapi tidak ikhlas kan begitu ya. Tetapi yang harus kita yakini adalah satu nasihat yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang menuju jalan kebaikan, maka sekalipun orang itu tidak melakukan, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang disampaikan. Tentu ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Persoalan kemudian ada orang yang jarkoni itu tadi, bisa berujar tapi tidak bisa ngelakoni, bisa memberikan nasihat tetapi kemudian bisa jadi mungkin yang bersangkutan itu karena memang keadaan ekonominya tidak memungkinkan untuk berbagi. Ya enggak masalah kan begitu ya. Jadi bagaimana kalau ada orang lain mengajak kebaikan tetapi kemudian dia sendiri tidak melakukannya. Lain halnya kalau kemudian ada yang mengajak kebaikan tetapi setiap saat apa ini membuat onar terus gitu ya. Ini yang barangkali kontras di dalam kehidupan kita bersama-sama. Maka sekali lagi Rasulullah mengingatkan kepada kita, ittaqun nar walau bisik kita merotin begitu. Jagalah diri kalian walaupun hanya sekedar berbagi separuh kurma begitu. Artinya bahwa beramal baik itu tidak usah dibayangkan yang gede-gede gitu. Syukur kalau kemudian kita ini bisa melakukan sesuatu dalam jumlah skalanya yang besar, tetapi kita mulai dari hal yang kecil-kecil tetapi dilakukan secara istiqomah, fa insyaallah itu akan memberikan manfaat tidak hanya saja untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Baik, jadi memang tadi ya, berdakwah itu juga dengan contoh pada akhirnya, harusnya seperti itu ya. Tapi memang dari kita masyarakat tetap bagaimana bersikapnya, karena tadi kan banyak yang sudah menghiraukan begitu ya Ustaz J. Ini apa yang bisa kita lakukan juga ketika seperti itu?
2: Ya kalau sudah ada seperti itu, ini berartinya kan mufakat untuk kejelekan kan gitu ya. Jadi kalau kemudian ada, mohon maaf ya apa ini, ungdur makola wala tangdur mangkola kan begitu ya. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat apa ini siapa yang menyampaikan. Dalam konteks seperti ini yang perlu untuk kita pahami secara bersama adalah kebaikan adalah tetap sebuah kebaikan. Bahwa apa yang kita lakukan itu pasti di kemudian hari manfaatnya akan datang kepada kita sendiri. Ada sebuah cerita begitu Mbak Prita. Ketika ada orang yang rumahnya pinggir sawah begitu, setiap jam 11 siang itu beliau ini masak nasi begitu, kemudian ada sayurnya. Setiap orang yang pulang dari sawah itu diampirkan gitu ya, disuruh singgah, monggo pinarak katanya, begitu, makan seadanya. Ketika begitu dilakukan bertahun-tahun tuh anaknya protes begini, bu, uang kita ini makan sendiri aja susah, kenapa sih jenengan gak suka berbagi dengan orang lain? Kata ibunya apa sederhana, jangan pernah engkau berpikir bahwa apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya untuk masa depan kalian katanya. Ibu berharap suatu saat kalau kemudian anak-anak ini pergi di satu tempat kemudian kelaparan, maka amalan ini mudah-mudahan sebagai bekal suatu saat kalau kemudian kalian kelaparan itu ada orang yang menolong. Coba bayangkan. Ya. Itu penting begitu.
1: Menanamkan itu ya.
2: Iya, menanamkan sebuah kesadaran bagaimana berbagi dengan orang lain.
1: Baik. Gitu ya. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Kita jeda sejenak dan pastinya tetap bersama kami pendengar di Mutiara Pagi Berjaringan se-Jawa Timur.
3: Alistone Buana Wisata memberangkatkan umroh murah.

harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara salat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti

0: Iya, masih bersama kami pendengar pagi ini, dan saya melanjutkan lagi untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan pagi hari ini, Ustadz Choi, yang masuk ya di WhatsApp Pro Satu Hari Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Miftah, sehat selalu. Ini mau bertanya, kadang yang kita anggap musibah ternyata menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Begitu juga untuk kebaikan yang kita lakukan, yang perlu diubah, bukan selalu kejadiannya. Bagaimana cara kita memandangnya, Ustadz Choi?
1: Musibah.
0: Bu Yayu di Madiun.
1: Musibah bagi kita, tapi rezeki bagi orang lain.
0: Orang lain, ya. Ini seperti apa?
1: Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa gitu ya. Dari satu sisi ada orang yang mendapat musibah, tapi ternyata musibahnya itu menjadi rezeki orang lain. Begini, pendengar yang berbahagia, bahwa kehidupan kita sehari-hari itu tidak ada yang mulus-mulus saja begitu ya. Okay. Bahwa ujian hidup itu akan selalu datang di dalam kehidupan kita. Walaya bluan nakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i, kan begitu. Allah pasti akan memberikan ujian kepada kita, rasa khawatir gitu ya, minal khauf, ada rasa perasaan khawatir, cemas, ras khawatir kalau suatu hari nanti kemudian kita ini enggak bisa makan begitu ya. Ada yang menarik begitu ya, misalnya yakini bahwa apa yang kita miliki, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sejatinya tidak keluar dari qada-qadarnya Allah. Okay. Maka penting bagi kita meyakini bahwa rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada-qadar, ketentuan Allah, baik itu yang positif maupun negatif. Bisa jadi kita ini suatu hari kehilangan harta benda begitu ya, dan harta benda itu ditemukan orang lain, maka itu sejatinya adalah bukan milik kita, tapi milik Allah yang diberikan kepada orang lain. Keyakinan-keyakinan ini penting, Mbak, biar kalau suatu saat kita mendapat musibah itu tidak mengeluh begitu ya, tetapi justru kita kemudian hadir di dalam hati kita, oh semuanya sudah dalam koridor qada-qadarnya Allah begitu ya. Itu insya Allah jatuhnya enak, jatuh kok enak ya.
0: Hatinya lebih tenang.
1: Iya, hatinya gitu. Lebih tenang begitu ya, bukan jatuhnya kok
0: jatuhnya
1: enak.
0: Kok enak
1: ya. Jatuhnya kok enak.
0: Kan udah jatuh.
1: Iya. Orang kalau sudah kehilangan, kemudian diratapi, nggak akan selesai kan begitu ya. Tapi kalau kemudian kita putuskan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sejatinya adalah sesuatu yang oleh Allah sudah takdirkan untuk kita. Maka kalau begitu tuh enak rasanya, tidak muncul masalah baru. Kemudian yang terjadi apa ini? Rasanya capek, lelah begitu ya. Kenapa? Kita itu enggak boleh loh di dalam menjalani kehidupan kemudian andai saja begitu ya. Rasulullah mengatakan kepada kita, jangan sampai kalau kemudian kita ini mendapatkan musibah kemudian andai kata saya enggak lewat situ, maka enggak akan terjadi tabrakan. Tapi yang harus kita pahami bahwa tabrakan itu adalah takdir Allah yang harus kita terima. Mudah-mudahan dengan sakit yang kita terima itu menjadi pengurang dosa bagi kita. Bisa jadi apa yang kita miliki kemudian hilang, itu adalah cara Allah membersihkan atas kekayaan yang kita terima. Itu yang penting sebenarnya, yang harus kita pahami.
0: Oke, jadi memang meyakini qadar dan qadarnya Allah tadi ya, Ustadz nggih. Dan itu memang seringkali memang sulit begitu ya.
1: Sulit,
0: tapi harus kita paksa begitu, agar tadi juga menghadirkan hati yang lebih tenang begitu ya. Karena di balik setiap musibah katanya banyak hikmahnya ya.
1: Betul.
0: Ini memang betul begitu. Oke, Ustadz, ini mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bu Suhartini ya. Apakah memberi konsumsi setiap kerja bakti di lingkungan kita itu satu kebaikan kecil yang bisa mengubah wajah lingkungan sosial kita dan menyapa tetangga dengan mengucap salam dan juga kebaikan kecil? Mungkin singkat saja, Ustadz Choi, silakan.
1: Ya, Masya Allah, Rasulullah mengingatkan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talikin. Janganlah kita ini meremehkan sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudara kita itu menampakkan wajah yang berseri-seri. Kalau kita mau sedekah, gak usah nunggu kaya. Tetapi ramah pun merupakan sedekah sosial begitu ya. Jadi kalau kemudian kita ingin berbuat baik, nggak usah nunggu jadi orang terkenal begitu ya. Tetapi bagaimana kita berbuat sesuatu yang kemudian efeknya atau dampaknya itu bisa dirasakan. Rasulullah mengatakan kepada kita, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan empat golongan. Salah satu yang dirindukan oleh surga itu adalah mut'imul ji'an, memberi makanan kepada orang-orang yang lapar. Betapa indahnya kalau kemudian di lingkungan kita itu banyak orang yang memiliki kesadaran bahwa berbagi makanan, memberi sesuatu kepada orang yang sedang lapar begitu ya. Apalagi baru kerja bakti kemudian capek gitu ya. Siang hari Bapak Ibu sekalian membawa apa ini es misalnya kan begitu ya, membawa makanan-makanan yang menurut kita ini enggak begitu banyak harganya begitu, enggak begitu mahal harganya. Tetapi kesediaan kita berbagi kepada orang lain, apalagi orang ini dalam keadaan memang betul-betul lapar begitu ya. Ternyata amalan yang kita berikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menjadi alat yang menyebabkan kita ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Bita.
0: Kebaikan kecil pokoknya apapun itu dilakukan konsisten ya, dan ikhlas tadi Ustadz ya, itu insya Allah juga membawa kebaikan untuk kita. Baik Ustadz Choi, mungkin terakhir ya, kesimpulan kemudian juga apa yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi kali ini, sekaligus juga bisa memberikan doa untuk kita semuanya sebagai penutup, silakan.
1: Terima kasih Mbak Prita. Pendengar yang berbahagia, kalau kita mau berbuat baik, mau berbagi dengan orang lain, tidak harus menunggu kita ini kaya begitu ya. Karena sejatinya kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan itu beragam banyak apa ini jenisnya. Sebagai contoh misalnya kalau kita ada orang lain kesusahan, kemudian kita hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sekedar menghibur dan memberikan saran yang positif bagaimana menapaki masa depan yang lebih baik, itu adalah sebuah nasihat sosial yang sangat bermanfaat. Kalau ada orang lain yang memang sedang kekurangan, sedang kelaparan, tetapi yakinilah bahwa kesediaan kita untuk berbagi kepada orang lain, maka itu sejatinya adalah menjadi sebab kita ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kepada kita, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang suka menyayangi kepada orang lain, maka akan disayangi oleh Allah Zat yang Maha Pemurah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, niscaya kita akan disayangi oleh yang di langit. Maka jangan pernah kita ini menganggap remeh sebuah amalan yang kecil di tengah kehidupan kita bersama. Saling menyapa, saling memaafkan, saling tegur, saling mengingatkan, ini adalah amalan-amalan yang kecil adanya, tetapi memiliki dampak sosial yang sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan sosial yang semakin rumit karena ego kita masing-masing yang sangat besar, maka menumbuhkan konflik-konflik. Maka kesediaan kita untuk saling memaafkan, saling menyapa, ini adalah energi yang positif yang perlu untuk kita kembangkan di lingkungan kita masing-masing. Dengan begitu mudah-mudahan keberkahan Allah akan datang di tengah kehidupan kita bersama-sama. Oleh karena itu mari kita bersama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk selalu berbuat kebaikan, walaupun kebaikan yang kita lakukan itu kecil adanya, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang kita cinta yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi madawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asmaiha wa la alihi wa sahbi wa barik wa sallim. Allahumma inna ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa himdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin bi rahmatika irhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya min adhabil akhirah wa min fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin amin. Terima kasih banyak Ustadz Choi untuk pemaparannya, kajian pagi ini, dan juga doanya untuk kita semuanya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas juga, Ustadz Choi.
1: Iya, terima kasih Mbak Prita.
0: Baik, pendengar juga pemirsa, saya tuntaskan kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Berjaringan se-Jawa Timur, dan Anda bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Saya Prita Audia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.
3: Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Sholat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

Baru saja kita ikuti bersama program Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Madiun bersama Prita Audia. Kita kembali lagi ke Pro 1 RRI Surabaya pendengar, dan nanti sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan buletin Warta Pagi yang berisikan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter yang dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Surabaya. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari Berita. Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Jawa Timur mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Kejuaraan Nasional Petang 2026. Pengurus Besar Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur terus mematangkan persiapan jelang Pesta Olahraga Tingkat Provinsi tahun depan. Persiapan peninjauan venue guna memastikan seluruh infrastruktur milik pemerintah Kota Surabaya siap digunakan para atlet untuk bertanding. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Jawa Timur mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Kejuaraan Nasional Petang 2026. Oni Arianto melaporkan.
2: Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Jawa Timur mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Kejuaraan Nasional Petang tahun 2026. Kejuaraan Nasional tersebut dijadwalkan berlangsung di Universitas Negeri Jakarta UNJ pada 13 hingga 18 Oktober 2026. Sekretaris Umum Pemprov FOPI Jawa Timur Abdul Hafidz Kamis siang mengatakan persiapan atlet telah dilakukan untuk menghadapi agenda nasional tersebut. Menurutnya, Kejurnas menjadi salah satu target utama FOPI Jawa Timur dalam kalender pembinaan prestasi tahun ini.
3: Kita sudah mempersiapkan atlet-atlet untuk Kejurnas yang diadakan di UNJ tanggal 13 sampai 18 Oktober. Jadi itu merupakan salah satu target kita juga, karena itu akan agenda dari PB FOPI Kejurnas di Jakarta. Itu insya Allah Jatim siap berusaha maksimal untuk menjadi juara umum di Kejurnas.
2: Sementara itu, pelatih Petang Jawa Timur Yogi Swara Anugrah Pamungkas mengatakan persiapan tim telah dimulai sejak awal Juni 2026. Program persiapan terus berjalan dengan mengikut sertakan para atlet dalam berbagai kejuaraan sebagai bahan evaluasi kemampuan.
4: Bulan depan, bulan Oktober itu kami sudah persiapkan tim dimulai bulan Juni. Itu persiapan tim sudah kita. Untuk perkembangannya, untuk persiapan, anak-anak atlet itu sudah mengikuti beberapa event.
2: Menurut Yogi Swara, perkembangan kemampuan para atlet Petang Jawa Timur cukup positif selama menjalani program persiapan menuju Kejurnas. Para atlet juga telah mengikuti sejumlah kompetisi untuk menambah pengalaman dan peningkatan kesiapan bertanding. Salah satu ajang yang diikuti adalah Kejuaraan Internasional Petang yang digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam kejuaraan tersebut, atlet Petang Jawa Timur berhasil meraih juara pertama nomor triple. Mereka juga mencatatkan prestasi dengan meraih juara kedua pada nomor double. Oni Arianto melaporkan.
0: Pengurus Besar Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur terus mematangkan persiapan jelang Pesta Olahraga Tingkat Provinsi tahun depan. Persiapan peninjauan venue guna memastikan seluruh infrastruktur milik pemerintah Kota Surabaya siap digunakan para atlet untuk bertanding. Faris Yarbu melaporkan.
5: Pengurus Besar Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur terus mematangkan persiapan jelang Pesta Olahraga Tingkat Provinsi tahun depan. Persiapan ini diawali dengan peninjauan langsung ke sejumlah fasilitas olahraga milik Pemkot Surabaya untuk memastikan kelayakan tempat pertandingan yang akan digunakan. Dalam kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari, KONI Jatim dan Pemkot Surabaya mendatangi sejumlah fasilitas, mulai dari Gelora 10 November, THP Kenjeran, Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo, dan banyak lagi. Selain mengecek kondisi fisik bangunan, PB Porprov juga menyerap aspirasi dari masing-masing cabang olahraga mengenai kebutuhan fasilitas tambahan. Masukan ini nantinya akan diselaraskan dengan pemerintah Kota Surabaya agar proses perbaikan dapat segera berjalan.
6: Untuk mengecek lokasi-lokasi yang akan digunakan beberapa cabur, tadi juga mau di pantai di daerah Kenjeran juga representatif maupun baseball. Dan mohon doa restunya, insya Allah kita akan melihat kesiapan dari Surabaya, mana yang perlu diperbaiki. Jadi kita juga mendengar aspirasi dari masing-masing cabur, fasilitas seperti apa yang dibutuhkan, dan itu bantu komunikasi oleh KONI kepada pemerintah Kota Surabaya. Mudah-mudahan berkembang.
5: Melalui pengecekan ini, dijelaskan Andi, menjadi bahan evaluasi bersama bagi pihaknya dan Pemkot Surabaya untuk memperbaiki kekurangan masing-masing tempat pertandingan. Sehingga sebelum gelaran Porpro, seluruh tempat pertandingan dalam keadaan siap dan layak. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, menghadapi laga perdana Super League 2026-2027 melawan Bayangkara Presisi Lampung FC, Persebaya melakukan persiapan maksimal. Informasinya disampaikan Agustin Irtiani. Laga perdana Super League 2026-2027 menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC, Persebaya melakukan persiapan maksimal. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut Bayangkara menjadi salah satu lawan yang harus diwaspadai saat bermain di kandang. Namun Tavares menjelaskan jika kondisi sejumlah pemain yang belum sepenuhnya fit. Tavares mengatakan beberapa pemain masih mengalami cedera, sementara pemain lainnya baru kembali berlatih dan belum mencapai kondisi 100%.
7: We're gonna start the Super League on this 5 September, so today we...
0: Kami akan memulai Super League pada 5 September. Saat ini fokus kami adalah mempersiapkan pertandingan pertama melawan Bayangkara. Mereka adalah tim yang kuat, terutama ketika bermain di kandang. Mengenai kondisi pemain, kami memiliki beberapa pemain yang mengalami cedera. Ada juga yang sudah kembali berlatih tetapi belum berada dalam kondisi 100%. Kami akan melihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan dan menentukan siapa yang siap bermain pada pertandingan pertama.
7: And also they bring good players from outside that have good CV. So means that we need to make a good preparation.
0: Kondisi tersebut membuat Tavares menaruh perhatian pada kedalaman skuad yang akan dimiliki Persebaya. Ia meminta seluruh pemain siap mengambil kesempatan apabila dibutuhkan dalam laga perdana. Persebaya sebelumnya menutup rangkaian pramusim dengan catatan positif setelah menjuarai Piala Presiden 2026. Meski demikian, Tavares menegaskan pencapaian tersebut tidak bisa menjadi jaminan ketika kompetisi resmi dimulai. Pelatih asal Portugal itu menyatakan ingin Persebaya terus berkembang sepanjang musim, baik dari sisi individu, pemain maupun permainan kolektif. Untuk saat ini ia meminta tim tidak memikirkan terlalu jauh dan fokus menjalani laga demi laga. Agustin Nirdiani melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Hari Pelanggan Nasional 4 September 2026 menjadi momentum untuk menghargai peran pelanggan dalam perjalanan bisnis Indonesia sekaligus memberikan apresiasi kepada para konsumen. Farida Usnia melaporkan.
8: Hari Pelanggan Nasional 4 September 2026 menjadi momentum untuk menghargai peran pelanggan dalam perjalanan bisnis Indonesia, sekaligus memberikan apresiasi kepada para konsumen. Saat menanggapi Hari Pelanggan Nasional kemarin, salah satu penjual daging sapi di Pasar DTC Wonokromo, Surabaya, Siti Hodijah mengatakan pelanggannya kerap mendapatkan potongan harga jika membeli daging sapinya dalam jumlah besar.
9: Tak potong 2.000, ya saya gitu bang. Kalau beli banyak itu tak potong. Kalau beli dikit ya enggak gitu, tergantung lah. Kalau kan 2.000, kalau 10 kilo kan kelihatan 20.000 gitu.
8: Sementara itu, salah satu penjual daging ayam di Pasar DTC Wonokromo, Surabaya, Erni Wijaya juga menanggapi Hari Pelanggan Nasional.
10: Hari Pelanggan Nasional ya, ibu seneng aja sih. Harusnya memang ada hari khusus ya istimewa untuk para pelanggan, biar mereka itu ya merasa istimewa, istilahnya seneng lah. Mungkin di hari itu ada bonus atau promo-promo yang bikin pelanggannya lebih bahagia gitu, lebih seneng. Meskipun gak dikasih potongan tuh dikasih bonus gitu, ditambahin apa gitu, tambahin ceker, kepala, atau sayap gitu.
8: Kesadaran publik akan hak konsumen kini mengalami peningkatan pesat di seluruh pelosok negeri. Para pemilik usaha bahkan dituntut untuk tidak sekedar mengejar angka penjualan, melainkan juga menjaga kualitas hubungan jangka panjang dengan konsumen sebagai kunci utama keberlangsungan bisnis di era digital. Farida Husnia melaporkan.
0: Informasi lainnya pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh anggota Kuarda Gerakan Pramuka Jawa Timur untuk menjadi garda terdepan sekaligus penggerak dalam memperkuat ketahanan pangan. Ani Asana melaporkan.
11: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak Gerakan Pramuka Jawa Timur memperkuat program ketahanan pangan di daerah. Ajakan tersebut menjadi salah satu fokus dalam peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Sementara itu, Ketua Kuarda Pramuka Jatim Arum Sabil mengatakan, Pramuka Jatim telah berkontribusi dalam ketahanan pangan melalui berbagai kegiatan produktif. Upaya tersebut tidak hanya diarahkan pada produksi pangan untuk konsumsi, tetapi juga pengembangan benih unggul.
12: Ya, kita sudah bukan hanya menghasilkan pangan yang untuk diproduksi di pangan, konsumsi pangan ya, tapi juga kita sudah membuat benih-benih unggul. Salah satunya benih unggul jagung dengan label KIP. Kolaborasi inovasi Polri.
11: Di sisi lain, Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Anggota Muda Kuarda Pramuka Jatim Arumi Baksin mengatakan, ketahanan pangan menjadi salah satu topik utama dalam peringatan Hari Pramuka ke-65. Program tersebut telah berjalan cukup lama dan dilaksanakan secara serentak dengan melibatkan berbagai lapisan pramuka di Jawa Timur.
13: Sebetulnya sudah lama, cukup lama lah untuk program bedah rumahnya ya Kak ya. Dan kemudian sekarang ditambah dengan ketahanan pangan yang luar biasa serentak yang ada di Jawa Timur.
11: Arumi menyebut antusiasme anggota pramuka di berbagai wilayah Jawa Timur sangat besar dalam mendukung berbagai program tersebut. Ani Hasana melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur mencatat harga daging ayam ras dan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi di Jawa Timur pada Agustus 2026. Ermina Jin melaporkan.
14: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur mencatat inflasi year on year Provinsi Jawa Timur pada Agustus 2026 sebesar 3,32%, dengan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep 3,99%. PLT Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan, perkembangan harga berbagai komoditas pada Agustus 2026 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Adapun secara mantuman dan year to date, Jawa Timur masing-masing mengalami inflasi 0,34% dan 1,82%. Untuk inflasi bulanan, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah daging ayam ras 0,28%, cabai rawit 0,04%, serta beras, udang, dan daging sapi masing-masing 0,02%.
15: Pada Agustus 2026 menunjukkan adanya pengaruh faktor permintaan dan pasokan, momentum HUT kemerdekaan RI dan Maulid Nabi Muhammad SAW meningkatkan permintaan bahan pangan dan mendorong kenaikan harga, khususnya pada komoditas hasil peternakan seperti daging ayam ras dan daging sapi. Sementara itu, pasokan yang meningkat selama musim panen memberikan tekanan penurunan harga.
14: Sementara itu, Ida, pedagang ayam di Pasar Soponyono, Surabaya mengakui bahwa kenaikan harga daging ayam sudah terjadi sejak pertengahan bulan Agustus. Biasanya, ia menjual daging ayam di kisaran Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Namun, saat ini naik menjadi Rp42.000 hingga Rp43.000 per kilogram.
16: Anak masuk sekolah, tapi bertahap naiknya, nggak langsung. Naik-naik terus itu pas malam 17-an, itu mulai terus sampai sekarang. Namanya 32-33.
14: Dengan kondisi tersebut, BPS Provinsi Jawa Timur menghimbau masyarakat dan pemangku kebijakan untuk mewaspadai fluktuasi harga komoditas pangan, khususnya daging ayam ras dan cabai yang menjadi pemicu utama inflasi bulanan. BPS Jawa Timur juga terus memantau perkembangan harga di 11 kota dengan indeks harga konsumen IHK untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan pasokan di Jawa Timur. Ermina Jain melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mematangkan langkah menghadapi musim kemarau dengan memperkuat sistem pengairan dan ketersediaan air, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun sektor pertanian. Farin Regi melaporkan.
17: Pemerintah Kabupaten Lamongan mematangkan langkah menghadapi musim kemarau dengan memperkuat sistem pengairan dan ketersediaan air, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun sektor pertanian. Bupati Lamongan, Yudhara Davendi mengatakan persiapan menghadapi musim kemarau dilakukan dengan memperbaiki sistem dan jaringan irigasi yang sudah ada. Pemkab juga terus mendorong penambahan waduk dan embung di desa-desa sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan air. Sementara itu, sebanyak 110 unit pompa telah disiapkan untuk dibagikan kepada wilayah yang membutuhkan. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk menyelamatkan lahan pertanian yang masih dalam proses produksi dan belum memasuki masa panen.
18: Kami juga sudah menyediakan pompa-pompa yang akan dibagikan, bahkan syawal hari ini sudah datang ya, bantuan pompa.
19: Iya,
18: ada 110 pompa ya yang akan diberikan. Selain untuk kan masih ada beberapa luasan yang belum panen ya, belum panen, sehingga nanti ini kita fokus untuk menyelamatkan area-area yang belum panen ini untuk bisa selamat sampai bisa panen.
17: Kepala Dinas SDA BK Lamongan, Erwin Sulistia Pambudi, mengatakan pengelolaan sumber daya air menjadi bagian strategis dalam mendukung target pembangunan daerah, khususnya penguatan ketahanan pangan.
20: Dalam ketahanan pangan, TAPEN tersebut menunjukkan bahwa pentingnya pengelolaan sumber daya air yang efektif dalam mendukung efektivitas pertanian dan perikanan melalui melalui layanan irigasi terus dijaga dan dioptimalkan.
17: Pemkab Lamongan memastikan koordinasi bersama Dinas SDAPK dan pihak terkait terus dilakukan agar distribusi air dapat berjalan optimal selama musim kemarau, sekaligus menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian. Farin Raki melaporkan.
0: Puncak hari ulang tahun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Kuarda Pantura Raya diisi dengan aksi sosial penyaluran 30 ribu liter air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan. Witra Adila melaporkan.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-28 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Pantura Raya menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa pendistribusian 30 ribu liter air bersih. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban. Kegiatan kemanusiaan ini merupakan wujud kepedulian organisasi profesi jurnalis terhadap warga yang mengalami kesulitan air bersih akibat musim kemarau. Ketua IJTI Korda Pantura Raya Muhammad Makhrus mengatakan bahwa program penyaluran air bersih ini sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat di lapangan. Selain Kabupaten Tuban, mereka juga menyalurkan 16 ribu liter air bersih di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
21: Yaitu ini dropping air bersih untuk kebutuhan warga yang membutuhkan air, terutama di Desa Grabakan ini, karena di sini saat ini sangat kekeringan. Kita bekerja sama dengan TNI, Polri, melakukan distribusi air di beberapa titik, jumlahnya 42 ribu liter, dan tidak hanya berhenti di sini, kita juga melakukan kegiatan di Bojonegoro juga.
3: Sementara itu, Jumiatin, salah satu warga Gerabakan, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih karena bantuan ini dinilai sangat meringankan beban ekonomi warga. Karena selama musim kemarau, mereka harus mengeluarkan biaya hingga Rp160.000 per tangki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan air bagi hewan ternak.
22: Makanya sangat banyak sekali, bisa buat cuci, buat minum hewan, buat apa ya, banyak pokoknya, banyak sekali lah, pokoknya sangat membantu sekali ini.
3: Selain mendistribusikan air bersih, mereka juga turut mendoakan agar wilayah yang dilanda kekeringan segera mendapatkan curah hujan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Wisma Jerman Surabaya menggelar pertunjukan tari kontemporer yang menggabungkan budaya Eropa dan Indonesia dalam acara In Between Movement. Faiz Putra melaporkan.
23: Wisma Jerman Surabaya menggelar pertunjukan tari kontemporer yang menggabungkan budaya Eropa dan Indonesia dalam acara In Between Movement yang diselenggarakan Rabu 2 September 2026. Acara tersebut digelar di Balai Budaya Jalan Gubernur Suryo Surabaya dengan menghadirkan seniman tari kontemporer Ruben Reniers dan komposer musik asal Indonesia Irene Tanuwijaya. Melalui manajemen advisor Wisma Jerman, Mike Neuber, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan, pertunjukan tersebut menjadi bukti bahwa pihaknya mendukung pertukaran seni dan budaya antara Indonesia dengan Jerman dan membuka peluang bagi para seniman lainnya untuk berkolaborasi bersama. Ia menambahkan kerjasama serupa diyakini mampu meningkatkan atensi masyarakat terhadap tari kontemporer dan menghidupkan ekosistem seniman khususnya tari kontemporer di Indonesia maupun di Jerman serta berpotensi meningkatkan taraf kesejahteraan para seniman.
24: Tujuan dari acara ini memang untuk membawa tari kontemporer ke Surabaya tetapi juga untuk ya mendukung kerjasama antara seniman Jerman dan Indonesia atau kerjasama secara umum di bidang budaya.
23: Sementara seniman musik kontemporer Irene Tanuwijaya menilai melalui karyanya ini dirinya bertujuan untuk mengeksplorasi kemampuannya dalam membuat musik khususnya melalui berbagai sumber suara yang diracik menjadi musik yang penuh makna.
25: Mengeksplorasi apa sih yang sensasi dan itu dari pengalaman saya saat saya imigrasi gitu, saat saya imigrasi misalnya saya di Jerman gitu, dan dari situ itu juga saya mengeksplorasi dan direpresentasikan lewat bunyi visual dan juga pergerakan tari, dan itu elemen paling penting.
23: Tema In Between Movement sendiri bercerita tentang rasa memiliki, perpindahan, serta pencarian akan sebuah tempat untuk merasa berada. Melalui perpaduan gerak tubuh, suara, musik elektronik, dan visual, karya ini menggambarkan pengalaman seseorang yang berada di antara satu tempat dan tempat lainnya, serta proses beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Faiz Putra, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: RRI Surabaya.

0: seger banget ini teh hangatnya Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget, Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga, Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu, Pak.
0: Hehehe. Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

0: Dengan teman-teman yang bertugas di BMKG Doho Kediri pagi ini, yang bertugas ada Pak Mafiat. Pak Mafiat, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Mbak Aska.
0: Salam sehat Bapak ya.
1: Alhamdulillah, salam sehat juga Mbak.
0: Baik, untuk update informasi cuaca harian pagi ini bagaimana Pak Mafiat, silakan Pak.
1: Ya, selamat pagi para pendengar radio RRI Kediri di sini dari BMKG Doho mau menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kediri Raya secara umum untuk hari ini hari Jumat tanggal 4 September 2026. Secara umum untuk cuacanya hari ini cerah hingga cerah berawan dengan suhu udaranya berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius, dan untuk kelembaban udaranya berkisar antara 43 hingga 86%. Dan untuk arahannya untuk hari ini rata-rata bergerak dari arah tenggara hingga selatan. Dan untuk kecepatan anginnya berkisar dari 20 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang di perairan Selatan Jawa Timur, khususnya di wilayah perairan Trenggalek, Tulungagung, serta Blitar. Untuk hari ini atau 3 hari ke depan gelombangnya masih tergolong cukup tinggi, berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Jadi para pengguna perairan untuk di wilayah tersebut harap hati-hati dan waspada karena gelombangnya masih tergolong cukup tinggi. Selanjutnya untuk informasi titik hotspot di wilayah Kediri Raya, masih ada terdapat titik panas di daerah Semen di sebelah timur Gunung Wilis. Ini masih terdapat ada titik, beberapa titik hotspot yang dengan kepercayaan hotspotnya sedang, serta ada di wilayah Tarokan juga masih terdapat satu titik hotspot yang tingkat kepercayaannya juga sedang, serta di wilayah Puro Asri serta wilayah di Nganjuk di Rambon juga terdapat titik hotspot juga dengan tingkat kepercayaannya sedang. Dan masih ada lagi tuh di wilayah di Blitar sana kabupaten ada terdapat juga 3 titik di wilayah, masih ada 3 titik dengan tingkat kepercayaannya sedang juga. Mungkin dari pantauan titik hotspot tersebut, mungkin di wilayah tersebut bisa dipantau apakah benar terjadi ada titik panas di wilayah tersebut. Demikian Mbak untuk informasi cuaca, gelombang serta titik hotspot dari BMKG.
0: Baik, siap. Pak Mafiat, artinya masih ada potensi angin kencang yang bisa memicu karhutlah begitu ya?
1: Iya, untuk dari saat ini bisa dicoba kondisi anginnya juga cukup masih dibilang kencang, tidak terlalu tapi cukup sedang lah Pak.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Mafiat informasinya pagi ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali Pak Mafiat.
1: Iya, selamat pagi dan selamat beraktivitas juga.
0: Ya, berikan berkaitan dengan informasi perakiran cuaca harian, Anda pun juga bisa update di akun resmi BMKG _ Kediri atau di laman resmi bmkg.go.id. Atau bisa juga terus pantau siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri.

0: Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljina, Samsaimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik, di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Josh Kleber. Masuk era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.

Kalau tadi kita update informasi cuaca harian, berikutnya kita update juga pagi ini bagaimana pantauan arus lalu lintas di wilayah Kediri Kota. Pagi ini pukul 6.50 menit ya, jalanan kota juga sudah ramai lancar, banyak aktivitas warga yang berangkat bekerja dan sebagainya. Kita pantau di Simpang Jeti, Simpang Tosaran, Simpang Baruna pagi ini ramai lancar. Di Simpang Alun-Alun pun juga sama, baik yang mengarah ke Tulungagung atau mengarah yang ke Kediri Kota ya. Kemudian di Simpang Bandar Ngalim juga pagi ini ramai lancar. Di Simpang Muning pagi ini ramai lancar. Nah, Batiasa juga sama, Dandangan, Waterton ya, pagi ini ramai lancar. Di Ayani Utara juga begitu, Simpang Tamanan, di Ayani Selatan juga pagi ini ramai lancar. Untuk Anda yang mulai aktivitas pagi ini, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara dan semoga selamat sampai tujuan ya. Apapun juga agenda yang Anda kerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan dengan baik semuanya. Anda pun juga bisa mendengar pagi ini update informasi penting di sekitar Anda, kabar-kabar daerah, peristiwa-peristiwa penting bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Ya, pendengar, saat ini menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan, dan tentunya

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Pemberantasan korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam